0: Singa.
1: Lion.
0: Lion.
1: Asadun.
0: Asadun.
1: Masya Allah. What is the name of this animal?
0: This is lion.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Nurun min al-Qur'an.
4: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Request Murattal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih bisa bertemu di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat beriringkan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda semua pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah, dan rahmat kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam program Request Murotal Pagi, edisi hari Ahad, 3 Rabiul Awal, 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 2026. Bersama saya, Sabib Ambia. InsyaAllah akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda semua yang ingin melakukan request murotal Al-Quran atau salam sapa edisi hari Ahad, dapat mengirimkan SMS dengan format RQ, spasi nama perequest, spasi alamat singkat, spasi nama surat yang ingin direquest, dan tentunya jangan lupa salam sapanya. Dan kirimkan SMS tersebut ke nomor Al Iman Center 0873x04x846. Baik, sebelum kita bacakan request yang telah masuk, kami akan putarkan satu buah murotal dan jedah untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menyimak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang benar adalah benar dan berikanlah rizki agar kami bisa mengikutinya. Dan tampakkanlah kepada kami yang salah dan batil itu adalah batil. Dan berikanlah rizki kepada kami untuk menjauhinya.

0: ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi dengan saya Sebib Ambia pada program acara Request Murotal bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Ikhwat Al-Iman rahimani wa rahimakumullah, baru saja kita telah mendengarkan dan menyimak bersama lantunan ayat suci Al-Quran dan jeda untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan judul Doa Hak dan Batil yang disampaikan oleh Ustadz Imam Wahyudi rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah tiba saatnya kita akan membacakan request-request yang telah masuk. Dan bagi seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, kami tetap mengajak Anda semua untuk melakukan request dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surat dan kori untuk membacakan surat tersebut, spasi salam sapa. Karena edisi Ahad ada special moment, yaitu salam sapa kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun mereka berada. Baik, kita akan membacakan request yang telah masuk sambil mungkin nantinya kalau ada penelpon pada pagi hari ini. Request pertama datang dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan yang meminta diputarkan surat Al-Hadid dengan qori Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni, dan Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan yang meminta untuk diputarkan surat Al-Hasyr dengan qori yang sama, Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni matur nuwun. Baik, insyaallah saat lagi kita akan putarkan. Request selanjutnya datang dari Ibu Ani di Rungkut yang ingin diputarkan surat Ar-Rahman dengan qorinya Ustaz Mubarak Ba Muallim. Maaf belum bisa interaktif. Oh, masya Allah. Beliau juga menyampaikan bahwasannya beliau belum bisa interaktif, tapi beliau tidak lupa untuk mengirimkan salam sapanya. Baik, kita akan bacakan salam sapa untuk Ibu Yusuf, Ibu Mulyadi, Ibu Fatul Ulum, Ibu Abdul Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Musliha, Ibu Khairi, Ibu Lina, Ibu Fitri, Ibu Eni, Ibu Umu Andra, Ibu Artiningsi, Mas Leandro Islami, semua beserta keluarga, juga semua pendengar dan pecinta Radio Suara Al-Iman. Yang maaf belum kami sebutkan satu persatu. Juga mas-mas kru Al-Iman. Insyaallah sih, bentar. Semuanya beserta keluarga, salam kenal. Salam kangen, salam ukhuwah Islamiyah, semoga sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mas-mas yang bertugas, kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, semoga salam sapa tersebut dapat bermanfaat bagi kita. Baik, kita akan mencoba mengangkat penelpon kita pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Baik, nampaknya masih terputus. Kita akan mencoba mengangkat. Halo, assalamualaikum.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah, dengan Ibu Yusuf.
2: Nggih, Nak Sabib.
0: Nggih, Ibu, masyaallah. Gimana kabarnya, Ibu?
2: Kabarnya alhamdulillah baik-baik saja.
0: Insyaallah.
2: Semoga kalian semua ya juga baik-baik saja, nggih.
0: Amin.
2: Dan lu ini mau salam sapa yang requestnya tadi sudah melalui ketik ya, tak ketik.
0: Nggih, Ibu.
2: Salam sapanya untuk assalamualaikum untuk Ibu Ani di Rungkut Surabaya. Matur suwun Bu, salamnya Bu. Ada Ibu Martin dan Ibu Hasuwartini juga di tempat yang sama di Rungkut Surabaya. Kemudian ke Bulak Bandeng ada Ibu Budiana, monggo us, monggo Bu di Bulak Bandeng Kenangan Surabaya. Kemudian ada Ibu Siti Suhaila juga di Bulak Bandeng Cempaka Surabaya. Ada Ibu Ami, monggo Bu Ami, ini rumahnya di Kedinding Suruni Surabaya. Kemudian ada Bunda Amila di Ambar Surabaya, Ibu Muslihat Dapuan Surabaya, monggo Bu. Kemudian ada Ibu Muslihat Sitik, ini di Tanah Merah Sayur Surabaya. Kemudian ke Lakar Santri ada keluarga Umi Syarifah, ini di Lakar Santri Surabaya. Kemudian ada Bu Rina, Ibu Fitri dan Ibu Emi masing-masing di Pelatuk dan di Kapas Madya dan di Demak Surabaya. Semoga semuanya sehat selalu, nggih.
0: Amin.
2: Kemudian Pasuruan ya, di Pasuruan ada Ibu Lili Asyati di Gelandongan Surab Pasuruan, ada Ibu Nuraini di Pelinggisan Pasuruan, kemudian ada Ibu Hadi Utomo di Dawe Grati Sari Pasuruan, ada Mbak Ayus bersama ibunya di Lemah Arab Pasuruan. Ke Sidoarjo, di Sidoarjo ada ya Umuwani, monggo Umuwani, ini di Taman Sidoarjo. Kemudian ada Ibu Hoirin bersama adiknya di Waru Sidoarjo. Ke Jombang ya, di Jombang ada Ibu Umu Julfa bersama suaminya Bapak Mahmudi, ini di Burang Jombang. Kemudian ke Gresik ada Ibu Abdul Majid, monggo Bu Majid, ini di Kota Gresik. Kemudian ke Mojokerto, di Mojokerto ini ada Ibu Suyati di Jatirejo Mojokerto. Dan untuk ibu-ibu yang lainnya, pendengar kru Aliman semuanya saja, tak lupa kami mengucapkan salam uhuwa islamiyah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, lalu diberkati dan dirahmati, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Nak Sabib, Ambiya, semoga sehat selalu. Dan buat kru-kru yang lainnya, semoga sehat selalu. Dan untuk Bapak Ustadz-Ustadznya semuanya saja, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ya Nak Sabib, ini ada gangguan suara nggih. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan atas salam sapanya untuk kita semua, untuk para asatid dan untuk seluruh kru yang bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dari segala mara bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan bagi saudara-saudari kita yang terkena musibah di area Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda semua yang ingin melakukan request dan salam sapanya tentunya pada pagi hari ini, Anda dapat mengirimkan format SMS atau langsung menelpon interaktif di studio. Baik, sambil menunggu penelpon selanjutnya, kita akan bacakan request yang telah masuk melalui chat WhatsApp. Request selanjutnya datang dari Haji Siti Suhailah dan Torya atau Tarya Afifa, Tarya Afifa Alhi dari Bulak Banteng Baru, Cempaka, Surabaya, yang ingin diputarkan surat At-Tahrim dengan koriknya Ustadz Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Dan beliau mengirimkan salam sapanya untuk kita semua. Untuk semua pendengar radio Suara Al-Iman, salam ukhwa Islamia. Semoga selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezekinya, sehat dan berkah selalu untuk keluarga serta akhir kehidupan yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa-doa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berlanjut ke request selanjutnya. Request selanjutnya datang dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya, yang ingin diputarkan surat Al-Fatihah, Al-Qalam dan Al-Haqqa dengan koriknya Syekh Mahir Al-Mu'aikli. Nah, beliau juga mengirimkan salam sapanya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat Al-Iman. Semoga kabar antum semuanya pada pagi hari ini. Bagaimana kabar antum semuanya pada pagi hari ini? Salam silaturahmi. Kenal ukhuwah Islamiyah, sejahtera, sehat, rukun, damai, dan bahagia untuk Bapak Muslim di Tambelangan Sampang, Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya, Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, Ibu Ani di Rungkut Surabaya, Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan, Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya, serta para pendengar dan penyiar radio Suara Al-Iman Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat, barokah, rezeki, kesehatan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan, dan mara bahaya. Oke, itu saja request dan salam sapanya untuk hari ini. Sekian, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Masya Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Karena salam sapa yang disampaikan oleh Mas Leandro Islam ini selalu menggena di telinga kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, insya Allah kami tetap menerima request-request dari Anda semua dengan cara kirimkan SMS dengan format RQ spasi nama perquest spasi alamat singkat spasi nama surat dan koriknya spasi salam sapa, karena untuk salam sapa edisi spesial di hari Ahad saja. Dan tentunya format tersebut dikirimkan ke nomor kami Al Iman Center 0873x04x846. Baik melalui SMS WA ataupun SMS berbayar. Ikhwatal Iman rahimani wa rahimakumullah, tanpa menunggu waktu lagi, mari kita putarkan request-request yang telah masuk. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menyimak.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: Anda sedang mengikuti Request Murattal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Anda sedang mengikuti Request Murattal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ibu Ani,
1: insyaallah, yang merequest surat Al-Hadid, Al-Hasyr dan Ar-Rahman. Ikhatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda semua yang ingin melakukan request murotal Al-Qur'an dan salam sapa edisi hari Ahad, dapat mengirimkan SMS dengan format RQ spasi nama per request spasi alamat singkat spasi nama surat dan qori spasi salam sapa untuk seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman. Baik, kita akan bacakan satu request yang telah masuk. Request datang dari Abi Faiz di Gedangan, Sidoarjo, yang ingin diputarkan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Masya Allah, tiga kul. Yang dibacakan oleh Qori Ustadz Mubarak Bamu Alim Hafizullah Ta'ala. Dan beliau juga mengirimkan salam sapanya kepada kita semua. Salam buat semua pendengar setia Radio Suara Al-Iman dan kru Al-Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Bapak Abi Faiz, Masya Allah, di Gedangan Sidoarjo, dan tentunya kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman. Baik, dan di sini ada request selanjutnya yang merupakan request susulan dari Ibu Yusuf di Telaga Anyar, Lamongan, yang ingin diputarkan surat An-Naba dan An-Nazi'at dengan qori-nya, qori anak-anak ya, yang bernama Yusuf Kalu. Masya Allah, insya Allah saat lagi kita akan putarkan. Dan kita akan bacakan request yang baru masuk. Request datang dari Ibu Artiningsi di Plumpang, Tuban, yang ingin diputarkan surat Al-Muzammil dengan qori-nya Ustadz Abu Usama. Dan beliau mengirimkan salam sapanya kepada kita semua. Salam ukhuwah Islamiyah buat semua pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan request selanjutnya, request datang dari Aninda di Plumpang, Tuban, yang ingin diputarkan surat An-Nazi'at dengan qori Syekh Misari Rosid Al-Afasi. Masya Allah, insya Allah sesaat lagi kita akan putarkan untuk menemani pagi hari di hari Ahad ini, yang mana sekarang sudah tanggal 16 Agustus. Masya Allah, semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita semua dimanapun kita berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tanpa menunggu waktu lagi, mari kita putarkan request-request yang telah masuk. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman, Anda tetap bisa mengirimkan SMS meskipun kita dalam posisi memutar requestnya, karena nantinya kita akan melakukan jeda untuk membacakan request yang telah masuk. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menyimak.
2: بالله من الشيطان الرجيم
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الله من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baru saja kita telah mendengarkan request dari seluruh pendengar suara iman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan bacakan request yang baru masuk. Request datang dari Ibu Siti Aisyah, Gedung Kampil. Tapi sebelum itu mungkin kita coba angkat penelpon kita pada pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Dari Ibu Ami.
1: Iya, Mbak Siti.
0: Masya Allah, gimana kabarnya Ibu?
1: Semoga anak sehat dan keluarga sehat dan keluarga dan selalu dan Allah SWT.
0: Amin.
1: Mau request surat An-Naba Ustadz Abu Usama.
0: Enggak Ibu, Masya Allah.
1: Buat Tunsu, buat Majid, Bu Anu, Bu Budiana, Bu Musliha, Bu Musliha Sidik, Bu Emi, Bu Khairin, Bu Mulyati, Bu Rina, Bu Artinasi, Bu Fatul Ulu, Bu Adi Utomo, serta pendengar doa semuanya. Saya ucapkan semoga selalu dalam Allah SWT. Salam Upa Islam dan
0: selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua dari segala mara bahaya dan melancarkan rezeki kita. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Itu baru saja request dari Ibu Ami yang ingin diputarkan surat An-Naba dengan korenya Ustadz Abu Usama. Dan salam sapa tentunya. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan request melalui layanan pesan WA. Request datang dari Ibu Siti Aisyah di Gedung Kampil Lamongan yang ingin diputarkan surat An-Najm dengan korinya Syekh Misari Rosid Al-Afasi. Dan beliau juga mengirimkan salam sapanya untuk kita semua. Salam buat Ibu Yusuf dan ibu-ibu semua serta seluruh pendengar radio. Pendengar radio suara Aliman, Masya Allah. Salam ukhwa Islamiyah, Masya Allah. Semoga Ibu Siti beserta keluarga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwat Aliman rahimani wa rahimakumullah. Kita coba ada pesan suara dari dari Irsyad, Masya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya ingin, nama saya Irsyad, Muhammad Irsyad Jamil. Saya dari Duku Kupang, Surabaya. Saya ingin request surat Al-Hasyr dengan Qori Syekh Ahmad Al-Mansuri. Alhamdulillah, saya ingin juga mengucap rasa syukur aja karena sampai sekarang alhamdulillah masih bisa mendengarkan Aliman dari zaman saya masih remaja. Waktu 2013, saya masih SMP itu 2012-2013, saya masih SMP. Sampai sekarang, alhamdulillah saya udah berkeluarga. Saya udah sekarang berumur 29 tahun. Alhamdulillah masih diberikan nikmat untuk masih mendengarkan suara Aliman. Sangat-sangat nostalgia sekali dengan surat-suratnya kori-kori yang dibacakan dan juga jeda-jeda iklan-iklan yang di sampaikan di Aliman. Semoga penyiar suara Aliman dan ustadz-ustadz pengisi kajian semoga dirahmati Allah. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu merupakan request dari Mas Muhammad Irsyad ya, di Dukuh Kupang Surabaya, yang ingin diputarkan surat Al-Hasyr dengan korinya Syekh Ahmad Al Mansuri, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau beserta keluarga dan kepada seluruh pendengar setia radio suara Aliman dimanapun Anda berada. Ikhwat Aliman rahimani wa rahimakumullah. Tanpa menunggu waktu lagi, mari kita putarkan request-request yang belum. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara 5 dimanapun Anda berada, ketika pemutaran request, Anda masih bisa mengirimkan requestnya. Dan insya Allah nanti di jeda pergantian surat, kita akan lanjutkan dengan pembacaan request yang telah masuk. Dengan format yang sama, RQ spasi nama prequest, spasi alamat singkat, spasi nama surat dan korinya, dan spasi salam sapa untuk seluruh pendengar setia Radio Suara Aliman edisi hari Ahad. Dan kepada seluruh pendengar setia Radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menyimak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

Anda sedang mengikuti Request Murattal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Anda sedang mengikuti Request Murattal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi dengan saya, Sebib Ambia, pada penghujung acara program Request Murotal bersama Radio Suara Al-Iman. Tidak terasa, 120 menit telah berlalu. Maka dari itu, telah habis waktu kami menerima request. Adapun jika ada request yang belum diputarkan, seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman bisa mengirimkan notifikasi kepada kami agar bisa segera kami putarkan. Ikhwat Al-Iman rahimani wa rahimakumullah. Saya Sebib Ambia beserta kru Radio Suara Al-Iman yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan teknis atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan mempertemukan kita di dunia maupun di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah, tak lupa kami mengucapkan, jangan lupa sesaat lagi ada program Cahaya Pagi yang diisi oleh salah satu asatidz kita, yakni Ustadz Mubarak Ba Mualim Hafizallahu taala dalam program rekaman. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Tetap dengarkan terus Radio Suara Al-Iman di frekuensi 918 AM atau melalui streaming website kami di aliman.id. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman. Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ahlus Sunnah Wal Jamaah secara global dan menyeluruh, yang mana kami alhamdulillah menta'liq risalah ini dengan nama Al-Dhafar bil Bayani wal Adillati fi at-ta'liq ala mujmalati aqaidi ahli sunnah. Kita akan mempelajari kitab tentang dalil-dalil dari Quran dan sunnah yang melandasi risalah Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaitu mujmalat aqaid ahlus sunnah. Pembahasan kita sampai pada iman kepada para malaikat dan sudah selesai, juga kepada Rasulullah SAW dan sifat-sifatnya, kemuliaannya. Kemudian kata Al-Allamah rahimahullah, yani As-Sa'di rahimahullah, وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله لا يفرقون بين أحد من رسله. Demikian pula aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yu'minuna, mereka beriman kepada setiap kitab yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan beriman kepada setiap rasul yang telah diutus olehnya. La yufarriquna baina ahadin min rusulih, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membedakan dalam iman mereka kepada para rasul itu. Mereka tidak membeda-bedakan ya, dari para rasul tersebut. Artinya mereka beriman kepada semua rasul, semua nabi yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang pertama dibahas oleh beliau dalam alinea ini, وَكَذَلِكَ يُؤْمِنُونَ بِكُلِّ كِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللَّهِ, dan demikian pula mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, para pengikut salafus salih dalam aqidah, dalam ibadah, dalam suluk menuju Allah subhanahu wa ta'ala, mereka beriman kepada semua kitab-kitab Allah dan semua rasul-rasul Allah, dan mereka tidak membedakan di antara para rasul itu dan kitab-kitab itu dalam mengimaninya. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim pada sejumlah ayat sebagai dalil yang menunjukkan bahwa kita wajib untuk beriman kepada setiap kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya, dan kita wajib beriman kepada para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak membeda-bedakannya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat ke-285. Allah berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi." Telah beriman rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang Allah turunkan kepada beliau, kepada apa yang diturunkan kepada beliau dari Tuhannya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wal mu'minuna kullun amana billah, demikian pula orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang-orang beriman, amana billah, mereka beriman kepada Allah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, mereka beriman kepada para malaikat Allah, kitab-kitab Allah, dan para rasul Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami atau orang-orang beriman tidak membedakan di antara para rasul dalam mengimani para rasul tersebut. Bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab? Al-Yahud, orang-orang Yahudi itu beriman kepada Musa, ya, namun mereka tidak beriman kepada Isa dan Muhammad alaihima as-salatu wassalam, alaihimus salatu wassalam. Itu orang Yahudi, mereka membedakan. Jadi mereka beriman pada Musa, tapi mereka kufur, mengingkari akan kerasulan Isa bin Maryam alaihi salam. Mereka mengingkari kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mereka membedakan dalam mengimani rasul-rasul itu. Demikian pula orang-orang Nasrani. Mereka beriman kepada Musa. Mereka beriman kepada Isa alaihima as-salatu wassalam. Namun mereka kufur, mereka tidak beriman kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun ahlul iman, adapun orang-orang beriman umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman kepada Musa, mereka beriman pada Isa, dan mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu dan semua para anbiya yang lainnya. Itulah letak perbedaan antara kaum mukminin dengan ahlul kitab. Makanya Allah menyebutkan di sini, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami orang-orang beriman tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para rasul itu. Artinya dalam beriman kepada mereka. Ya, tidak sama dengan ahlul kitab. Bagaimana yang saya uraikan tadi. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu merupakan umat yang satu, bertauhid kepada Allah Ta'ala, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Namun kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam tauhid mereka. Faba'athallahu, maka Allah pun mengutus an-nabiyyin. Faba'athallahu an-nabiyyin, maka Allah pun kemudian mengutus para nabi setelah mereka berselisih, setelah terjadi kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah, Disitulah kemudian Allah mengutus para nabi, mubasyirina wa mundhirin, bagai pemberi berita gembira bagi orang-orang yang beriman, dan pemberi peringatan bagi mereka yang mengingkari, yang mendustakan para rasul. Wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi, dan Allah menurunkan pada setiap rasul itu kitab yang membawa kebenaran. Liyahkuma bainan nas, agar mereka para rasul itu mengadili di antara manusia, fi makhtalafu fih, dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Surat Al-Baqarah ayat 213. Qala al-Imam Al-Baghawi rahimahullah taala. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, dalam firman Allah, wa anzala ma'ahumul kitaba, dan Allah turunkan kepada mereka para rasul itu, para nabi itu, yaitu kitab-kitab. Ay al-kutub. Allah turunkan kitab-kitab pada mereka. Ya. Ay wa anzala ma'a kulli wahidin minhumul kitab bil haqqi. Artinya bahwa Allah menurunkan kepada para rasul itu, setiap rasul itu Allah turunkan kitab pada mereka. Dia membawa kebenaran. Ya. Menegakkan keadilan bil adli wasidqi. Menegakkan keadilan dan kebenaran. Liyahkuma bainan nas, agar mereka para rasul itu mengadili di antara manusia apa yang mereka perselisihkan. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah taala. Wa qala Allahu jalla wa ala, dan Allah jalla wa ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-136. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kalian dan teguhkanlah iman kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi, dan berimanlah kalian kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quranul Karim. Wal kitabilladzi anzala min qablu, dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quranul Karim. Jadi kita diwajibkan beriman pada Taurat, Injil, dan yang lainnya. Jadi kitab-kitab baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Ya, kita beriman kepada itu semuanya. Bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut. Namun, telah terjadi perubahan-perubahan oleh tangan-tangan manusia dalam kitab-kitab yang lalu. Ya. Dan Allah turunkan kitab yang terakhir, yaitu Al-Quranul Karim, kepada Rasul yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah hal yang wajib bagi setiap orang beriman, untuk mengimani, untuk beriman kepada kitab-kitab Allah dan para rasul utusan Allah. Wajib. Bahkan iman kepada kitab-kitab Allah dan para rasul Allah adalah bagian dari arkanul iman, dari rukun-rukun iman yang 6. Ya. Di antaranya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah dan beriman kepada rasul-rasul utusan Allah. Dan ini sudah pernah kita bahas pada permulaan dari pembahasan kitab ini. Kemudian kata Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang Ahlu Sunnah wal Jamaah, wa yu'minuna bil qadari kullihi, dan mereka Ahlu Sunnah wal Jamaah beriman kepada takdir Allah semuanya. Wa anna jami'a a'malil ibad khairiha wa syarriha, dan bahwasanya semua amal-amal perbuatan para hamba, baik amal yang baik maupun amal yang buruk, qad ahata biha ilmullah, telah diliputi oleh ilmu Allah, Allah mengetahuinya. Wa jara biha qalamuhu, dan telah tercatat dan pulpen yang mencatat takdir semua apa yang akan mereka kerjakan. wa naffadhat fiha masyiatuhu, dan Allah laksanakan, Allah tunaikan dalam ketetapan takdir itu akan kehendaknya. Ya. Wa ta'allaqat biha, wa ta'allaqat biha, dan wa ta'allaqat biha hikmatuh, dan semua ketetapan-ketetapan Allah itu selalu berkaitan dengan hikmah Allah Ta'ala. Tidak ada yang Allah takdirkan kecuali ada hikmahnya. Diketahui hikmahnya atau tidak diketahui hikmahnya oleh para hamba, yang jelas bahwa semua takdir Allah itu adalah penuh dengan hikmah. Karena Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha bijaksana. Ya. Azizun Hakim, maha perkasa dan maha bijak sana. Nah, tentang potongan dari ucapan As-Sa'di ini, yaitu berkaitan dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wujubul imani bil qada'i wal qadari wal adillatu ala dhalika. Kewajiban Ahlu Sunnah atau kaum orang Muslim untuk beriman kepada ketetapan dan takdir Allah Ta'ala serta dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Qala ahlul ilmi, bagian ulama mengatakan, qad tadafarat al-adillatu ala wujubil imani bil qada'i wal qadar. Sungguh telah banyak dalil-dalil yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya. Baik dari Quran maupun sunnah akan kewajiban beriman kepada qada dan qadar Allah. Kewajiban beriman kepada keputusan Allah Ta'ala dan takdirnya. Wa waradat fi dhalikal ayatul muhkamat wal barahinul qati'at wan nususul wadihat, dan telah ada bahkan banyak dalam masalah beriman kepada takdir Allah Ta'ala telah banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang muhkamat, yang sangat jelas tentang kewajiban beriman kepada takdir Allah. Wal barahin al-qati'at, demikian pula bukti-bukti yang pasti telah menunjukkan kewajiban untuk beriman kepada takdir Allah. Demikian pula nas-nas Al-Quran dan hadis, semua atau banyak yang telah menyebutkan kewajiban kita untuk beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Sawa'un ma ta'allaqa bi rukniyatihi. Dalil-dalil itu baik menunjukkan kepada iman kepada takdir sebagai salah satu dari rukun iman, wa daruratul iman bihi, ataupun bukti-bukti dalil-dalil itu menunjukkan pada ya kewajiban kita ya untuk beriman kepadanya. Awillati tubayyinu maratibahu wa manazilah. Atau juga dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban kita, yang menjelaskan kewajiban kita untuk beriman kepada maratibu wa manazilu. Ya. Derajat tingkatan-tingkatan iman kepada takdir. Dan sudah pernah kita bahas pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya tentang rukun iman yang 6. Namun di sini ditambahkan atau kami tambahkan dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan kewajiban kita beriman pada takdir Allah Ta'ala. Di antaranya ada dalam surat Al-Furqan ayat yang kedua. Surat Al-Furqan ayat kedua, Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, dan dia Allah ya telah menetapkan segala sesuatu ya Lalu dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Semua yang terjadi, kecil maupun besar, semua peristiwa di alam semesta ini, kejadian dalam diri kita, semua sudah di atas takdir Allah Ta'ala. Dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentang ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, "Ai kullu syai'in mimma siwahu makhluqun marbubun." Bahwa semua segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ya. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, Allah yang menetapkannya. Wa huwa khaliqu kulli syai'. وَرَبُّهُ وَمَلِيكُهُ وَإِلَهُهُ. Dan Allah Ta'ala adalah Khaliq, pencipta segala sesuatu. Dia adalah Rabb, Tuhan segala sesuatu. Maliku, dia adalah penguasa segala sesuatu. وَإِلَهُهُ, dan Allah Ta'ala adalah sembahan segala sesuatu. Semua menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وَكُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ قَهْرِهِ وَتَسْخِيرِهِ. Kata Imam Ibnu Katsir, dan segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Ya, berada di bawah penaklukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وَتَدْبِيرِهِ وَتَقْدِيرِهِ. Dan segala sesuatu berada pada pengaturan Allah dan ketentuan Allah Ta'ala. Ini tentang iman kepada takdir, ya, dan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang ayat ini. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-38. Sunnatullah, sunnatullah filladzina khalau min qablu. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا. Ya, bahwa apa yang terjadi itu merupakan sunnatullah, ketetapan Allah terhadap orang-orang terdahulu sebelum kalian. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا, dan adalah perintah Allah itu satu hal yang sudah ditetapkan dengan serapi-rapinya, yang sebaik-baiknya. Ya, surat Al-Ahzab ayat ke-36. Qala Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Ai wa kana amruhu alladhi yuqaddiruhu kainan la mahalata." Artinya bahwa setiap perkara yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala pasti terjadi. Ya. "Wa waqi'an la mahida anhu wa la ma'dal." Dan semua ketentuan Allah itu adalah pasti terjadi. Tidak ada dan tidak mungkin menyimpang dari apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Famasya Allahu kan. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan terjadi. Ya. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Yang wajib kita imani. Bahwa setiap yang terjadi itu pasti atas kehendak Allah Ta'ala. Dan apa yang tidak terjadi, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan terjadi. Kemudian ayat yang lain. Surat Abasa. Ayat ke-19. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Bahwa manusia diciptakan dari nutfah, dari air sperma. Ya. Dia ciptakannya, itu manusia, kemudian dia menentukan takdirnya manusia itu. Qala ba'du ahli ilmi, bagian ulama mengatakan, makna dari ayat ini, surat Abasa ayat 19, wa ma'nahu anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal insan fi batni ummihi atwaran. Artinya bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam perut ibunya atwaron, itu masa periode per periode. Dari nutfah dalam bentuk air, sperma, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh, ya, dan menjadi janin. Ya. Nutfatan thumma alaqatan thumma mudghatan ila akhir tilkal marahil. Dari nutfah, dari sperma, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian segumpal daging, sampai pada akhirnya menjadi manusia. Thumma qaddara lahu taswira khalqihi wa hayatihi. Kemudian Allah mentakdirkan, menetapkan bagaimana bentuk manusia itu. Ya. Ciptaan manusia itu. Allah yang menentukan. Bagaimana bentuknya. Wa qaddara ajalahu wa rizqahu. Kemudian Allah menetapkan pada seorang bayi tentang ajalnya, wa rizqahu rezekinya, wa amalahu dan amal perbuatannya, wa syaqawatahu au sa'adatahu. Dan Allah telah menetapkan apakah anak orang ini, bayi ini, ya, ke depan dia celaka atau dia berbahagia. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wal ahadithun nabawiyyatu fil imani bil qadari kathiratun. Demikian pula hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan iman atau kewajiban iman kepada takdir Allah sangat banyak. Ya. Wa dzakara ahlul ilmi annaha balagat haddat tawaturil ma'nawi. Bahkan para ulama menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kewajiban beriman kepada takdir Allah itu mencapai derajat mutawatir secara maknawiyah. Nah, di antara dalil-dalil tersebut, ya, itu hadis Ubadah bin Samit, hadis dari Ubadah bin Al-Walid, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Jadi dari Ubadah bin Al-Walid, ya, bin Ubadah bin Samit. Ubadah punya ayah namanya Al-Walid. Walid punya ayah namanya Ubadah. Ubadah bin Samit, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, yani kata Ubadah ibn Al-Walid, haddathani abi, ayahku menceritakan pada aku. Siapa ayahnya? Al-Walid. Ya. Ayahnya itu Al-Walid bin Ubadah bin Samit. Jadi yang sahabat ini adalah Ubadah bin Samit. Kata Ubadah bin Samit, kata Al-Walid bin Ubadah, di putranya Ubadah bin Samit. Beliau mengatakan, dakhaltu ala Ubadata. Aku pernah masuk menemui Ubadah bin Samit, itu ayahnya. Wa huwa marid. Atakhayalu fihi al-maut. Ketika itu Ubadah bin Samit dalam keadaan sakit. Ya. Yang sudah mendekati kematian. Faqultu, maka sang anak yaitu Al-Walid, putra dari Ubadah bin Samit mengatakan, ya abatah, wahai ayahku yang kucintai. Ausini wajtahid li, wahai ayahku, berikan wasiat pada aku, ini nasihat, dan tolong nasihati aku dengan sungguh-sungguh. Ya. Faqal, maka Ubadah ibn Samit yang berada dalam keadaan sakit, mendekati kematiannya, beliau mengatakan, ajlisuni, tolong dudukkan aku. Beliau dalam keadaan tertidur ketika berbaring ketika itu. Dudukkan aku. Falamma ajlasuhu qal. Maka setelah mereka mendudukkan Ubadah bin Samit, ya, beliau mengatakan qol. Beliau mengatakan pada anaknya yaitu Al-Walid. Ya bunayya, wahai anakku. Innaka lan tat'ama ta'mal iman. Sesungguhnya engkau tidak akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, walan tablugha haqqa haqiqatil ilmi billah, dan engkau tidak akan sampai kepada hakikat mengetahui tentang Allah Ta'ala, hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hingga kamu beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Qal, kata sang anak Al-Walid bin Ubadah ibn Samit, ya abatah, wahai ayahku, wa kaifa li an a'lama ma khairul qadari min syarrihi, wahai ayahku, bagaimanakah cara aku untuk mengetahui takdir yang baik dan yang buruk? Qal, kata Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an, ta'lamu, yaitu dengan kamu mengetahui, anna ma akhto'aka lam yakun liyusibaka, bahwa apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang menimpa dirimu tidak akan meleset dari kamu. Lalu kata Ubadah bin Samit radhiyallahu an, ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah pulpen. Pulpen yang mencatat takdir. Ya. Tsumma qala, kemudian Allah berkata, Allah perintahkan kepada pulpen itu, uktub fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka pada saat itu juga termaktub, ya, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Semua tercatat. Kemudian kata Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an kepada putra beliau Al-Walid, ya bunayya, wahai anakku, in mitta walasta ala dhalika dakhalta an-nar, apabila engkau mati dalam keadaan tidak beriman kepada yang aku sampaikan ini tadi dari Rasulullah SAW, ya, iman kepada takdir, maka dakhalta an-nar, kamu akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan disahihkan oleh Syekh Tu'aib Al-Arnaud rahimahullah. Ini di antara dalil yang menunjukkan kewajiban kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk. Maka seorang mukmin tenang dalam hidupnya, ya, ada kebaikan yang menimpa dirinya atau yang didapatinya, dia bersyukur pada Allah Azza wa Jal, bahwa semua itu datangnya dari Allah Ta'ala, dari ketentuan Allah. Adapun ada hal yang buruk yang menimpa dirinya, maka dia yakin bahwa itu juga datangnya dari Allah Ta'ala, ya, karena mungkin sebab perbuatannya. Maka orang yang beriman pada takdir Allah, dia tidak gelisah, ya, dipecat dari pekerjaannya, diangkat jadi pejabat tertinggi, dia tidak. Dia tidak, yakni ragu bahwa itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada sebagian manusia dipecat dari pekerjaannya, menyalahkan yang memecatnya. Tidak melihat dirinya, tidak introspeksi pada dirinya tentang perbuatannya, akhlaknya, dan seterusnya. Ya. Padahal kita wajib beriman pada takdir Allah. pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di antara hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita kewajiban beriman kepada takdir Allah, hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Katab Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal-ardha bi 50 alf sanatin." Qal, "Wa 'arsyuhu 'ala al-ma." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Allah telah mencatat ketetapan-ketetapan semua makhluknya, ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah mencatat takdir manusia, takdir semua ciptaannya. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa kana 'arsyu 'alal ma." Dan adalah singgasana Allah, arsy Allah berada di atas air. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ketika Allah Ta'ala menyebutkan, atau ketika Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menyebutkan bahwa Allah Ta'ala telah mencatat takdir seluruh makhluknya 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, qala ulama, para ulama berkata, "Al muradu tahdid waqtil kitabah fil lauhil mahfud." Ya. Atau ghairahu. Jadi yang dimaksud dengan angka 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, ini hanya untuk menjelaskan kepada kita tentang waktu penulisan itu. Ya, waktu penulisan itu di Lauhil Mahfud. Ya. Atau di selainnya. Jadi bukan berarti kemudian menjadi aslu takdir. Ya. Tidak. Karena Allah telah mentakdirkannya sebelum alam, sebelum dicatat takdir itu. Allah sudah mentakdirkannya. Hanya saja dicatatnya adalah 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. Karena aslu takdir, ya, bahwa takdir itu sendiri, ya, adalah azali. Sesuatu yang ada pada diri Allah. Ya. La awwala lahu, tidak ada permulaannya. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi wasallam, "Wa arsyu 'alal ma" ay qabla khalqis samawati wal ard. Arsy Allah berada di atas air. Artinya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. Ini hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dan penjelasannya. Kemudian dalil yang lain. Jadi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa an ibni Dailami wa huwa Abdullah bin Fairuz. Ya, dari ibnu Ad-Dailami. Beliau ini namanya adalah Abdullah bin Fairuz. Beliau berkata, "Waqa'a fi nafsi syai'un min al-qadar." Jadi ada sesuatu dalam diriku tentang masalah takdir ini. Fa'ataitu Zaid ibn Sabit. Maka aku datang menemui Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Fasaltuhu. Lalu aku bertanya kepada Zaid bin Sabit tentang hal yang terlintas dalam hatinya tentang takdir ini. Faqal, maka kata Zaid bin Sabit radhiyallahu an, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum ghairu zalimin lahum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya Allah mengazab seluruh penduduk langit dan bumi, ya maka azab Allah itu kepada mereka bukan merupakan kezaliman Allah terhadap mereka. Walau rahimahum kanat rahmatuhu lahum khairan min a'malihim. Kalaupun misal, kalau Allah seandainya Allah merahmati mereka semuanya, penduduk langit dan bumi, maka itu adalah karena rahmat Allah, ya, bagi mereka, ya. Bukan karena perbuatan mereka, tapi murni karena rahmat Allah Ta'ala pada mereka, bukan karena perbuatan mereka. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, walau kana laka jabalu Uhudin au mithlu jabali Uhudin dhahaban. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya kamu memiliki emas sebesar gunung Uhud atau semisal gunung Uhud, anfaqtahu fi sabilillah, engkau infakkan semua emas itu di jalan Allah, ma qabilahu Allahu minka, Allah tidak menerima darimu, hatta tu'mina bil qadari, sampai kamu beriman kepada takdir Allah, wa ta'lama, dan sampai kamu mengetahui an yani meyakini anna ma asabaka lam yakun li khati'aka, bahwasanya apa yang menimpamu tidak mungkin dia meleset darimu, wa anna ma akhta'aka lam yakun li yusibaka, dan bahwasanya apa yang meleset darimu tidak mungkin dia akan menimpa dirimu, wa annaka in mitta ala ghairi hadha, dan bahwasanya apabila engkau mati dalam keadaan selain seperti keyakinan ini, dakhaltan nar, engkau pasti akan masuk neraka. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan, ya, tentang iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian hadis yang lain. Wa an Abi Azzah radhiyallahu an. Dari Abu Azzah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Idza qada Allahu li 'abdin an yamuta bi ardin," apabila Allah putuskan kepada seorang hamba bahwa dia akan mati di satu negeri, ha? Ja'ala lahu ilaiha hajatan. Maka Allah akan jadikan orang yang akan mati di negeri itu, dia mempunyai hajat di negeri tersebut. Au qal, ya, ja'ala biha hajatan. Yani Allah akan jadikan bagi orang itu bahwa dia mempunyai hajat di negeri tersebut. Kemudian dia akan pergi ke negeri itu dan mati di tempat tersebut. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah ala al-jami'. Kemudian hadis yang lain. Wa akhraja Muslimun bi sanadihi an Tawus. Al-Imam Muslim berkata atau menukil, mengeluarkan, meriwayatkan yang sanadnya dari Tawus. Tawus adalah seorang murid Abdullah bin Abbas. Annahu qal, kata Tawus, ya, beliau mengatakan, adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini menangi, aku bertemu dengan, ya, sejumlah sahabat-sahabat Rasulullah sallam. Yaqulun kullu syai'in biqadar. Semua sahabat-sahabat Nabi mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah berdasarkan ketetapan Allah. Qal. Kemudian kata Taus, wa sami'tu Abdullah ibn Umar yaqul. Dan aku mendengar Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadarin. Segala sesuatu itu adalah dengan ketetapan ketentuan Allah Ta'ala. Hatta al-ajz wal kais, bahkan sampai pada hal berkaitan dengan kelemahan, kecerdasan, atau al-kais wal ajz, atau kecerdasan dan kelemahan, semua itu berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tidak ada yang lepas dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka hadis-hadis ini menjadikan seorang mukmin, orang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman pada takdir Allah, menjadi tenang. Ya. Namun ada hal yang perlu kami ingatkan dalam kesempatan yang baik ini, bahwa ya, iman kita kepada takdir Allah Ta'ala, ya, ini tidak kemudian menjadikan kita itu ya, lemah, kita tidak berupaya, kita tidak melakukan sebab, tidak. Ya, iman kita kepada takdir juga tetap ya, menganjurkan kita agar tetap melakukan usaha, melakukan sebab. Adapun hasilnya, nilainya, semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi iman kepada takdir Allah tidak menjadikan

Para ulama menyebutkan ada 4 maratibul iman bil qadar. Iman kepada takdir Allah itu harus kita beriman pada 4 perkara. Yang pertama, al-martabatul ula, al-iman bi'ilmillah azza wa jalla, al-muhid bikulli syai. Iman kita kepada takdir Allah Ta'ala mengharuskan kita beriman kepada yang pertama, yaitu beriman kepada ilmu Allah yang telah meliputi segala sesuatu. Nah, wajib beriman kepada ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Ya. Kita wajib beriman bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu itu. Ya. Semua yang sudah, yang sedang, yang akan terjadi, itu semua adalah telah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu Allah telah meliputinya. Ya. Yang ada, yang tidak ada, yang mungkin ada, yang mustahil ada, semua itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fa'alima ma kana. Allah al-Zat yang mengetahui semua yang telah terjadi. Wa ma yakunu. Dan Allah Maha mengetahui semua yang sedang terjadi. Wa ma lam yakun. Dan Allah Maha mengetahui semua yang belum terjadi, lau kana kaifa yakun. Seandainya yang belum terjadi itu terjadi, Allah telah mengetahui bagaimana terjadinya sesuatu itu. Yang belum terjadi, Allah sudah mengetahui. Wa annahu alima mal khalqu amilun. Dan kita harus meyakini bahwa Allah telah mengetahui dan Allah Maha mengetahui apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Qabla an yahluqahum, sebelum Allah menciptakan mereka. Wa alima arzaqahum wa ajalahum wa ahwalahum wa a'malahum. Dan bahwasanya Allah telah mengetahui tentang seorang hamba rezekinya. Sebelum Allah ciptakan hamba itu, Allah telah mengetahui rezekinya orang itu. Allah telah mengetahui ajalnya orang itu. Allah telah mengetahui keadaan orang itu. Allah telah mengetahui perbuatan orang itu. Dalam semua fi harakatihi wa sakanatihi. Dalam semua gerakan mereka ataupun diam mereka. Wa syakawatihim wa sa'adatihim. Celakanya mereka atau bahagianya mereka. Ya, semua telah diketahui oleh Allah Ta'ala. Wa man huwa minhum min ahlil jannah. Wa man huwa minhum min ahlil nar. Dan Allah telah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang mereka adalah ahli surga dan siapa di antara mereka yang menjadi ahli nar. Min qabli an yahluqahum, sebelum Allah ciptakan mereka. Wa min qabli an yahluqal jannata wan nar, dan sebelum Allah ciptakan langit, surga dan neraka. Allah telah mengetahui itu semuanya. Ya. Qala Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-22. Ya. Jadi bagi seorang hamba kita wajib beriman pada itu semuanya. Namun kita tidak tahu. Makanya jangan kemudian ada orang mengatakan, ya, kalau aku ini sudah ditakdirkan Allah, ya, ngapain aku beramal? Ngapain aku berusaha? Ya, itu keliru. Ya. Permasalahannya kita ini tidak tahu. Yang mengetahuinya adalah Allah Ta'ala. Allah yang tahu, kita tidak tahu. Dan kita tetap diperintahkan untuk beramal. Ya. Bagaimana sabda Nabi SAW? Ketika beliau ditanya oleh para sahabat, atau sebagian sahabat, ya Rasulullah, fa lima amal? Jadi kalau semua sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, terus untuk apa kita berbuat? Ya. Maka dijawab oleh Nabi SAW, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqolahu. Berbuatlah, beramallah, karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala, ya, kepada apa yang dia menjadi penghuninya. Ya. Telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Jadi permasalahannya karena kita tidak ketahui, ya kita tetap berupaya, kita tetap berbuat, berusaha, selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga, di antara dalil tentang masalah ini atau martabat yang pertama ini, ya, dalam kewajiban beriman pada takdir Allah, di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surat At-Talaq ayat yang ke-12. Allah Azza wa Jalla berfirman, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah berkuasa atas segala sesuatu. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ إِلْمًا, ya, dan agar kalian mengetahui bahwasanya Allah ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Yang sudah, yang sedang, yang akan terjadi, semua telah diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat yang ke-30, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu biman ihtada. Ya. Sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, Dia yang lebih mengetahui tentang orang yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui tentang orang yang mendapat petunjuk. Allah mengetahui. Ya. Allah telah mengetahui tentang manusia, siapa yang mendapat hidayah, siapa yang celaka, ya, siapa yang dapat petunjuk, ya, siapa yang tersesat, telah diketahui oleh Allah, Allah Ta'ala. Ya. Namun kita disuruh berbuat, beramal, mencari, bertanya. Ya. Kemudian disebutkan dalam surat An-Najm ayat ke-32, Huwa a'lamu bikum, Dia Allah lebih mengetahui tentang kamu, kalian. Idh ansha'akum minal ardi, tatkala kalian diciptakan dari tanah. Wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan Dia lebih mengetahui tentang kalian ketika kalian berada dalam atau sebagai janin dalam perut ibu-ibu kalian. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kemudian kalian sok mensucikan diri-diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa, Dialah yang lebih mengetahui siapa orang yang bertakwa kepadanya. Ya. Ini supaya kita ini tidak terperdaya melihat diri kita, Masya Allah, paling salafi, paling manhaji. Ya. Kemudian kita cenderung meremehkan orang lain. Ya. Merendahkan orang lain yang mungkin dia pernah menyimpang, dia pernah melanggar. Ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kalau kita berada di atas hidayah Allah, maka mintalah ketetapan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkan aku di atas agamamu. Ya. Jadi ketika seorang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, berada pada manhaj salaf, akidah salaf, tauhid dan sunnah, ya, itu bukan untuk dia remehkan orang lain. Untuk dia rendahkan orang lain. Untuk dia banggakan dirinya. Tidak, wallahi tidak. Ya. Kita khawatir orang-orang seperti ini, na'udzubillah min dzalik, akhirnya akan celaka. Karena manusia yang dilihat akhirnya, al-a'malu bil khawatim, kata Nabi alaihissalam. Ya. Bisa jadi orang kita anggap rendah, kita remehkan, kita melihat dia menyimpang dan seterusnya. Justru dia yang diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Dan dia akhir hidupnya dengan husnul khotimah dan kebaikan. Maka hati-hati. Ya. Jangan sampai seorang tertipu dengan ilmunya dan amalnya. Jangan sampai. Ya. Tapi hendaknya tetap berharap pada Allah Azza wa Jalla. Mohon ketetapan hati. Ya. Ketetapan iman. Di atas agama Allah, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Dan seorang mukmin dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya, bagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Makanya kita berdakwah, kita menasihati, ya, karena kita ingin kebaikan bagi umat, bagi saudara kita kaum muslimin yang mungkin belum ada ilmunya, yang mungkin menyimpang, ya, mau yang mungkin terpeleset dalam kesesatan penyimpangan, supaya dia kembali kepada jalan yang benar, ya, bukan kemudian untuk kita banggakan diri kita, tidak, wallahi tidak. Ya. Tidak. Makanya ali ijabu bin nafs, bahwa perbuatan ijab pada diri seorang ketika dia yujib bin nafsihi, justru ini adalah na'udzubillah min dzalik, ya, penyebab seorang itu celah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian benci kepada sesuatu. Ya, padahal sesuatu yang kalian benci itu khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu, padahal yang kalian sukai itu adalah syarrun lakum, keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Dia mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ya. Kadang-kadang ada hal yang menimpa diri kita, hal ini kita tidak senang, tapi bisa jadi ada hal positif di situ. Ada kebaikan di situ untuk diri kita. Maka terimalah. Demikian sebaliknya, kadang-kadang ada hal yang kita cintai dan kita dapati. Tapi bisa jadi di dalam hal itu akan ada keburukan di situ. Nah, ini harus betul-betul kita menanamkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan keyakinan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini martabat yang pertama, dan insya Allah pada kesempatan yang lain kita lanjutkan dengan al-martabatus tsaniyah. Ya, hal-hal yang wajib kita imani berkaitan dengan iman kepada takdir Allah. Yaitu al-iman bi kitabillah. Ya, atau bi kitabatillah, ya, alladhi lam yufarrit fihi min syai'in. Yaitu beriman kepada catatan Allah Ta'ala, bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu sebelum terjadi. Sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan perintah Allah kepada Al-Qalam untuk mencatatnya di Lauhil Mahfud. Ini insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Sudah infakal iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Orang
4: yang mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian.
7: Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, niscaya senantiasa kehidupannya, gayanya, cara berpikirnya hanya ingin dunia. Dunia dan dunia. Makanya ketika terjadi misalkan pemilihan kepala daerah, dipilihlah sebagian dari kaum muslimin masih mempertahankan seorang kafir untuk memimpin daerahnya. Padahal sudah ada ijma' para ulama, haram dari mulai abad kelima Hijriah. Haram untuk menjadikan seorang kafir menjadi pemimpin daerah bagi kaum muslimin. Tetapi ketika ada argumennya, yaitu bahwa dia pemimpin baik, tidak korupsi, infrastruktur di kota-kota baik, menjadi bagus. Lihat, ini pemikiran orang-orang yang suka dunia. Jadi sebenarnya yang menjadikan mereka lebih memilih kepada orang-orang kafir untuk menjadi pemimpin mereka, itu sebenarnya adalah urusan dunia. Dan begitulah cara berpikirnya orang kafir. Beda dengan orang muslim, ya, yang senantiasa kehidupannya, gaya berpikirnya, gaya hidupnya senantiasa memikirkan bagaimana kehidupan setelah kematian. Coba perhatikan sekarang, saya akan sebutkan ayat-ayat yang menyebutkan gaya hidup orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat, di antaranya surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Mereka berkata, orang-orang kafir, hidup hanyalah kehidupan dunia saja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 29. Ayat yang sama dan senada dengannya, surat Al-Munafiqun, ayat surat 23 ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In hiya illa hayatuna dunya, namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin." Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia. Kita mati, kita hidup, dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ini pemikiran orang-orang kafir begini nih. Ya. Yang ada dalam benaknya cuma dunia, dunia, bagaimana saya bisa sukses dunia, bagaimana saya hidup nyaman dunia, bagaimana saya hidup makan, minum nyaman dunia, berpakaian mewah dunia. Ini cara berpikirnya orang-orang kafir. Lihat lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam surat Al-Jathiyah. Dan Allah ulangi ayat-ayat seperti ini, tidak mungkin tidak ada sebab. Kecuali untuk penekanan kepada kita sebagai seorang muslim. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 45, surat ke-45 ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya wa ma namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Mereka mengatakan, kehidupan ini tidak lain adalah hanya kehidupan dunia saja. Kita mati, kita hidup, tidak ada yang membinasakan kecuali masa. Ya, tidak percaya kepada Allah. Ini gaya hidup orang-orang yang kafir. Orang yang muslim tidak. Senantiasa mikirkan bagaimana bisa hidup dengan baik setelah kematian. Kehidupan dunia cuma sementara. Lihat hadis-hadis Rasul tentang hal itu. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali wali dunia ana karakibin astadhillu tahta syajarah." Apa kehidupanku dengan dunia? Apa hubunganku dengan dunia? Aku bagaikan hanya seorang pengembara yang berteduh di bawah pohon untuk istirahat sebentar saja. Lalu melanjutkan perjalananku ke tujuan asalku. Begitulah seorang muslim.

Ketika Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat yang lain, yatlu'u alaikum rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki, dia ini penghuni surga. Dia nenteng-nenteng sendal dengan kangannya. Sendalnya dibawa-bawa. Dan netes air dari jenggotnya. Tak lama muncul laki-laki yang diberitakan. La ya'rifuhu minna ahad. Di antara kita nggak ada yang tahu siapa dia ini. Duduklah sahabat. Berarti dia tahu nggak dapat kabar gembira itu? Hah? Nggak tahu. Hari kedua, Rasulullah SAW kembali ngomong. Sebentar lagi akan muncul laki-laki penghuni surga. Subhanallah, yang muncul orang yang sama. Hari ketiga, beliau bilang juga yang sama. Yang muncul laki-laki yang sama. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As pamitan sama abahnya. Pamitan mau nginep di rumahnya orang itu. Mau ngapain? Cari berkah. Ya benar cari berkah. Tapi bukan cari berkah terus dicium tangannya wolak-wali gitu jemaah. Terus nyari berkas, bekas apa namanya? Minumnya. Ini bukan begini caranya. Dia pengen melihat apa yang diperbuat oleh si fulan ini sehingga dia dijamin surga. Ringkas cerita, ngineplah nih Abdullah bin Amr di rumahnya 3 hari. Selepas 3 hari, memang batas tamu 3 hari. Selepas 3 hari, beliau pulang. Sebelum pulang, beliau bilang, apakah kamu tahu kenapa saya nginep di rumahmu? Saya tidak ada masalah apa-apa sama keluarga dan orang tua saya. Ceritanya begini. Nah, diceritainlah sama dia. Selama 3 hari, Rasulullah SAW. Lalu, apa yang kamu lihat? Kata saya, yang punya rumah. Abdullah bilang, setelah saya nginep di rumahmu, ternyata kamu ini tidak punya kemuliaan. Wes nginep, ngomongnya begini, kalau kita, kan gitu kan. Ternyata kamu ini gak ada kemuliaan yang lebih. Kamu biasa-biasa aja. Ya standar-standar kamu. Kamu gak sholat malam, kamu gak begini, gak begini. Sepanjang malam kamu tidur aja. Paling cuma bolak-balik kanan kiri. Banyak sahabat di luar sana yang jauh lebih mulia dari kamu. Tapi kok bisa kamu yang dijamin surga? Mana ini? Apa jawaban yang punya rumah? Inilah saya seperti yang kamu lihat. Tak lebih dari itu. Ya wis lah, amuliyahu. Pamitlah mulai jemaah. Ketika dia pergi ninggalin rumah dipanggil. Mas, mas, mas. Panggil. Saya ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Mendapatkan kebaikan. Hati saya sama sekali tidak pernah merasa cemburu, ngiri. Sama sekali tidak. Itu adalah rezeki yang Allah berikan buat dia. Saya berbeda. Kaget Abdullah bin Umar. Terbelalak dia. Lalu beliau mengatakan, ini yang membuat kamu mulia di hadapan Allah. Hatinya bersih. Tak ada kedengkian. Tak ada iri sama orang. Tak ada kebencian sama orang. Ini yang bikin kamu masuk surga di jannah. Padahal di mata orang apa? Biasa-biasa saja. Nah, inilah pentingnya menjaga apa? Hati jemaah.

0: Faedah Kajian.
1: Banyak dalam Al-Quran ya dalil yang menjelaskan bahwa amalan tersebut adalah iman, keimanan. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan diriwayatkan oleh Ash'ab bin Abdul Aziz, qala Malik, aqama an-nasu yusalluna nahwa bainal nahwa na'am nahwa bainal maqdis ya. 16 شهرا ثم أمروا بالبيت الحرام فقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس فقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قال مالك وإني لأذكر هذه الآية qaul al-murji'a inna shalah laysa min al-iman. Jadi Imam Malik mengatakan aqama an-nas yusalluna nahwa baitil maqdis. Nah, nahwa baitil maqdis. Jadi 16 syahran sebelum perintah ya turun perintah menghadap ya Ka'bah dalam salat ya kiblat Baitul Haram itu kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis. Kata Imam Malik, selama 16 syahran, 16 bulan. 16 bulan, kaum muslimin, ya, salat menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya, mengembalikan Baitul Maqdis atau kepada kepangkuan kaum muslimin. Ya, membersihkan dari najis-najis kaum Yahudi. Naam. Taib. Jadi, sebelum turun ayat yang memerintahkan menghadap ya salat ke Baitul ke Ka'bah, ya, menghadap salat ke Ka'bah, itu kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian diperintahkan ya menghadap Baitul Haram, yaitu Ka'bah. Maka turunlah ayat وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَ إِمَانَكُمْ. Allah tidak akan ya menyia-nyiakan ya imanakum, keimanan kalian. Artinya tidak akan dibalas. Nah, maksud keimanan di sini صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ, solat kaum muslimin ya ke Baitul Maqdis. Jadi ayat ini turun yang berkaitan dengan perpindahan Ka'bah. Nah, kemudian begitu datang ayat atau turun ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menghadap Ka'bah di dalam solat, maka terdapat dalam hati mereka sedikit keraguan tentang saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka yang dahulunya sholat ke Baitul Maqdis. Dan mereka telah meninggal. Apakah amalan mereka, sholat mereka tersebut diterima oleh Allah atau sia-sia belaka? Nah, maka turunlah ayat. Ya, setelah perintah untuk menghadap ke Ka'bah, Allah turunkan ayat, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksud iman dalam ayat ini, kesepakatan ulama tafsir, maksud iman dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah, wa makana Allah liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan ya keimanan kalian. Maksudnya adalah solat. Solat kalian tatkala menghadap Baitul Maqdis. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan solat sebagai iman dan solat adalah amalan. Maka dari sini kita memahami bahwa amalan tersebut adalah keimanan. Ya, ini merupakan salah satu dalil ahli sunnati wal jamaah yang menjelaskan bahwa keimanan mencakup amalan dan amalan merupakan keimanan ya yang wajib dikerjakan.
0: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimah, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bacaan zikir yang perlu sering kita baca adalah bacaan istighfar. Sebagaimana kita manusia biasa, kita mengakui banyak salah dan banyak dosa, maka kita butuh untuk membasahi lisan kita dengan ucapan istighfar, dengan bacaan istighfar. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 199. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang kita baca yang dilandasi dengan ketulusan dan kerendahan diri dan disertai dengan penyesalan, maka itu akan mendatangkan pahala dalam buku catatan amal kita. Terlebih lagi kita perlu banyak istighfar karena ada 3 faktor. Faktor yang pertama, kenapa kita perlu memperbanyak istighfar? Karena yang pertama adalah kita manusia pendosa. Kita manusia yang sering jatuh dalam perbuatan maksiat. Baik itu maksiat hati, yaitu dengan riya, atau ujub, atau sombong, atau pelit atau hasad, maka ini adalah dosa-dosa yang bersumber dari hati yang perlu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dosa yang kita lakukan karena mata yang tidak terjaga. Kita melihat, menonton tayangan-tayangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dosa telinga, belum lagi dosa tulisan, tangan, dan lain sebagainya. Ini adalah faktor yang pertama, kenapa kita perlu sering-sering membaca istighfar. Karena kita manusia biasa yang banyak salah dan dosa. Kemudian yang kedua, di antara faktor-faktor yang menyebabkan kita, yang memotivasi kita, yang mendorong kita, agar kita memperbanyak istighfar, yang kedua, karena ibadah yang kita lakukan itu masih banyak kekurangannya. Ibadah yang kita kerjakan masih jauh dari kesempurnaan. Apapun ibadah itu, disinilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau selesai salat, beliau mengajarkan kepada kita membaca istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena kita sadar, kita yakin salat yang kita kerjakan itu masih jauh dari kesempurnaan. Salat yang kita kerjakan masih banyak kekurangan-kekurangannya. Kadang kita kurang khusyuk, kadang kita kurang fokus ketika salat, atau ada kekurangan-kekurangan yang lain. Begitu pula Allah Subhanahu, begitu pula dalam ibadah salat malam, salat tahajud, salat witir yang kita kerjakan. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memohon ampun kepadanya di waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memohon ampun di waktu sahur. Ya. Jadi ini faktor yang kedua mengapa kita perlu memperbanyak membaca istighfar, astaghfirullah. Ya. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena ibadah yang kita lakukan masih banyak kekurangan-kekurangannya. Yang berikutnya, yang ketiga, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu memperbanyak istighfar? Yang ketiga, karena kita yakin. Dengan seyakin-yakinnya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga. Nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Ya. Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Tapi kita meyakini bahwasanya kita belum mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak terhitung itu kita belum mampu untuk mensyukurinya. Oleh karena itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita, atas keteledoran kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah 3 hal atau 3 faktor yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita, ya, memompa semangat kita untuk senantiasa sering-sering membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara istighfar yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bacaan Sayyidul Istighfar yang kita baca setiap pagi dan petang. Ini jangan kita lupakan. Jangan kita lalaikan. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini di antara bacaan istighfar yang bisa kita baca, ya, minimal 2 kali dalam sehari, yaitu ketika dzikir pagi dan dzikir petang. Dan boleh kita baca di kapanpun. Di siang hari kita baca lagi, di sore hari kita baca lagi. Ya, ketika kita punya waktu luang kita baca lagi. Semakin banyak istighfar yang kita baca, maka mudah-mudahan semakin banyak pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 1 hari 1 malam itu beliau lebih dari 70 kali membaca istighfar. Ada riwayat yang lain yang mengatakan dalam sehari semalam Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 kali dalam membaca istighfar. Dan kita yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang terdahulu atau buat dosa-dosa yang di masa yang akan datang. Walaupun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bahwasanya beliau memperbanyak membaca istighfar. Ya, minimal dalam 1 hari atau dalam 1 kali majelis itu beliau membaca istighfar 70 sampai 100 kali bahkan lebih dari itu. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nasihat singkat yang bisa kami sampaikan tentang pentingnya istighfar. Ya. Dan sebab-sebab kenapa kita perlu memperbanyak istighfar. Dan yang tidak kalah pentingnya, selain lisan kita membaca istighfar, selain lisan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus bertaubat, wajib bertaubat dari segala macam dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya, jangan sampai lisan kita memohon ampun kepada Allah, tapi kita masih berkeinginan untuk bermaksiat. Kita belum berhenti dari maksiat itu. Ya. Seandainya kita sudah beristighfar, tapi kita masih melakukan maksiat, maka kita beristighfar lagi. Dan kita harus berusaha untuk bertaubat, menyesali dosa-dosa kita, ya. Kemudian berhenti dari dosa tersebut, dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama di masa-masa yang akan datang. Ya. Ini pentingnya istighfar, dan juga sedikit tentang pentingnya taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa para guru-guru kita yang telah mengajari ilmu kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat yang kita lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kami dan bagi saudara-saudaraku kok semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Ikhwatal iman, saudaraku seiman rahimakumullah. Kita akan menyampaikan pesan yang penting. Kiat menjadi muslim yang dicintai dan dirindukan. Insyaallah setiap kita memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh semua orang, oleh keluarga, oleh tetangga, oleh masyarakat, oleh seluruh manusia. Ini tentu merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Bahkan dicintai dan saling mencintai sampai di surga nanti. Nah, oleh karena itulah kita ingin menyampaikan kiat-kiatnya agar kita bisa merasakan kenikmatan yang besar ini. Karena kalau tidak, kita hanya akan berangan-angan. Dan setiap kita pasti tidak ingin kalau dibenci oleh orang dekat, oleh orang jauh, apalagi oleh semua orang. Nah, oleh karena itulah yang perlu kita sadari, saudaraku sekalian, rahimakumullah, adalah yang pertama, cinta itu di hati. Hati itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberi cinta adalah Allah. Karena itu pintunya pasti pintu iman. Kita beribadah, beramal soleh, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, itu modal utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu wa amilu sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh akan dijadikan oleh Allah untuknya, Allah yang Maha Rahman, yang rahmatnya luas itu, akan menjadikan untuknya wudda. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan banyak salafus soleh mengatakan hubbah. Allah akan menjadikan cinta, mawaddah, yaitu hubbah, cinta, fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu yang menyambungkan hati kaum mukminin untuk bisa mencintai kita. sampai dikatakan hatta yarzuqahullahu mahabbatahum wa mawaddatahum, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ya rizki kepada orang yang ahli beriman dan beramal soleh, kecintaan mereka kepadanya. Jadi kita dicintai oleh orang lain, oleh manusia, oleh orang dekat atau orang jauh, itu kita mulai dari diri kita, yaitu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman, kita menyembah kepada Allah. Yang kedua adalah kita berdoa, minta kepada Allah. Karena sekali lagi hati kita, hati manusia itu ada di tangan Allah. Kalau kita ingin dicintai orang, sudahkah kita mencintai orang? Sudahkah kita mencintai istri, anak, keluarga, teman, tetangga, mencintai manusia, masyarakat? Kalau kita memulai kita mencintai, maka kita pun mendapatkan balasan cinta dari mereka yang sebelumnya cinta dari Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk mengajari kita, kalau kita ingin masuk ke sebuah daerah, sebuah desa, kita ingin masuk, maka di antara doanya kan Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha. Itu minta ya Allah berkati untuk kami di desa itu yang saya akan masuk, di tempat itu. Kalau mondok ya termasuk di pondok itu. Habis itu minta kepada Allah, Allah marzukna janaha wa janibna wabaha. Ya Allah berikan kami rezeki, ya segala kebaikan yang bisa kami petik di tempat itu berikan kepada kami. Apa yang bisa kami petik dari kebaikan. Kemudian, dan jauhkan dari kami penyakitnya, wabahnya, dan segala gangguannya. Nah, setelah itu penting, perhatikan. Wahabibna ila ahliha. Ya Allah, buatlah saya mencintai penduduknya. Jadi kita dulu. Habib ila ahliha. Setelah itu, wahabib. Solihi ahliha ilaina, dan gerakkan ya Allah hati orang-orang yang soleh di sana itu untuk bisa mencintai kami. Jadi selalu dimulai dari kita. Kita kewajibannya apa, ya beramal apa, nanti al jaza min jinsil amal. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum au qala yarhamukum man fis sama. Orang yang ahli, yang memiliki akhlak menyayangi orang lain, maka Allah yang menyayangi orang itu. Karena itu kata Nabi, sayangilah orang yang di bumi. Maka Allah yang ada di langit, yang maha tinggi, pasti menyayangi engkau. Pasti menyayangimu. Jadi kita mulai dari diri kita. Irhamu turhamu. Sayangilah kamu akan disayangi. Cintailah kamu akan dicintai. Kebalikannya Nabi berkata ya sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Nah, oleh karena itulah penting sekali usaha kita. Setelah beriman, beramal soleh, berdoa, usaha, berbagai macam usaha yang bisa mendatangkan kecintaan Allah sekaligus kecintaan manusia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, hurrima 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Nah, ini penting sekali. Diharamkan masuk neraka setiap orang yang hayyin. Yang hayyin, yang tawadhu, mutawadhi, rendah hati. Kemudian setiap ilayin yang lembut, kemudian setiap yang sahlin mudah, tidak sulit urusan dengannya, wa qaribin minan nas, dan dekat dengan manusia. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu alifun ma'lufun wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Orang mukmin itu punya karakter, wajib punya karakter khusus, alif ma'luf. Orang yang bisa mendekat, bisa lembut, ya, bisa, ya, alif. Orang yang bisa menerima orang lain, mendekat ke orang lain, dan bisa didekati oleh orang lain. Jadi hatinya itu lembut, mudah tersambung dengan yang lain. Bukan kaku, bukan kasar, bukan sombong. Kata Nabi, tidak ada baiknya bagi orang yang tidak bisa untuk mendekat ke orang dan didekati oleh orang. Untuk tidak sambung hati, ya. Jadi orang mukmin itu wajib bisa sambung hati kepada sesama mukmin. Dia memulai atau dimulai. Inilah kalau kita ingin menjadi orang yang dirindukan. Setelah itu ditambahi lagi segala yang bersifat manfaat. Memberi kebaikan kepada orang, manfaat kepada orang. Karena al-insan abidul ihsan, manusia itu adalah hamba dari kebaikan. Kalau kita baik kepada orang, orang itu akan baik kepada kita. Ya, termasuk kata Nabi SAW, afsus salam bainakum. Kalau ingin saling mencintai sesama muslim, maka sebarkan salam. Menyebar salam, memberi makan, ya. Kemudian saling berkunjung, saling memberi hadiah, tahadu, tahabu. Tahadu, tahabu. Ya, kamu saling memberi hadiah dan saling mencintai. Jadi ini penting sekali. Sekali lagi kita ulangi dari awal, yaitu untuk menekankan bahwasanya cinta itu di tangan Allah, hati di tangan Allah. Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan amal kita. Kita beriman, beramal soleh, Allah akan mencintai kita. Kita mengikuti sunnah Rasul SAW akan dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kamu cinta Allah, maka caranya ittiba'lah kepada sunnah Rasul. Pasti Allah akan mencintai. Kemudian kita berbuat ihsan kepada manusia, bahkan semuanya. Man fil ardi, muslim, kafir, bahkan hewan. Kita harus punya sayang, karakter sayang. Itulah karakter orang mukmin. Kalau orang mukmin seperti ini, pasti dicintai dan dirindukan. Ya, ketika ada, maka sangat dicintai. Ketika kita jauh, sangat dirindukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa beriman, ittiba'us sunnah, berakhlak mulia, baik tutur kata, ya, maupun tindakan, maupun sikap. Karena intinya untuk menjadi orang dicintai dan dirindukan adalah kita tidak mengganggu orang, kemudian kita memberi kebaikan sebisa sebanyak-banyaknya, apakah itu materi atau non-materi, dan yang terpenting, ihtimalul adha, tahammul adha, kita sabar atas gangguan orang. Itulah orang terbaik. Alladhi yukhalitunan nas, ya, wa yasbir ala adahum. Jadi orang yang mau bergabung bermasyarakat dengan akhlak mulia tetapi dengan sabar, sabar, sabar. Taghaful kepada kesalahan orang, memaafkan kesalahan orang. Itu insya Allah semoga sekali lagi menjadi dicintai oleh orang dekat, oleh orang jauh, oleh masyarakat luas dan dirindukan karena kebaikan kita. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini, semoga kami bisa memberikan manfaat kepada diri kami dan kepada siapa saja yang mendengarkan kalimat-kalimat singkat ini. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46. Yang artinya Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mohonlah pertolongan dengan bersabar dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sungguhnya salat itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah menafsirkan, artinya memberikan pengertian siapa orang-orang yang khusyuk itu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang mereka yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka, mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Dua ayat ini adalah pedoman bagi kita sebagai umat yang beriman pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam semua kondisi, dalam semua situasi, hendaklah seorang mukmin selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua hal. Yang pertama bersabar, yang kedua adalah dengan sholat. Dua hal ini, dengannya Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Kita hadapi permasalahan, problematika kehidupan, kita hadapi berbagai macam cobaan, maka beristianalah kepada Allah dan senantiasa menghadapi itu semuanya dengan sabar. Jadi memohon pertolongan pada Allah Ta'ala dengan kesabaran. Yang mana sabar itu artinya mengendalikan diri dari berbuat hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Mengendalikan diri dari bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengendalikan diri dari semua larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan demikian, maka seorang akan mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah dengan sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Dengan sholat, seorang mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Di saat sholat, seorang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menyampaikan apa yang ada dalam dirinya. Dia mengadu kepada Allah dan hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Apalagi orang-orang bertauhid, orang-orang yang mengenal manhaj dan akidah, mohonlah pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan menggantungkan diri kita kepada manusia. Jangan meminta kepada manusia, jangan berharap pada manusia. Tetapi berharaplah pada Allah Ta'ala. Maka ayat ini adalah satu pedoman bagi kita untuk kita senantiasa bersabar. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, kita memerlukan kesabaran. Kok bisa? Ya. Kesabaran di dalam mengendalikan diri kita dari berfoya-foya dengan nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan mengendalikan diri kita dari berbuat maksiat karena nikmat yang Allah berikan pada kita. Sebab terkadang manusia ketika dia diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, digunakan nikmat ini untuk maksiat pada Allah Ta'ala. Maka kita disuruh bersabar, yaitu mengendalikan diri kita dari melakukan kemaksiatan tatkala nikmat ada kepada kita, supaya nikmat ini tidak dicabut oleh Allah Ta'ala. Demikian pula ketika kita dalam keadaan kesulitan, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, juga kita harus bersabar dan mengendalikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena terkadang manusia ketika dia diuji oleh Allah dan sesuatu hal yang menyulitkannya, terkadang dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Terkadang dia mengata-ngatai Allah, atau mengata-ngatai takdir, atau berprasangka buruk kepada Allah dengan musibah yang menimpa dirinya. Nah, ini semua hal-hal yang dilarang. Maka seorang pun demikian, ketika dia diberikan ujian oleh Allah Ta'ala, dia harus mampu mengendalikan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bersabar ini adalah wasilah atau sebab yang dengannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan atau menurunkan pertolongan pada seorang hamba ketika dia bersabar.

0: tempat untuk seorang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kapanpun dia bisa mengadu dalam doanya, dalam zikirnya. Tetapi ketika dalam salat dia sujud pada Allah taala, merendahkan dirinya, yang menghinakan dirinya di hadapan Allah taala. Kemudian dia menyampaikan apa keluhannya, apa pengaduannya, dan Allah sangat dekat dengan seorang hamba di saat dia sujud. Oleh karena itu, perbanyak berdoa di saat sujud. Mohon pertolongan pada Allah taala. Jangan memohon pada selain Allah. Apalagi orang-orang yang ngerti agama, yang ngerti dalil. Ya, maka ketika kita diuji oleh Allah taala, ketika kita diberikan atau diturunkan, ditimpakan musibah kepada kita, hendaklah kita kembali pada Allah taala. Ya, dengan sabar dan salat. Kemudian Allah taala menyebutkan tentang salat sesuatu yang berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Dan orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah taala. Mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Itulah orang-orang yang khusyuk. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, bimbingan Al-Quranul Karim kepada kita dengan dua amal ini sangat manjur dalam rangka memperbaiki, menenangkan, menstabilkan kondisi seorang hamba di saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ya, kita tidak punya tempat berlari. Kita tidak punya tempat untuk berharap kepada selainnya. Bagi orang yang beriman, dia akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mohon pada selain Allah. Dan itulah tauhid yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itulah Islam. Islam adalah tauhid dan tauhid adalah Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita melaksanakan, mengamalkan ilmu yang kita miliki ini. Yaitu selalu kembali kepada Allah taala, mohon pertolongan padanya dengan salat dan bersabar dan salat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Talk show Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk show bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.

0: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ats-tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi ats-tsaub al-jadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
1: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
1: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
1: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
1: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma 'asimni min asy-syaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Faedah kajian.
4: Ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, mereka adalah innahumus sahabah radhiyallahu anhum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wa kullu man salaka nahjahum min khiyarit tabi'in. Kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dari kalangan para tabi'in, thumma ashabul hadis, wa man ittaba'ahum min fuqaha jilan fajilan ila yaumina hadha. Kemudian diikuti oleh ashabul hadis, kemudian diikuti oleh para fuqaha, ya, dari generasi ke generasi berikutnya sampai zaman kita ini. Wa man iktada bihim minal awam fi syarqil ardi wa gharbiha rahmatallahi alaihim. Kemudian juga orang-orang awam yang mengikuti mereka dengan baik, baik yang ada di belahan timur dunia maupun yang berada di belahan barat dunia, semoga Allah merahmati mereka semua. Jadi inilah yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu para sahabat Rasulullah dan yang mengikuti mereka dari kalangan para tabi'in dan ashabul hadis dan para fuqaha dari generasi ke generasi yang berikutnya, sampai-sampai orang awam yang mengikuti mereka dengan baik, mereka pun termasuk dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Demikian pula agar kita tidak salah dalam mengklaim apakah termasuk ahlu sunnah atau tidak, maka hendaknya kita mendengar definisi atau penjelasan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya ahlu sunnah adalah humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa mattafaqu alaihi sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Syekhul Islam Taimiyah, beliau mengatakan ahlu sunnah adalah mereka yang benar-benar berpegang teguh dengan kitab Allah dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berpegang teguh dengan kesepakatan, yaitu as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, berpegang teguh dengan sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan muhajirin dan golongan al ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka inilah yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah, yang selalu mengikuti yaitu kitabullah, Al-Qur'anul Karim, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti petunjuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Maka inilah hakikat dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlu Sunnah wal Jamaah ini adalah yaitu jumlahnya sedikit. Maka dari situ para ulama kita sering memberikan nasihat agar sesama Ahlu Sunnah memberikan nasihat yang baik di antara mereka. Sebagaimana wasiat dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Hendaknya kalian memberikan wasiat kebaikan bagi ahlu sunnah, karena sesungguhnya mereka ahlu sunnah ini adalah ghuraba, yaitu orang-orang yang asing, orang-orang yang sedikit jumlahnya.

فائدة كاجية. Dalam surat Nisa ayat selanjutnya, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ya. Pemimpin-pemimpin kalian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahas pula dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ad-dinu an-nasiha. Agama ini adalah nasihat. Islam itu adalah nasihat. Apa artinya nasihat? Ketulusan. Keikhlasan. Ya, walaupun juga makna nasihat makna yang kedua, menyampaikan kalimat yang baik, dengan cara yang baik. Ya. Yang jelas ad-dinu an-nasiha. Kalau yang punya Arba'in Nawawi ini ada pada hadis yang ketujuh. Hadis riwayat Muslim. Agama ini nasihat. Ketika seorang sahabat mendengar, ya Rasulullah untuk siapa? Kata Rasulullah, untuk Allah. Untuk kitabullah. Untuk Rasulullah. Untuk para pemimpin kaum muslimin. Dan kaum muslimin pada umumnya. Nasihat untuk Allah, keikhlasan kepada Allah. Seorang muslim mengaku Islam, dia harus menjalankan Islamnya secara tulus karena Allah, kepada Allah. Nasihat untuk kitabullah, seorang muslim harus menjalankan syariat Islam yang ada dalam Al-Quran dengan ikhlas, berarti dengan sempurna. Nasihat untuk Rasulullah, seorang muslim harus menjalankan Islamnya dengan sempurna, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim menjalankan agamanya sebagai nasihat, ketulusan kepada pemimpinnya. Dia tulus sebagai rakyat. Bukan kemudian mengadakan kudeta kepada penguasanya. Dan nasihat untuk semua kaum muslimin. Seorang muslim harus menjalankan ketulusannya, keikhlasannya kepada seluruh kaum muslimin. Bukan kemudian nifak. Bukan kemudian bertampil dengan nifak. Apa itu nifak? Munafik, luar dan dalam berbeda. Senyum tapi hatinya murka. Ya, menyapa tapi hatinya benci. Tidak. Maka tadi kata Allah SWT dalam surah ini, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'. Bila kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ada standar penyelesaian. Ya. Standar penyelesaian, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah dan Rasulnya menyelesaikan? Ya. Bukan kembali kepada otak manusia. Bukan kembali kepada nafsu manusia. Tidak. Tapi kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya, kembali kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Itu bila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kalian ingin iman kalian kepada Allah, iman kalian kepada hari akhir diakui oleh Allah. Taati Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Diakui kalian, iman kalian. Oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Diakui iman kalian oleh Allah. Bahkan kata Allah, ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا. Yang demikian itu adalah perkara yang baik dan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya adalah baik. Dan akan memberikan hasil yang baik. Beda kalau kita memberikan sesuatu kepada manusia. Satu kepingin ini, satu kepingin itu. Caranya sudah salah. Akhirnya apa? Bagaimana mungkin bisa mendapatkan solusi yang terbaik?

Siapapun Anda, Anda mau masih bujang, Anda sudah menikah, ini kewajiban tetap. Pahami itu. Ya. Bukan berarti orang mau menikah yang difikirkan adalah kebaikan orang. Orang dituntut baik sama dia. Wah, nggak bisa dong.

ini di sebuah pegunungan yang indah. Aroma wangi dari bunga itu semerbak. Hijau daun menjadikan suasana semakin indah. Pohon-pohon tinggi menjadikan suasana semakin rindang. Dan seterusnya khayalan Anda. Yang semua itu adalah menuntut suasananya indah. Ingin duduk, walaupun duduknya beralaskan tikar, bukan karpet. Tapi Anda menuntut itu indah gitu loh. Itu yang di benak kalian ketika mau menikah. Kita lupa bahwa sebelum kita menikah itu, kita punya kewajiban sendiri. Berilmu tadi itu. Bahwa saya sendiri sebelum menikah, itu pemimpin. Sebelum saya menikah, saya sendiri itu sudah pemimpin sendiri. Memimpin siapa? Memimpin diri saya. Ya, seorang pemimpin adalah seseorang yang faham. Dia harus jaga diri. Itu tadi, melakukan apa yang menjadi kewajiban. Menjaga kesempurnaan. Kemudian, memahami apa yang bisa mengotori diri kita. Berarti saya menjaga diri saya dengan itu. Berarti saya harus menumbuhkan terus ini semua pada diri saya. Berarti saya harus menjadi yang terbaik terus setiap hari. Saya harus menjadi waja'alna lil muttaqina imama. Orang tua Anda, semoga anak-anakku menjadi imam, suri tauladan buat yang lain. Nah, ini harus dimunculkan. Semoga anak-anakku menjadi suri tauladan di kemudian hari buat yang lain. Nah, dia harus menumbuhkan kemampuan dia. Yang ketiga, dia harus apa tadi? Berbuat baik kepada orang lain. Dia harus menjadi baik. Setelah dia baik pada dirinya, maka dia pun harus menjadi baik buat orang lain. Rasulullah SAW menasehati sahabat Abu Hurairah. Kun muhibban lil ghair. Kama tuhibbu li nafsik. Takun mu'mina. Jadilah kamu orang yang mencintai orang lain. Seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Takun mu'mina, pasti kamu akan menjadi orang yang beriman. Jadilah orang yang qanaah atas apa yang Allah berikan kepada Anda. Kamu akan menjadi orang Islam yang baik. Nah, ini dimulai dari mana? Dari individu, sebelum Anda memulai dengan kehidupan yang bersama. Inilah individu yang mulia. Ini individu yang mulia.

Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.

0: pengen ngapa sih ya nganggur kayak gini ya?
1: Gak enak lah kalau nganggur.
2: Aduh, pusing.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kelihatan dari muka-muka ya. Pada nganggur kan?
3: Nganggur.
1: Ya, kan, nganggur.
0: Mancing yuk.
3: Mancing? Gampang ora?
0: Gampang. Kamu cuman kamu masih tangan di ikannya nyaut kok.
3: Lah.
0: Terus pengas

0: jalannya itu.
1: Bener nggak?
0: 2 jam 100.000. Nanti kita tawar.
2: Nah, kue
0: kita tawar karena kita bertiga ya 75-an lah. Nah. 25. Masuk kan?
2: Masuk.
0: Masuk enggak?
2: Yang gelembae, priwe Kang?
1: Setan. Berarti kita bisa dapat ikan per menitnya berapa itu?
0: Ya, 3 menit per ekor lah kurang lebih rata-rata.
2: Telu gue. Nah,
0: 3 menit satu ekor.
2: Telu menit lumayan per lumayan. Ekor.
1: Sekilo ikan itu berapa?
0: Kurang sekarang? Lebih ikan di sana itu ya sekilo 4 ekoran.
1: 4 ekor. Nah, per kilo ya berapa sekarang ikan itu?
2: Regane, regane.
0: 20-an lah paling. Wah, kurang.
1: Oke, masuk berarti dapat 200.000.
0: Nah, besar enggak?
1: Cocok ini.
2: Besar.
1: Berangkat kita.
2: Kok disit? Slawewu, Mbok. Yang mana pira?
1: Bayar sekarang, Mbok. Gua bayarilah.
0: Ini usaha itu modal masing-masing lah cuma 25 kok.
1: Yese, tak telik isi ya. Manora.
0: Ada itu.
1: Pandemi ini kudu pinter-pinter nyimpen duit ya, Dap.
2: Iya, Eko.
0: Modal 25 dapat berapa tadi? Banyak loh.
1: Yese, tak hitung sih ya.
0: Ah,
1: ada. Alhamdulillah ada lagi.
2: Awi, Mbok. Nah, pas.
0: Cukup.
2: Cukupnya, Kang.
0: 50 ya.
2: Pas.
0: Nanti uangku 25.
2: Sip.
0: Ayo, berangkat.
2: Mangkat yuk.
0: Assalamualaikum.
3: Wih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pendi, Bang Danar, Mas Ali.
0: Lah, mana pernah kenal?
2: Wih, ya pernah.
0: Wih, suwe nyong.
3: Gimana gimana? Bisa dibantu?
0: Mau nyewa kolam, Bang? Mancing.
3: Beri silakan.
0: Besar-besar ikannya.
3: Sekarang. Oh, iya,
0: berapa bang, sekarang, Bang?
3: Biasane ya, langganan yo. 2 jam 100.000. Murah meriah.
0: 50.000.
3: Ayo enggak dapat nek sekarang 50.000 yo.
0: Wes Bang, pandemi ini Bang, uang susah Bang, 50.000 lah Bang.
3: Ora oleh nek 50.000. Nek 75.000 piye? Tak bonusi.
0: Nah. Apa dulu?
3: Pancing.
0: Cocok.
3: Pakan. Karo topi.
0: Oke.
3: Piye to? Murah lho, iwake gedhi-gedhi koyo ngono kae. Pas do ngeleng-ngelinge kuwi yo. Wes setok abadi engko.
0: Tadi 25. Pas ya.
2: Pas
0: bayare, Bang.
3: Siap.
1: Masuk iki, Dan.
0: Dua gede-gede kok. Kok ora cah, Bang? Lah bilang pandemi, Bang.
3: Anak-anak. Pas ora iki.
0: Pas, Bang. Insyaallah tadi udah kita hitung
3: kok. Itu 5 to?
0: Iya, iya.
3: Ora apa-apa rezeki nggo soran-soran. Wes do milih pancinge. Nyo.
1: Terserah iki, Bang.
3: Yo tak kek iki sisan lho.
0: Oh, iya. Ayo. Belum mancing kita ada perjanjian ya.
1: Perjanjian apa?
0: Priwe. Barang siapa yang dapat ikan miliknya. Lho. Enggak dibagi.
2: Lho, miki perjanjiane bareng-bareng.
0: Eh, sendiri-sendiri.
2: Lah,
0: kan modal masing-masing situ 25.
2: Ora tadi kudune kayak miki kesepakatan si miki nang gardu kae.
0: Digabung gitu.
2: Iya.
0: Bagi 3 habis
2: iya.
0: Itu. Wong ora iso.
2: Ah, oke maning. Nyung sing ora teyeng
0: gampang-gampang ikane cemplungke sut langsung kok. Okay. Oke? Masing-masing?
2: Ya wis lah.
0: Deal ya.
2: Ya, gelo ra Kang.
1: Ya wis lah. Enggak apa-apa.
0: Gampang-gampang ini kolamnya. Wong ikannya banyak itu lho.
2: Ya wis lah.
0: Bismillah bae lah. Umpannya dibikin. Gak bisa enggak bikin umpan?
2: Ya latihan kemarin sih.
0: Nice, bundar-bundar gini lo.
2: Ya wes.
0: Itu canggut, canggut dengan kail. Baru dilempar.
2: Oke. Okay. Nah nyata.
1: Ini mulai sekolah lagi berarti.
2: Mulai ya.
1: Mulai ya. Yo.
2: Gak bok. Itu berarti ya nyungku. Gak ini kan. Untuk kenyong deh.
0: Beh. Lumayan. Malah dapat duluan. Katanya nggak bisa mancing.
2: Jajan.
0: Cepet. Cepet.
2: Untuk sih sih lumayan.
0: Wes enggak kalah ini.
1: Karena malah belum dapat.
2: Tunggu. Itu.
0: Mana ya? Gampang kan mancingnya?
2: Doa ya. Teman. Bok nyorot tayang bok. Apa rasa asas minggir.
0: Wah, was.
2: Wes.
3: Entar kenyang deh. Dapat lagi.
0: Bisa mancing udah dua ini aku malah belum mulai ini.
3: Cuen main.
0: Ah, ini selesai.
3: Wah,
0: lah kali. Untuk maning. Strike terus nih.
1: biasa,
2: mayan gede ya, mayan.
0: Rami belum rampung-rampung loh, Li. Ngasih suwe,
1: Mas.
2: Aduh. Es, yang manis.
0: Ini lo, Ben.
2: Tinggu petar aja.
1: Iya. Ya, Pak.
3: Ika itu beneng, Kang.
2: Ya, gampang di malam ini.
3: Tapi kok punya aku belum ya?
1: Luput. Ya.
2: Suwen.
0: Dapat lagi, Li?
2: Iya, Ki, Bang.
0: Wah, besar itu, Li. Wah, istimewa.
2: Ini aku kok belum dapat ini. Besar, Ben. Aduh. Gede banget, Mani.
0: Mantap, Li. Perjanjiannya masih kayak tadi ya?
2: Iya dong.
0: Masih ya.
3: Masih dong.
2: Malah si teman Rika lah dan. Ya, entuk mani kek. Entuk mani. Yuri, entuk mani.
0: Li,
2: apa?
0: Batal perjanjian kita.
2: Ora.
0: Ah, kamu udah dapat banyak gitu kok. Pengen udah dapat banyak lah, aku belum dapat sama sekali ya, nih.
2: Loh, yo, ora perjanjiannya dewek-dewek.
0: Ayo, batal.
2: Ora.
0: Enggak terima.
2: Lo.
1: Kok malah nesu lo?
0: Wah, batal pokoknya.
2: Mah,
0: kamu datangin Bang Mitro. Batal. Lah ini lo enggak dapat apa-apa nih.
2: Loh,
0: batal.
1: Wah, nesu nih.
2: Lah, Jan.
1: Batal pokoknya.
3: Ini kepriwe sih? Jadi malah nesu.
1: Oh, batal gimana dong? Ini lo, Jan. Habis ini dapat kamu, Jan.
0: Bang, balikin duitku.
3: Lah ngopo?
0: Wah ini nggak bagus ini. Aku nggak dapat ikan sama sekali yo. Balikin duitku.
3: Yo raiso ya wes nyewa kok. Biasanya aku mancing yo, bejo rasa.
0: Biasanya aku mancing ini dapat banyak kok ini nggak dapat. Jangannya dibuat-buat ini biar aku nggak dapat.
3: Wes
0: balikin duitku.
3: Ya emang urung pecamu wah, raiso kah?
0: Wes kalau kayak gini penipuan namanya ini.
3: Penipuan kepiyong biasa
0: yo. Ayo, aku nggak kita tanya Ustaz aja. Biar tahu jawabannya yang benar yang mana.
3: Abah iya, ayo coba terusan.
0: Ayo, yo, ayo, tanya Ustaz. Wah,
3: pak cerdas.
0: Ayo,
3: kono kono kok.
0: Eh, ayo bareng,
3: kono.
0: Oh, yowes. Assalamualaikum, Tat. Ini Tat, Bang Mitro, saya ngerasa ketipu Tat.
3: Ketipu apa?
0: Ini Tat, masalah mancing. Masalah mancing.
1: Ada masalah apa mana Tat Pak?
3: Yang kamu tuh yang dana itu, Tat.
1: Gimana?
0: Jadi gini Tat, saya itu mancing di tempat Bang Mitro. Itu biasanya langsung dapat ikan. Itu bahkan banyak dapatnya Tat. Nah kali ini mancing, saya ngerasa dikerjain ini Tat. Sekali ini mancing saya nggak dapat sama sekali ikannya.
1: Terus dikerjain gimana?
0: Lah ya itu lah.
3: Asing kamu tuh ya dana itu kok. Abang kemarin nih dia dapat banyak, saya yang nggak protes. Abang sekarang dia nggak dapat kok malah minta uang sewa nih diminta lagi. Tak ya ramu tuh loh, abang jenenge mancing tak ya bejo-bejar karena biar boleh terus ada kor tengah gini.
1: Se lain jelas nih saya ngadem. Niki akate pripun?
3: Nah itu kan gini loh Tar, saya kan punya pancingan. Nah itu kan 2 jam kan sewanya kan 100.000. Nah, itu udah nawar murah banget. Udah tak kasih 75, udah tak bonusi pakai topi, pakai pancingan punya saya juga. Kok dia enggak dapat selama 2 jam. Saya tidur dibangunin malah mau diminta uangnya yang 75.000. Ayo rak ramu tu nek ngono kuwi karep menang-menang
0: iki. Udah bayar kok, Bang.
3: Ya ora iso nek ngono kuwi.
1: Pun sakniki timbangane padu saya kasih penjelasan. Jadi begini. Yang namanya akad itu harus ada kejelasan dan konsekuensi. Maka kalau akadnya adalah akad sewa, di sana harus ada kejelasan sisi manfaat. Nyewa di pemancingan itu nyewa nopo?
3: Ya nyewa lahannya, Tat.
1: Nyewa lahan. Nyewa lahan ya dinggo tandur pari, apa nggo ngerawati iwak. Tapi kalau pemancingan cuma 2 jam sewanya 75.000 itu sebenarnya bukan akad sewa tapi akad jual beli ikan. Nah ini nggak jelas to nek entuk ya untung yang mancing, nek ra entuk ya untung sing duwe pemancingan. Nah modal seperti ini
4: namanya transaksi goror. Bayar senilai berapa tadi?
0: 75.000.
4: Tapi nggak ada kepastian apakah nanti bisa dapat manfaat atau nggak dapat manfaat. Kalau dapat ikan, dapat manfaat. Bahkan kalau dapat ikan banyak, nanti sing rugi sing duwe pemancingan. Kalau nek ra entuk iwak, sing rugi sing mancing. Akhirnya menimbulkan sengketa. Nah, goror yang bisa memicu terjadinya sengketa itu dilarang dalam agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il goror. Beliau melarang jual beli goror. Mongko model kaya ngene gak entuk. Nah, solusinya besok lagi gini. Jadi masuk gratis. Silakan mancing. Nanti kalau dapat ikan ditimbang sesuai perolehan. Nah, jenengan boleh masang tarif per kilo misalnya 50.000 atau 30.000, terserah. Itu sesuai kesepakatan antara pemilik kolam dengan pemancing. Nah, apakah nanti mau dibawa pulang atau dimakan di situ juga sesuai kesepakatan. Nek ngoten niku mboten napa-napa. Tapi kalau kayak gini, mlebu bayar 1.000, dapat 2 jam, nanti enggak dapat ikan, pokoknya 100.000. Nah, itu enggak boleh, itu namanya jual beli goror.
3: Nah, gini ta, tapi juga ada pelanggan. Ya, dia cuma ngasih keterampilan mancing aja wong. Dek dapat toh itu. Ah, cuman diculki lagi. Ah, ikannya udah terlanjur cacat. Mendang esok itu tadi terus ikannya ya terus mati ya, malah saya sih rugi tanya kayak gitu, gimana itu?
4: Kalau seperti itu, besok dikasih aturan. Siapa yang mancing dan dapat ikan, ikannya nggak boleh dikembalikan. Wajib dibawa pulang atau dimasak di tempat. Sehingga jenengan tidak rugi, ada orang yang latihan mancing, monggo seneng-seneng, terus iwake dikembalikan, akhirnya mulutnya rusak. Sehingga jenengan juga di posisi aman karena buat aturan seperti itu, dan konsumen juga tidak ada yang dirugikan, dia bayar sesuai dengan perolehan yang dia dapatkan.
0: Berarti transaksinya ini goror kan, Dad?
4: Iya, nggak boleh ini. Dan goror yang bisa menyebabkan sengketa termasuk transaksi batil yang harus dibatalkan, sehingga transaksi tadi kalau sudah ada yang dibayarkan dikembalikan, kalau sudah mendapatkan sesuatu juga dikembalikan.
0: Berarti duitku tadi balikin, Bang.
3: Ayo, kancamu mau ya balik ke mau ya. Ulah oke kok mau.
0: Iya, enggak apa-apa, mumpung mereka masih di sana.
3: Ayo, Fendi. Ayo, baik. Luput meneh, cah.

0: 7 1 2 3 4 5 6 7
1: Naik.
2: Sembilan.
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 1 2 3
3: Thank you.

0: kan cuma mainan. Nih aku juga dicoret-coret.
1: Ini aku juga.
2: Ini aku juga.
3: Ini aku juga.
4: Ini aku juga.
5: Makanya gak mau. Aku mau
0: main. Yaudah yuk main lagi. Ayo main lagi.
6: Pak, itu yang main coret-coretan di sana.
7: Yuk, kita ke sana yuk. Assalamualaikum warahmatullahi
8: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Seru banget ini, main apa ya?
8: Main kakak.
7: Kak Erlan boleh ikut seru-seruan di sini?
8: Boleh.
7: Kak Erlan duduk ya?
8: Ya.
7: Oke. Masya Allah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur banget karena kita terlahir sebagai anak yang beragama Islam. Sekarang kita menjadi anak Muslim dan kita harus bangga dengan syariat yang mulia ini. Adik-adik tahu tidak, setiap apapun yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan dan larang, itu semua mengandung kebaikan buat kita. Makanya ada para ulama dulu bilang, ad-dinu mabniun ala jalbil masalih wa dar'il mafasid. Adik-adik, penetapan syariat itu ya, agama itu dibangun untuk kebaikan dan kemaslahatan kita sebagai pemeluknya dan mencegah kita dari keburukan-keburukan. Jadi, setiap apapun yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, itu pasti mengandung kebaikan. Dan setiap apapun yang Allah dan Rasul-Nya larang, maka itu pasti mengandung keburukan. Makanya adik-adik, kalau kita bangga sebagai anak Islam, kita harus menjalankan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan dan menjauhi apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Kita tidak boleh berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, berkaitan dengan ular tangga, ini kan kita bermain dadu ya. Terkait dengan permainan dadu, ternyata adik-adik ini adalah sebuah permainan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang bermain dadu, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Adik-adik takut nggak kalau dibilang durhaka sama Allah dan Rasulnya?
8: Takut.
7: Berarti itu perbuatan dosa yang kita harus bersegera untuk meninggalkannya. Nanti kalau kita durhaka, jadi nggak bisa masuk surga. Adik-adik mau nggak masuk surga?
8: Mau.
7: Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang mau masuk sumur? Jangan ya, kalau masuk sumur, kita pengennya masuk surga aja. Nah adik-adik, kalau pengen masuk surga, ayo semangat kita kerjakan perintah Allah dan tinggalkan apa yang Allah larang untuk kita semua. Karena pasti semuanya dalam rangka memberi kebaikan yang banyak buat kita. Betul?
8: Betul.
7: Nah adik-adik, terkait permainan dadu ini dilarang karena permainan dadu itu kan kita pasrah ya. Dapat angka berapa, buat kita jadi males, kan gitu ya. Nah, ini mirip dengan perjudian. An-nardu minal maisir. Permainan dadu itu bagian dari perjudian. Makanya adik-adik, nggak boleh main dadu walau tanpa taruhan. Apalagi kalau pakai taruhan. Nih, cemong-cemong, lihat tuh putih-putih. Nah, ini nggak boleh. Nah, adik-adik, mulai sekarang saran Kak Erlan sih cari permainan yang lebih seru lainnya dan lebih bermanfaat buat kita. Banyak kok permainan yang lain yang lebih bermanfaat buat kita. Dan kita harusnya bersemangat untuk sesuatu yang bermanfaat buat kita. Yuk, sekarang Kak Erlan pengen ajak kalian menghafal hadis. Siap?
8: Siap.
7: Ikuti Kak Erlan ya. Ihris.
8: Ihris.
7: Ihris.
8: Ihris.
7: Ala ma yanfa'uka.
8: Ala ma yanfa'uka.
7: Ala ma yanfa'uka.
8: Ala ma yanfa'uka.
7: Ihris ala ma yanfa'uka.
8: Ihris ala ma yanfa'uka.
7: wasta'in billah.
8: Wasta'in billah.
7: Wasta'in billah.
8: Wasta'in billah.
7: Wala ta'jaz.
8: Wala ta'jaz.
7: Wala ta'jaz.
8: Wala ta'jaz.
7: Ihris 'ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz dan jangan lemah. Nah, adik-adik, ayo kita semangat untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, dan kita beralih ke permainan yang lebih bermanfaat buat kita. Siap?
8: Siap.
7: Siapa yang kepingin dicintai Allah dan Rasulnya? Siapa yang kepingin dicintai oleh ibu? Oleh ayam? Kok ayam? Ayah maksudnya. Siapa yang kepingin dicintai ayah? Siapa yang pengen jadi orang yang masuk surga? Siapa yang bangga jadi orang Islam? Siapa yang mau jadi orang beriman? Siapa yang mau jadi orang utan? Siapa yang mau jadi orang utan? Kak Erlan. Nah, adik-adik sekalian, yuk kita bermain yang lebih bermanfaat buat kita, dan kita harus bangga dengan syariat kita, karena Allah dan Rasulnya selalu memberikan kemaslahatan buat kita di dalam setiap perintah dan juga larangan-larangan ditetapkan itu untuk kebaikan kita semua.
0: Kak Erlan, terus dadunya gimana?
7: Sekarang dadunya dibuang saja, jangan disimpan dan jangan lagi bermain dadu atau ular tangga ini. Mendingan sekarang kita main masak-masakan yuk. Bukan main sih, tapi masak beneran. Tapi kita bagi tugas ya. Kalian yang masak, Kak Erlan yang makan.
1: Talk Show Al Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk Show bersama Al Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al Iman TV.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Berita al-iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihil wafa. Ikhwatal iman, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman di hari Ahad 16 Agustus 2026 pukul 12:41 bersama saya Sabib Ambia. Pemprov Jatim kirim 7 personil BPBD bantu korban gempa NTT, melansir Antara Jawa Timur. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, menyatakan Pemprov Jatim memberangkatkan 7 personil tim reaksi cepat BPBD ke lokasi gempa NTT untuk membantu proses pencarian dan pertolongan. Gatot Subroto menjelaskan, pengiriman personil tersebut merupakan arahan Gubernur Jawa Timur sebagai bentuk kepedulian Jawa Timur terhadap masyarakat NTT yang terdampak gempa. Selain melakukan penanganan di lokasi, tim BPBD Jatim akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat serta melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan bantuan yang mendesak bagi para korban. Tim juga dibekali peralatan komunikasi dan dukungan jaringan untuk mengantisipasi gangguan komunikasi serta memperlancar koordinasi antara posko dan petugas di lapangan. BPBD Jatim juga berkoordinasi dengan 9 provinsi dalam Mitra Praja Utama untuk mendukung penanganan dampak gempa. Gempa magnitudo 7,7 melanda NTT pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Gempa berada di 37 km sebelah utara Mbai Nagekeo dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan data BMKG hingga Sabtu malam, terdapat 512 gempa susulan dengan kekuatan terbesar magnitudo mencapai 6,2. 47 orang meninggal akibat gempa NTT, melansir aliman.id. Gempa yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur menyebabkan puluhan warga meninggal dunia, sementara sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka dan terdampak kerusakan akibat gempa. Berdasarkan informasi dalam laporan tersebut, jumlah korban meninggal mencapai 47 orang. Petugas dan pihak terkait terus melakukan penanganan, termasuk evakuasi dan pendataan warga terdampak. Bencana gempa juga menimbulkan kerusakan pada sejumlah bangunan. Kondisi ini membuat masyarakat terdampak membutuhkan bantuan serta penanganan dari pemerintah dan berbagai pihak. Menghadapi musibah ini, masyarakat dihimbau tetap waspada, mengikuti informasi resmi dari petugas dan memprioritaskan keselamatan. Kita turut mengucapkan duka cita yang mendalam. Semoga para korban mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan dan ada potensi dalam beberapa hari ke depan cuaca berawan tebal. Pecinta Al-Iman, kalau hujan turun ada satu hal yang terasa makin nikmat, makanan hangat yang bisa menemani suasana. Bayangkan semangkuk mie yang masih panas, aromanya menggoda dengan taburan ayam, pangsit goreng dan pentol, lalu pedasnya bisa kamu atur sesuai selera. Nah, kalau sudah membayangkannya, jangan cuma bayangkan, langsung saja meluncur ke Mie Bangju. Ada Mie Bangju original, onion oil dan chili oil, dengan pilihan level kepedasan mulai dari yang ramah di lidah sampai yang bisa membuat keringat bercocoran. Mau tambah topping? Ada gorengan, pentol, dan pilihan minuman untuk menemani makannya. Dan tenang, harganya tetap bersahabat. Menu Mie Bangju tersedia mulai dari Rp10.000. Jadi, saat hujan turun, saat perut mulai berbunyi, atau saat kamu cuma butuh makanan yang bisa bikin mood kembali, ingat satu nama, Mie Bangju. Mie Bangju, hangatnya dapat, pedasnya dapat, nikmatnya lebih dapat. Saya Sebib Ambia pamit undur diri. Jaga iman, jaga imun, dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
2: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
1: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
2: Hah? Emang bisa?
1: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
2: Tapi aman nggak ya?
1: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
2: Wah, cara ikutnya gimana?
1: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
2: Oke, pulang kerja langsung daftar.
1: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94-846. Di 08-131-94-846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma'idhin lil mukadzibin alladhina yukadzibuna biyawmiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhu al-muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'iki yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.

0: Fir'aun.
1: Mereka diberi minum dari khamer murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون.
1: Dan campuran khamer murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
0: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
1: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
0: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
1: Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
0: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
1: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak Aliman bulan ini?
3: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين حاضرين Bapak Ibu Ikhwani dan Akhwati sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali diberikan oleh Allah Azza wa Jalla senantiasa taufik, diberikan kenikmatan yang begitu banyak, khususnya nikmat terbesar, nikmat Islam dan iman, dan nikmat berada di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita mensyukuri nikmat ini. Syukur dengan hati kita dan syukur dengan lisan kita serta syukur dengan amalan perbuatan kita sehingga Allah Azza wa Jalla akan menjaga nikmat ini tidak diambil oleh Allah, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la zidannakum. Jika kalian bersyukur, tentu kami akan menambahkan nikmat kami kepada kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur nikmat, sungguh azabku sangatlah pedih. Di antara syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mensyukuri nikmat Allah dengan terus belajar agama, menuntut ilmu agama. Karena di antara yang bisa menjaga agama kita, yang bisa menjaga amalan saleh kita, keistiqomahan kita, setelah Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Ilmu yang bermanfaat akan senantiasa menjaga pemiliknya. Sehingga dengan ilmu, dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Adapun harta tidak bisa menjaga diri kita, kita yang menjaga harta. Harta yang kita miliki, kita yang menjaganya, kita simpan harta itu di tempat yang aman, kita khawatir dan takut diambil harta kita. Adapun ilmu yang kita pelajari, kita tidak perlu menjaga ilmu tersebut, tapi kita yang dijaga oleh ilmu. Dengan ilmu kita bisa dijaga dari berbagai macam kesyirikan, sehingga kita memiliki akidah yang lurus. Dengan ilmu kita dijaga dari berbagai macam maksiat tatkala seorang itu memiliki iman kepada Allah. Dia akan dijaga dengan ilmu tersebut. Dengan ilmu, dia akan terhalangi dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari agama. Maka, marilah kita menjaga rasa syukur kita kepada Allah dengan terus belajar agama, sehingga kita akan dijaga dengan ilmu ini, dengan ilmu yang kita miliki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan akidah, tauhid, hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Dan di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau membawakan satu kitab, kitab tauhid, yang merupakan hak setiap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba. Dan kita memasuki pada contoh-contoh kesyirikan. Di antara contoh-contoh kesyirikan pada bab ini adalah takut kepada selain Allah. Al-khawf min dunillah. Takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui sebelum kita memasuki pada bab takut kepada selain Allah, bagian dari syirik, kita perlu mengetahui bahwa takut itu terbagi menjadi dua macam. Takut terbagi menjadi dua macam sesuai dengan hukumnya. Takut yang pertama adalah al-khawfu khawful ibadah. Takut yang bersikap, yang bersifat ibadah. Ya, khawful ibadah. Takut yang bersifat ibadah. Takut yang bersifat ibadah ini adalah apabila dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Seperti takut terhadap bencana, takut terhadap selain Allah, sehingga dia takut ketika ada, akan terjadi bencana, dia pun mendekatkan diri kepada selain Allah. Seperti seorang yang menyembelih untuk jin agar terhindar dari bencana. Maka ini takut ibadah yang tidak boleh seorang palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala dia takut kepada jin, dengan dia menyembelih seekor hewan untuk berkurban kepada jin, kepada syaitan, sehingga dia dijauhkan dari malapetaka, bencana, maka ini bagian dari syirik besar yang menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Seperti juga seorang yang takut kepada seorang wali. Seorang wali. Dia khawatir wali ini akan membahayakannya jika dia tidak berkurban kepada wali tersebut. Dia pun menyembelih untuk wali ini. Maka dia pun terjatuh ke dalam syirik. Syirik akbar. Syirik besar. Begitu juga bagian dari takut ibadah, dia takut kepada sesuatu yang tidak memberikan dampak negatif kepadanya. Takut kepada syaitan, takut kepada penghuni kubur. Ini tidak bisa memberikan dampak sedikit pun kepadanya. Dia mau melewati kuburan tersebut 100 kali pun tidak akan ada terjadi apa-apa. Tapi dia takut kepada penghuni kubur ini. Ini juga bagian dari kesyirikan. Karena apa? Dia memiliki rasa takut kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya kepadanya. Tidak bisa mempengaruhinya. Dan ini macam yang pertama dari rasa takut. Takut ibadah. Takut dalam bentuk ibadah. Hendaknya seorang hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla, jangan dia takut kepada jin. Ya. Dia mendekatkan diri kepada jin karena rasa takut. Jangan dia takut kepada seseorang yang dia merasa akan membahayakannya, seperti wali. Dalam kubur dia takut akan membahayakannya. Atau takut kepada syaitan, kepada penghuni kubur. Ini semua adalah bagian dari syirik. Dan ini termasuk golongan syirkul akbar. Kemudian yang kedua, takut jenis yang kedua, al-khawfut tabi'i. Takut yang tabi'i, yang naluri. Takut yang naluri ini juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, takut yang diharamkan. Yang kedua, takut yang dibolehkan. Takut yang naluri yang diharamkan adalah takut yang membuat seorang melakukan maksiat kepada Allah dan menghalangi diri dari berbuat ketaatan kepada Allah. Seperti takutnya orang dari berjihad. Ketika Allah perintahkan jihad, dia takut. Dia takut akan dibunuh, dia takut terluka dan seterusnya. Ini takut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah perintahkan al-jihad, perang fisabilillah. Terus dia takut, dia tidak jadi melakukan jihad, dia kabur dari medan perang. Ini takut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga takut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takut dari melaksanakan syiar Islam, sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi lelaki untuk memelihara jenggotnya, tidak memotong jenggotnya, dia takut kepada makhluk. Dia takut kepada manusia dari celaan, dari cacian, dari hinaan. Ya. Padahal takut tersebut tidak membahayakannya. Ini takut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahful liha." Biarkanlah jenggot kalian. Artinya jangan dipotong, jangan digunting. Jangan dicukur habis. Kalaupun mau mencukur, itu hanya sebatas genggaman tangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Beliau menggunting bagian dari genggaman tangan ini. Di bawah genggaman tangan ini dibolehkan. Dia takut dari menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena celaan manusia. Dia takut dari menutup auratnya karena celaan orang lain. Dia tidak mau memakai jilbab, memakai hijab karena takut celaan orang. Ini semua bagian dari maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut dari menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena takut celaan orang. Ini takut yang dilarang. Takut yang dilarang oleh Allah azza wajalla. Kemudian juga di antara takut yang dilarang oleh Allah, dia takut padahal dia mampu dari mencegah kemungkaran. Dia mampu tapi dia takut dari mencegah kemungkaran. Berbeda kalau dia tidak mampu. Tapi ini dia mampu. Dia melihat kemungkaran pada anaknya, dia tidak mencegahnya. Dia takut celaan. Atau dia melihat kemungkaran yang terjadi pada sahabatnya, sahabatnya berbuat maksiat, dia tidak menegurnya, dia tidak menasihatinya, dia tidak mengingkari perbuatan saudaranya. Ini takut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a munkaran falam yughayyirhu." Man ra'a munkaran falam yughayyirhu aw syaka an ya'ummahu Allahu bi'adzabih. Barang siapa yang melihat kemungkaran dan dia tidak mengingkarinya, dia lihat orang berbuat maksiat, dia biarkan. Dia tidak tegur, dia tidak nasihatin. Dia tidak merubahnya dengan minimal dengan lisannya, dengan nasihat. Maka akan hampir-hampir saja akan terjatuh padanya azab dari Allah di dunia ini. Ya. Hampir-hampir akan terjatuh padanya azab dari Allah di dunia ini. Allah mengazabnya karena dia mendiamkan kemungkaran. Ini takut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini seorang muslim hendaknya tatkala melihat kemungkaran dia nasihatin, dia tegur dengan lisannya. Dimanapun dia berada, melihat seorang melakukan maksiat, dia nasihatin dengan lisannya. Kecuali kalau dia tahu dan yakin akan bahaya yang menimpanya kalau dia menegur orang tersebut. Ya, kalau dia tidak yakin hal tersebut, maka wajib baginya menegurnya. Karena di dalam konteks ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari ayat perintah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, inna madzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah, sesungguhnya demikian adalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah hanya kepada kalian yang beriman. Ayat ini turun berkenaan dengan jihad. Allah menegur hamba-hamba Allah yang lari dari medan perang. Dan janganlah takut kepada mereka, yakni takut kepada orang-orang yang akan memerangi kalian. Jangan takut, takutlah kepada aku. Ini juga berkenaan dengan orang yang tidak mau atau takut menegur saudaranya, menasihati saudaranya. Ya. Padahal dia mampu menasihati, dia mampu mengingkari kemungkaran, dia diamkan. Ini juga termasuk yang diharamkan. Kemudian takut yang kedua dari takut yang tabii, yang naluri, adalah takut yang dibolehkan. Seperti takut kepada binatang buas. Ini takut yang dibolehkan. Tatkala seorang berada di tengah hutan sendirian, dia takut dari binatang buas, dia pun menghindari binatang buas. Ini takut yang wajar. Takut yang tabii, takut dari binatang buas, dari harimau, dari singa, dari ular berbisa. Ini takut yang tabii, yang wajar. Karena dampaknya jelas. Tatkala dia mendekati binatang buas tersebut, dia akan terkena dampak itu. Ya, mungkin akan diterkam. Nah, tatkala takut tersebut memiliki dampak yang jelas, takut kepada binatang buas, takut dari bahaya di perjalanan yang sepi, ini takut yang tabii. Tatkala seorang melakukan perjalanan, ada dua jalan, salah satu jalannya dikabarkan bahwa jalan tersebut sepi, tidak ada penghuninya. Di sana ada orang-orang yang keras, yang jahat, yang bisa membahayakannya, bisa membegalnya, dan seterusnya. Ini takut yang wajar. Dia pun menghindari jalan tersebut dan mencari jalan yang lain. Karena dampaknya dan pengaruhnya jelas. Maka ini dibolehkan. Tapi, tatkala seorang takut, yang mana tidak ada dampak yang jelas, yang akan membahayakannya, seperti takut kepada wali dalam kubur. Dia pun menyembelih hewan untuk berkurban. Ini syirik. Syirik besar. Atau takut kepada bencana alam sehingga dia menyembelih untuk jin. Dia takut dari bencana alam yang membuat dia menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada jin. Ini takut yang tidak ada dampak dan pengaruh. Ini syirik besar. Maka kita jauhi. Kita hindari takut-takut yang syirik ini. Begitu juga takut yang dilarang tadi. Dari takut mencegah kemungkaran padahal dia mampu. Atau takut terhadap suatu yang Allah sunahkan, Rasulullah SAW sunahkan, dia tinggalkan karena takut dari jalan manusia ini diharamkan. Kemudian hadirin, kita masuk pada dalil-dalil yang akan disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tentang takut yang dilarang oleh Allah, takut yang diharamkan dan juga dikategorikan bagian dari syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175, "Inna madzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya yang demikian itu, mereka itu adalah syaitan, syaitan yang ingin membuat kalian takut. Maka janganlah kalian takut kepada syaitan tersebut. Dan takutlah kepada, janganlah kalian takut kepada musuh-musuh kalian, dan takutlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman, artinya iman yang sebenarnya, iman yang menjadikan seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dari ayat ini, Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah menjelaskan, karena iman ini akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di atas takut kepada manusia. Iman ini akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah di atas takut kepada manusia. Dan di sini Allah mengabarkan di antara tipu daya musuh Allah, di antara tipu daya syaitan, mereka ingin membuat manusia, orang-orang beriman, takut dari orang-orang kafirin. Sehingga mereka menghindari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau mereka tidak memerintahkan yang ma'ruf karena takut dari celaan orang-orang, takut dari ejekan, takut dari penolakan. Dia tidak mau mengajak kepada kebaikan, dia tidak mau melarang dari kemungkaran. Ini adalah semua tipu daya syaitan. Syaitan ingin membuat manusia itu lari dari memegang dengan kebenaran, lari dari memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari hal yang mungkar. Maka Allah di sini melarang dan mengatakan Sesungguhnya yang demikian itu adalah bagian dari budaya syaitan. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Yani jangan takut dalam menjalankan kebenaran, dalam menjalankan perintah Allah, dalam memerintahkan kepada yang baik, dalam melarang dari yang mungkar. Dan di sini Allah menegaskan bagian dari takut kepada Allah adalah tatkala seorang menjalankan syariat Allah, menjalankan Islam, menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah, ya, tanpa merasa khawatir akan ejekan orang lain. Dia tetap mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, tanpa melihat pada pandangan-pandangan orang lain. Dan ini menunjukkan kuatnya iman seorang hamba. Jadi di antara kandungan ayat ini, bahwa rasa takut adalah bagian dari ibadah. Hendaknya kita murnikan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kandungan ayat ini juga, hendaknya kita memberikan rasa takut kepada selain Allah. Karena rasa takut kepada selain Allah, ini bagian dari syirik. Tatkala seorang takut kepada jin, kepada sesuatu yang tidak bisa membahayakannya, kecuali Allah Azza wa Jalla yang bisa menghendaki bahaya tersebut. Dia takut kepada penghuni kubur, takut kepada syaitan, ya, takut kepada kuburan. Ini semua adalah bagian dari kesyirikan, syirik besar. Begitu juga kandungan ayat ini, hendaknya kita berhati-hati dari tipu daya syaitan. Yang mana di antara tipu daya syaitan, mereka membuat manusia itu takut dari menjalankan kebenaran, dari menjalankan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari mengajak kepada kebaikan, memerintahkan pada yang ma'ruf, dan melarang dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian ayat berikutnya, dalil berikutnya akan wajibnya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah." Dan di antara manusia, Allah menceritakan tentang keadaan manusia. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Artinya ada yang mengaku Muslim. Ada yang mengaku Muslim. Mengaku Islam. Beragama Islam. Tapi, fa'idha udhiya fillah, tatkala dia diganggu di jalan Allah. Dia diganggu di jalan Allah. Tatkala dia berpegang dengan agama Allah. Terus dia diganggu di situ. Dia dicela, diejek, diganggu dengan lisan dan tangan. Dia pun ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Maka dia merasa bahwa gangguan manusia itu bagaikan azab dari Allah. Dia pun tidak mau sabar. Dia tidak mau menahan diri dari berputus asa terhadap ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau bersabar dalam menjalankan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lantas, tatkala dia dicela oleh manusia, dia diganggu dengan lisan dan tangan manusia, dia pun rela meninggalkan sunnah Nabi yang mulia SAW demi agar dia selamat dari gangguan manusia. Perlu kita ketahui, tatkala seorang berpegang dengan kebenaran, berpegang dengan agama Allah yang lurus ini, dia tidak mungkin akan terlepas dari gangguan orang-orang. Ini mustahil. Mustahil bagi seorang terlepas dari gangguan orang lain tatkala dia berpegang dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun meninggalkan sunnah Nabi. Bahkan ada di antaranya mereka yang keluar dari agama Islam karena takut celaan, karena kepentingan duniawi semata. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizullah menjelaskan tentang ayat ini. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang beriman, yang mana di antara mereka ada yang masuk Islam tapi mereka tidak memiliki pegangan dalam berupa ilmu yang bermanfaat. Mereka jahil terhadap agama Allah. Tatkala mereka jahil terhadap agama Allah dan datang kepada mereka ujian dari manusia, dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir mencela mereka, mencaci mereka, menghina mereka. Bahkan ada di antara orang kafir yang mengganggu mereka dengan lisan dan tangan mereka. Dia pun tidak mau bersabar terhadap gangguan tersebut. Padahal jika dia ingin belajar agama, dia akan ketahui di situ. Jangankan dirinya, manusia yang terbaik dari kalangan para rasul, di antara mereka ada yang diganggu. Banyak, semuanya diganggu, semuanya dicela, dihina, diejek, ditolak ajakan mereka, ditolak mentah-mentah. Bahkan ada di antara mereka yang diazab, di antara Rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dengan api. Sehingga Allah menghendaki api tersebut menjadi dingin. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan ingin dibunuh. Kaumnya Nabi Musa diserang, diancam, ingin dipotong tangan dan kakinya oleh Fir'aun. Itu juga kaum-kaum para nabi dan yang lainnya. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beliau diganggu, beliau dianggap penyihir. Beliau dikatakan dengan sahir, penyihir, majnun, orang gila dan seterusnya. Tapi beliau bersabar. Beliau dilempari kotoran unta oleh orang-orang musyrik. Beliau dilempari batu di Taif sampai kepala beliau berdarah. Tatkala beliau datang ke Taif untuk berdakwah, dilempari batu oleh kaum-kaum di sana sampai kepala beliau berdarah, wajah beliau berdarah. Di perang Uhud beliau terluka parah. Dan bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Mekah ke Madinah, berhijrah bersama sahabat-sahabatnya yang diazab. Mereka bersabar di dalam berpegang teguh dengan tauhid ini, agama Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian ada yang berpegang teguh dengan agamanya sampai mereka diancam akan dibelah dari kepala sampai ke bawah, dibelah menjadi dua, digergaji. Mereka pun tetap bertahan, tidak mau meninggalkan agama mereka. Hingga akhirnya mereka pun digergaji dari kepala sampai ke bawah, terbagi menjadi dua. Tapi mereka tidak berhenti dari mengucapkan syahadat mereka dari agama, mempertahankan agama mereka. Maka dengan kita melihat musibah, ujian yang dihadapi oleh orang-orang sebelumnya, yang di antara mereka ada yang mati syahid, dibunuh. Ada juga di antara para sahabat yang mati syahid, dibunuh. Mereka bertahan. Mereka bertahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih berat. Ini menunjukkan bahwa masih lebih berat ujian yang dihadapi mereka daripada kita. Ya. Maka kalau hanya cuma cuitan, celaan, hinaan dari orang-orang, maka jangan sampai kita tinggalkan kebenaran, meninggalkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengabarkan di sini, Allah mengabarkan tentang keadaan manusia dalam ayat ini. Surat Al-Ankabut ayat 10. Yang mana Allah menerangkan di antara manusia ada orang beriman, tapi orang-orang muslim ini dia tidak berilmu. Dengan kejahilannya, tatkala dia diganggu oleh orang-orang lain, orang-orang kafir, dia pun menganggap gangguan tersebut bagaikan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal jika mereka mau bersabar, mereka akan mendapatkan dua kemenangan. Yang pertama, mereka bisa menang hingga akhirnya mereka mendapatkan keamanan dari Allah, kesejahteraan, atau mereka mendapatkan kemenangan yang lainnya, tatkala mereka dibunuh di jalan Allah, mereka meninggal di jalan Allah, mereka masuk bagian dari hamba-hamba Allah yang syahid, yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman tentang larangan rasa takut kepada selain Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah di akhir dan menjalankan salat dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa memakmurkan masjid yang sebenarnya adalah memakmurkannya dengan menjalankan salat. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang menghadiri masjid tersebut. Dia menjalankan salat. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya dengan iman kepada Allah dan hari akhir ini mendorong mereka untuk bisa memakmurkan masjid dengan salat. Membuat mereka menghadiri masjid Allah, menjalankan salat. Mereka menjalankan sholat, menghadiri masjid-masjid. Bukan hanya sekedar menghiasi masjid. Memakmurkan masjid itu bukan hanya sekedar seorang menghiasi masjid, memperindah masjid, ya. Tapi dia memakmurkannya dengan mengisi masjid itu, dengan sholat. Dan juga dia menunaikan zakat. Kemudian walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al khasyah di sini artinya takut yang menyebabkan seorang itu taat kepada Allah. Takut yang menyebabkan dia taat kepada Allah, menjalankan salat, menunaikan zakat, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini takut. Dan al-khasyah adalah rasa takut yang disertai dengan ilmu. Ini adalah khasyah. Tatkala seorang mengenal Allah, dia memiliki ilmu, dia belajar agama dengan baik dan benar, ini akan menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rasa takut itu dia menjalankan salat, menunaikan zakat, dan melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang benar-benar berilmu. Yang berilmu merekalah yang hakikatnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah hakikatnya mereka lah orang-orang berilmu. Artinya, orang berilmu itu orang-orang yang ilmunya membuat dia takut kepada Allah. Membuat dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi dari ayat ini dapat kita ambil faedah. Di antara faedah ayat ini, wajibnya memurnikan rasa takut hanya kepada Allah. Kemudian di antara faedah ayat ini, bahwa syirik la yanfa'u mahu amal, tidak akan bermanfaat seorang beramal namun amalan tersebut ada kesyirikan di dalamnya. Tidak akan bermanfaat tatkala dia beramal tapi ada kesyirikan dalam amalnya. Ada rasa takut kepada selain Allah. Juga di antara faedah ayat ini, bahwa memakmurkan masjid itu hakikatnya dengan menjalankan ketaatan di dalamnya, dengan amal soleh, dengan memenuhi masjid tersebut untuk dilaksanakannya salat di sana, dilaksanakannya ibadah di dalamnya. Bukan hanya sekadar membangun dan memegahkan masjid tersebut, tapi harus diisi oleh yang salat, orang-orang beriman. Kemudian hadis yang berikutnya sudah masuk dalam hadis tentang rasa takut kepada selain Allah bagian dari syirik dan maksiat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

ke Allah. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karih. Yang artinya, di antara bagian dari lemahnya iman, lemahnya keyakinan seorang terhadap Allah adalah seorang mencari ridho manusia. Dia mencari ridho manusia walaupun mendapatkan kemurkaan dari Allah. Dan dia memuji manusia terhadap rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memuji manusia terhadap rizki dari Allah. Dan dia mencela terhadap apa yang dihalangi oleh Allah. Terhadap apa yang tidak diberikan oleh Allah, dia mencela manusia. Sesungguhnya rizki dari Allah tidak akan bisa diperoleh dengan semangatnya seorang yang bersemangat. Itu bukan suatu yang menjadikan rizki seorang itu melimpah. Mutlak dari Allah. Dan tidak akan bisa menghalanginya orang yang lari dari rizki. Dia mau lari sejauh bagaimanapun, tetap dia akan mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizullah menjelaskan dari hadis ini, bahwa Allah, Rasulullah SAW ingin menjelaskan suatu yang harus diyakini oleh setiap muslim, yang harus diyakini oleh setiap kita. Di antaranya, hendaknya kita kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Kita kuatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya Ar-Razik yang menyampaikan kepada kita rizki kita. Dan menguatkan tawakal hanya kepada Allah. Dan meyakini bahwa yang mengatur seluruh urusan manusia, seluruh kehidupan mereka, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah mengatur melalui sebab-sebab yang ada pada makhluk. Allah mengatur rizki mereka melalui sebab-sebab yang ada pada makhluk. Tatkala ada usaha yang dijalankan seseorang, dia ingin meraih sesuatu rizki, maka di sana ada yang menghendaki, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa menghendaki rizkinya tidak akan sampai kepadanya, Allah juga bisa menghendaki hasilnya akan sampai kepadanya rizki. Maka keyakinan seorang mukmin harus diyakini bahwa yang menyampaikan rizki itu kepadanya bukan usahanya sendiri, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan kepadanya setiap apa yang dia usahakan itu. Maka dari sini Rasulullah ingin menyampaikan

Dia menghina-hinakan orang yang menjadi penyebab rizkinya tidak akan sampai kepadanya. Ya. Padahal yang memberikan dan menghalangi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, jangan dia salahkan orang lain terlebih dahulu. Salahkan dirinya terhadap dosa-dosanya yang pernah dia lakukan. Tatkala dia mendapatkan musibah, jangan di awal kali dia salahkan manusia, orang lain. Salahkan terhadap dirinya sendiri terlebih dahulu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghalangi dari dirinya? Kenapa Allah memberikan dia musibah? Karena ada sesuatu di antaranya dosa yang dia lakukan. Sehingga dia kembali kepada Allah. Dan dia harus yakin bahwa musibah tersebut bukan hanya untuk menghapus dosa, bahkan bisa mengangkat derajatnya di surga. Sehingga dengan itu bertambah pula husnul zannya kepada Allah. Rasa baik sangkanya kepada Allah dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis berikutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Barang siapa yang mencari ridho Allah walaupun dia mendapatkan kemurkaan dari orang, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan Allah akan menjadikan manusia pun ridho kepadanya. Wa man iltamasa ridon nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa asqata alaihi nas. Tapi barang siapa yang mencari ridho manusia walaupun mendapatkan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan menjadikan orang-orang murka kepadanya, benci kepadanya. Dari sini Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa di antara jalan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mendahulukan ridho Allah daripada mencari ridho manusia.

Maka jangan sampai dia berbuat, dia rela meninggalkan ketaatan kepada Allah karena ingin mencari ridho manusia. Dia rela meninggalkan sholat 5 waktu pada waktunya karena suatu perintah dari manusia. Ini orang yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita rela untuk meninggalkan setiap kemurkaan manusia, setiap ridho manusia kita tinggalkan demi mendapatkan ridho Allah. Seperti sholat. Tatkala sudah masuk waktu sholat, kemudian ada perintah atasan yang ingin memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan di tengah-tengah waktu sholat, kita tinggalkan sholat, tinggalkan pekerjaan tersebut, kita tinggalkan pekerjaan tersebut, dan sampaikan kepadanya ini waktu sholat, dan kita harus sholat, dan hasilnya nanti terserahkan kepada Allah. Tatkala orang itu atasannya tidak suka kepadanya dan mengeluarkannya dari pekerjaannya, tidak mengapa, Allah akan menggantikan yang lebih baik. Namun, belum tentu, bisa jadi atasannya mendapatkan hidayah. Karena perbuatan dia, dia melakukan sholat, dia sampaikan kepada atasannya, ini waktu sholat, marilah kita dahulukan sholat kita, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mudahkan urusan kita. Maka tentunya bisa jadi sebagai sebab hidayah kepada atasannya. Maka ini yang dimaksudkan dalam sabda Nabi SAW, barang siapa yang mencari ridho Allah atas

0: Di samping kemurkaan manusia, Allah akan ridho kepadanya dan membuat manusia itu ridho kepadanya. Membuat orang lain pun ikut ridho kepadanya. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran diantaranya, wajibnya takut kepada Allah dengan mendahulukan ridho Allah di atas ridho manusia. Kemudian diantara faidah hadis ini, penjelasan hukuman azab bagi orang yang mendahulukan ridho manusia di atas ridho Allah. Dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kemudian ditutupi dengan kemurkaan dari manusia juga. Juga wajibnya bertawakal kepada Allah dan hanya menggantungkan setiap urusan kita kepada Allah. Kita laksanakan apa yang diridhoi oleh Allah. Walaupun manusia murka, ini bagian dari tawakal kepada Allah, karena Allah yang akan memperlihatkan hasilnya kepada kita nanti. Hasil yang baik. Begitu juga di sini ada penjelasan bahwa tatkala kita mendahulukan ridho Allah di atas ridho manusia, maka akan datang akibat yang baik. Yang mana Allah pun akan ridho dan Allah akan menjadikan manusia itu ridho. Karena hati-hati setiap manusia ada pada genggaman Allah. Dan Allah berhak dan menghendaki untuk menjadikan orang-orang yang murka tadi menjadi ridho kepadanya. Baik hadirin dirahmati Allah, ini yang dapat kita paparkan dan kita jelaskan pada pertemuan ini mengenai takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasa takut kepada selain Allah, bagian dari kesyirikan kepada Allah dan juga ada yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka...
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ رواه البخاري. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, La yaqbalullahu salata ahadikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian. Iza ahdatha, apabila dia berhadas. Hatta yatawadda'a, sehingga dia mengambil air wudu. Hadis ini hadithun sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
8: Pandangan mata adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir tentang penglihatan dan pandangan ini.
9: Wa la taqfu ma laysa laka bihi

0: Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penglihatan dan pandangan ini. Jangan sampai malah mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.

Baik, barakallahu fikum. Tentang apa yang ditanyakan tadi, pertama kami ingatkan kepada kaum muslimin secara umum, masalah hutang piutang ini janganlah digampangkan, jangan diremehkan. Hutang yang tidak dibayar di dunia ini dan orang yang memberikan piutang tidak ridho dengan hartanya itu, ini akan dituntut di akhirat. Ya, akan dituntut di akhirat. Maka upayakan ya upayakanlah untuk menyelesaikan hutang piutang itu di dunia ini sebelum di akhirat. Karena kalau di akhirat nanti itu permasalahannya bukan lagi hutang duit dibayar dengan duit. Ya, itu di dunia hutang duit bayar duit. Kalau di akhirat tidak. Pembayaran di akhirat itu berupa amal soleh. Ya, amal kebaikan, amal soleh. Orang yang berutang, yang tidak bayar hutangnya, diberikan kepada yang memberikan hutang. Ya, jadi pertama, jangan gampangkan masalah hutang piutang. Pernah Nabi SAW mengatakan tentang seorang yang mati syahid, semua terampuni dosanya. Kecuali hutang. Jadi orang yang mati syahid, berperang di jalan Allah, membela agama Allah, kalau mati dan dia mempunyai hutang, itu hutangnya tidak dibebaskan. Tetap akan dituntut di akhirat kelak. Kalau tidak dilunaskan di dunia. Ya. Meskipun dosa-dosa yang lainnya diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi hutang tidak. Nah, ini hal yang perlu kita camkan betul. Yang kedua, ya, yang kedua bahwa apa yang ditanyakan tadi, dan ternyata menurut penanya, bahwa yang mempunyai hutang itu dilihat dari sisi finansial, orangnya lebih mampu. Nah, saya katakan kepada yang bertanya, ya tetap aja minta kepada orang menagih hutangnya. Mungkin dengan surat, dengan ini, ya. Jadi jangan sampai diam, ya. Dan Anda sebutkan bahwa Anda lebih butuh daripada dia, ya. Supaya dia itu segera membayar, ya. Minta dengan cara yang baik. Menagih dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, ya, tentang doa yang ditanyakan. Doa apa supaya orang yang berhutang itu bisa bayar hutangnya? Ya pertama doa semoga Allah berikan hidayah kepada dia. Berikan taufik agar dia itu menyadari bahwa hutang ini sesuatu yang berat. Tidak dilunasi di dunia akan di akhirat akan ditagih. Yang kedua, orang yang mampu membayar hutang tetapi dia tidak mau membayar hutang, ini dia telah berbuat kezaliman. Dia telah menzalimi dirinya. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, matlul ghaniyyi zulmun. Ya, matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang mampu membayar hutang tapi tidak mau membayar hutang, ini sebuah kezaliman. Ya, ini sebuah kezaliman. Ya, maka dari itu hati-hati. Orang punya hutang sudah mampu membayar hutang tapi diulur-ulurkan waktunya, ditunda-tunda, ini termasuk perbuatan zulm, satu kezaliman. Ya. Kemudian juga Anda bisa berdoa atau mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah menolong orang ini. Ya, ya Allah tolonglah fulan ini untuk dia membayar hutangnya, melunasi hutangnya. Ya itu mungkin di antara arahan yang saya dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ya, jadi mudah-mudahan orang itu juga bisa segera membayar. Karena masalahnya bukan masalah sekedar dunia tapi di akhirat. Dan bisa juga yang memberi hutang itu ya mengingatkan pada orang yang berhutang ini bahwa permasalahan ini tidak hanya di dunia. Kamu nanti berat di akhirat, ya. Berat di akhirat, akan membayar di akhirat nanti. Nah, mungkin dengan peringatan-peringatan seperti itu bisa jadi orangnya sadar, ya, dan dia berupaya untuk segera membayar hutangnya. Wallahu taala a'lam.

0: Jadi Islam itu datang bukan untuk memerangi budaya, bukan untuk memerangi adat. Ingat ya, Islam itu datang di Mekah pertama kali, kemudian dilanjutkan di Madinah. Sedangkan Mekah itu sudah cikal bakal kota Mekah itu di zaman Nabi Ismail. Sedangkan antara Nabi Ismail dengan Nabi Allah Muhammad itu bergenerasi-generasi. Ingat, Nabi Ismail itu selevel sezaman dengan Nabi Ishak. Sedangkan Nabi Ishak itu masih ada Yakub, setelah Yakub Yusuf, setelah Yusuf siapa, siapa, siapa, siapa, sampai kemudian ada Nabi Sulaiman, Daud, Sulaiman, sampai kemudian Musa, sampai kemudian terus begitu panjang. Nabi Isa. Sekian abad, sekian generasi. Dan sudah merupakan sunnatullah di alam semesta ini. Kalau ada satu komunitas, maka di situ ada budaya. Maka di situ ada adat. Maka demikian juga. Tatkala Islam datang, sudah banyak adat istiadat yang kokoh di negeri Arab. Nah, Islam datang tidak menghilangkan semua adat itu. Bahkan ada beberapa syariat dan ada banyak syariat itu yang dibangun di atas adat istiadat yang berlaku. Kayak menghormati 4 bulan haram. Itu adalah adat jahiliyah yang ditetapkan oleh agama. Jadi hukum zihar itu adat jahiliyah yang ditetapkan sebagian dirubah sebagian. Masalah ini, masalah ini, macam-macam berbagai macam adat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berpakaian pun mengikuti adat masyarakat zaman itu. Cara ngomong pun mengikuti adat masyarakat zaman itu. Cara makan pun mengikuti adat zaman itu. Cara berpakaian pun mengikuti adat zaman itu. Dan berbagai macam yang lainnya. Termasuk cara bicara, cara diskusi, cara ngumpul-ngumpul dan macam-macamnya. Dari sini, maka hukum asal adat istiadat itu boleh. Sampai-sampai Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala mengatakan la yambahi, itu bahasanya beliau, tidak layak, tidak boleh bagi seseorang untuk menyelisihi adat istiadat yang berkembang di masyarakat illa fima hurrim, kecuali kalau yang diharamkan oleh syariat. Jadi kaidah yang jelas, hukum asal adat istiadat itu boleh selagi tidak melanggar syariat. Maka dalam pernikahan itu yang ada aturan tegasnya hanya ijab kabul. Ijab kabulnya itu yang ada aturan tegasnya. Adapun acara walimahnya, walimahnya kan yang penting undangan orang-orang untuk makan-makan kemudian selesai. Lah, itu yang inti. Adapun kemudian diisi dengan acara apa, di bagaimana modelnya, intinya pokoknya senang-senang mengumumkan acara pernikahan dan macam-macamnya. Maka tergantung pada adat kebiasaan masing-masing. Kalau di tanah Jawa ini misalkan kadang-kadang kan walimahan itu ono mukadimah, terus kemawahyu ilahi, sambutan mantan putri, keluarga mantan putri, sambutan keluarga mantan putra, kemudian para ramatama, ono berkati, ono mau idoi kadang-kadang dan seringnya ono mau idoi dan macam-macam ya semua lah semacam itu. Kalau di tempat lain misalkan kalau di Saudi, di Arab, di Timur Tengah itu rata-rata ya walimahan ya datang, makan-makan, minum, ngobrol, ngarung ngidul, terus pulang. Ya silahkan semacam itu di negeri kita misalkan ono adat amplopi, bawa kado dan macam-macam. Ya silahkan selagi tidak ada melanggar aturan syariat. Karena hukum al-asl fil adat al-ibah. Hukum asal dalam adat istiadat itu adalah boleh selagi tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Faedah kajian. Di saat kita tahu kesibukan dunia terkadang membuat kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebuah nikmat yang agung tatkala Allah menggerakkan hati kita untuk hadir di majlis ilmu. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum, satu masyarakat, satu tatanan dari penduduk bumi ini yang mereka berkumpul di rumah Allah. Ini bukan rumah kita. Ini juga bukan rumah pengurus Masjid Al-Ikhlas. Tapi ini Baitullah Tabarakata. Ini rumahnya Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Kita enggak punya apa-apa di tempat ini. Tidaklah mereka berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka mengkaji di antara mereka. Apa yang akan terjadi? Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan akan turun yang namanya sakinah. Sakinah itu faktor penting dalam kebahagiaan manusia. Kedamaian. Ketentraman. Itu turun. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-7, di tahun ke-6 Hijriah, maka terjadi perjanjian Hudaybiyah. Allah mengatakan huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang-orang beriman, di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau kehilangan kedamaian dalam hidup ini, datanglah ke rumah Allah. Bertamu di rumah Allah. Dengarkan ayat-ayat Allah. Kaji kalamullah. Sakinah akan turun. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan rahmat Allah jalla jalaluh itu akan meliputi mereka. Tiap sholat kita mengatakan Rabbil firli warhamni. Ya Allah ampuni aku, rahmati aku. Ternyata di antara tempat rahmat Allah meliputi manusia itu adalah rumah Allah. Di saat kita mengkaji, wahaffathumul malaika. Malaikat itu ngelilingin majelis ini. Memang enggak kelihatan mereka. Mereka tercipta dari cahaya. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang kerjanya keliling. Keliling mereka. Traveling. Kemana mereka? Nyariin apa mereka? Mereka mencari majlis ini. Mereka terbang dengan sayap. Karena mereka adalah makhluk yang bersayap, yang tercipta dari cahaya. Ketika ketemu ada majelis ilmu, bukan hanya di majelis kita saat ini, dimanapun ada majelis ilmu di muka bumi ini, di rumah-rumah Allah, itu para malaikat akan saling menyeru. Halumma ila bumiyatikum. Ayo ikil. Onok dikin. Maka mereka turun kemudian mengelilingi majelis ilmu itu. Mereka letakkan sayapnya mendengarkan kajian. Maka antum dengarkan kajian, jangan tidur. Dan yang terpenting dari itu, wa dzakarahumullahu fiman 'inda. Allah akan menyebut orang-orang yang di majelis ilmu ini, nama antum akan disebut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubs thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubs thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idha wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.

0: ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: دعاء دخول المسجد.
1: دعاء masuk masjid.
0: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
0: Du'aul khuruji minal masjid.
1: Doa keluar masjid.
0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Yang mana ya apelnya? Ya, bukan yang ini. Mas, antum tahu nggak pel liputan kemarin? Mas,
3: apa?
2: Sibuk amat kayaknya.
3: Iya sibuk.
2: Tahu nggak pel liputan kemarin?

0: kelas.
1: Liputan kemarin?
0: Iya, liputan kemarin.
2: Mana ya? Mana ya? Kayaknya kemarin tuh ada di sini.
0: Kayak ini, Mas.
2: Bukan. Mana ya?

0: Mana ya?
1: Mas, jangan minum tangan kiri, Mas.
0: Lupa.
1: Jangan minum pakai tangan kiri, Mas. Karena minum pakai tangan kiri menyerupai setan. Horor kan?
0: Hehe. Saking fokusnya sampai lupa kalau minum mau pakai tangan kiri. Astagfirullah. Bismillah.
2: Makan dan minumlah dengan tangan kanan dan jangan menggunakan tangan kiri karena itu menyerupai cara makannya setan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya." Karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim nomor 2020 bab adab makan minum dan hukumnya.
0: Mau nggak?
1: Boleh nih.
0: Boleh. Ambil ki.
1: Satu ya. Saya makan ya. Bila.
0: Kayaknya di sini, Yud.
1: Mana, Mas?
0: Nah, ini ya?
1: Ya, benar ini, Mas. Ini filenya. Di mana ya file ini ya?
0: Oh, ini filenya. Itu di sini. Filenya.
1: Walah, iya, Mas. Walah, di situ.
0: Itu di situ tuh, mudah kok.
1: Tangan kanan, Mas. Allah yahdik. Astagfirullah.
0: Lupa lagi.

0: Assalam, sudah tidur aja anak ini. Bang, bangun bang. Bang, bangun.
1: Kenapa akhirnya? Anak ngantuk banget ini.
0: Iya bang, ngantuk boleh. Cuma jangan tidur kayak gitu.
1: Emang kenapa?
0: Karena ada larangan yang dari Nabi.
1: Beneran tuh?
0: Iya bener, bahwasannya kalau tidur seperti itu termasuk tidurnya penghuni neraka.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Tidur yang tengkurap adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah dan menyerupai berbaringnya penduduk neraka. Dari Ya'ish bin Tuhfah al-Ghifari, dari bapaknya, ia berkata, ketika itu aku sedang berbaring tengkurap di masjid karena begadang. Dan itu terjadi di waktu sahur. Lalu tiba-tiba ada seseorang menggerak-gerakkanku dengan kakinya. Ia pun berkata, sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah. Kemudian aku pandang orang tersebut. Ternyata ia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5040 dan Ibnu Majah nomor 3723. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih.
1: Ya salam. Syukur akhirnya udah diingetin ya.
0: Ah, oke. Daripada antum tidur, yuk gantian yuk.
1: Eh, dibayarin ya.
0: Ah, kebiasaan ini. Yaudah.
1: Oke, gas lah.

0: الحسنى.
1: Dialah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Allah mempunyai nama-nama yang baik yang dapat kita gunakan untuk berdoa dan kita wajib mengimaninya. Di antara nama-nama Allah adalah Allah. Allah adalah nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang baik. Nama ini merupakan nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Nama ini disebut dalam Al-Quranul Karim lebih dari 2200 kali. Ini tidak pernah ada dalam nama-nama yang lain. Dan Allah memulai ayat dengan lafaz Allah dalam 33 ayat. Dan disebutkan oleh sekelompok ulama bahwa Allah adalah nama yang paling agung. Jika Allah diminta dengan menyebut nama Allah ini, Allah akan memberi. Dan jika dimohon dengan nama ini, Allah akan mengabulkan. Nama Allah ini memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Di antara kekhususan nama ini, bahwa Dia adalah asal bagi semua nama-nama Allah yang baik. Semua nama Allah disandarkan dan disifatkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha.
1: Yang artinya, hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Quran Surat Al-A'raf, ayat yang ke-180. Dan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
1: Yang artinya, Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Quran Surat Thaha, ayat yang ke-8. Dan kekhususan nama ini yang lainnya, bahwa Dia mencakup semua makna nama-nama Allah yang baik, yang menunjukkan kepadanya secara global. Nama-nama Allah yang baik merupakan perincian dan penjelasan bagi semua sifat-sifat ilahiyah, yang merupakan sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan. Dia adalah nama yang merupakan tempat rujukan bagi semua nama-nama Allah yang baik dan sekaligus intinya. Adapun makna nama ini berasal dari kata al-ilah yang bermakna al-ma'bud yang disembah dan al-ilah yang merupakan salah satu nama-nama Allah yang baik yang dicantumkan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: "Wa ilahukum ilahun wahid." La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim.
1: Yang artinya, dan ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-163. Yang paling lengkap dan paling bagus dalam memaknai nama Allah adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Allah adalah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi oleh semua makhluknya. Hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Nama Allah, yaitu zat yang memiliki sifat ilahiyah. Dan sifat ilahiyah merupakan sifat yang agung, yang dengannya Dia berhak untuk menjadi sesembahan yang hak. Dan tidak ada yang berhak menyandang sifat yang agung ini sesuatu pun dari segala segi. Sifat-sifat ilahiyah adalah sifat yang mencakup segala bentuk sifat-sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan, dan keindahan, serta sifat-sifat rahmat, kebaikan, kedermawanan, dan keutamaan. Inilah sifat-sifat yang dengannya Allah berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
0: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ.
1: Yang artinya, dan Dialah ilah yang disembah di langit dan ilah yang disembah di bumi. Quran Surat Az-Zukhruf, ayat yang ke-84. Dan dalam firman-Nya,

yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Quran Surah Thaha ayat yang ke-14. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada ilah yang hak, melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: "Fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya?"
0: Yang artinya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Quran Surat Maryam ayat yang ke-65. Mengenal Allah, mencintai dan selalu rindu kepadanya merupakan jalan keselamatan dan keberuntungan bagi para pejalan serta pencarinya. Berjalan menuju kepada Allah Ta'ala lewat jalan nama dan sifatnya adalah perkara yang luar biasa. Orang yang melakukannya telah mendapatkan kebahagiaan, meski dia hanya berbaring di atas pembaringan tanpa lelah dan letih. Jalan tersebut tidak memalingkannya dari negeri dan tempat tinggalnya.
2: الأربعون النووية من الأحاديث الصحيحة النبوية. الحديث 29: ما يدخل الجنة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: Hadis yang ke-29. Apa-apa yang memasukkan surga? Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda, sungguh engkau bertanya tentang suatu amalan yang sangat besar, tetapi amalan itu akan mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah dapat menghapuskan kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api, dan sholat yang dikerjakan seseorang pada tengah malam. Kemudian beliau membaca ayat, tatajafa junubuhum anil madaji sampai ya'malun. Kemudian beliau bersabda, Maukah engkau aku beritahu pokok, tiang dan puncak urusan agama ini? Saya menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bertanya, maukah engkau kuberitahu tentang kunci dari semua perkara ini? Saya menjawab, mau wahai Rasulullah. Kemudian beliau memegang lisan beliau dan bersabda, jagalah ini. Saya bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan kita? Beliau bersabda, semoga ibumu kehilangan kamu. Bukankah yang membuat wajah mereka? Atau beliau bersabda, hidung mereka disungkurkan ke dalam api neraka hanyalah buah dari ucapan lisan mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dia berkata, hadis hasan sahih.
4: من الأحاديث الصحيحة النبوية، احفظ الله يحفظك. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
5: Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
6: Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai Ananda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa sekalipun manusia seluruhnya bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepadamu, niscaya tiadalah mereka dapat melakukan hal itu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya tiadalah mereka dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan amal perbuatan itu telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat lain At-Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu. Hendaklah kamu mengenal Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, niscaya tidak akan menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu, niscaya tidak akan meleset daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran, dan sesungguhnya kesempitan ada beserta kelapangan, dan kemudahan akan datang setelah kesulitan.
4: Al-Arba'un An-Nawawiyyah min al-ahadith as-sahihah an-nabawiyyah. Al-hadith ar-rabi' wal-ishrun.
7: Hadis ke-24. Haramnya kezaliman.
8: عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
7: Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwasanya Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai perbuatan haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling mendzalimi. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk." Maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberi petunjuk kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mohonlah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan dapat memberi mudarat kepadaku, dan tidak akan pula dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, bertakwa kepadaku seperti hati orang yang paling takwa di antara kalian, hal itu tidak akan dapat menambah sesuatu dalam kerajaanku sedikitpun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berhati jahat seperti hati orang yang terjahat di antara kalian, hal itu tidak akan dapat mengurangi sesuatu dari kerajaanku sedikitpun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berada dalam satu tanah yang luas, lalu masing-masing di antara mereka meminta kepadaku, kemudian aku memberikan tiap-tiap orang permintaannya, tidaklah itu mengurangi apapun yang berada di sisiku, melainkan sebagaimana air yang terambil sebatang jarum apabila dimasukkan ke dalam laut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah perbuatan kalian, Aku catat semua bagi kalian, kemudian aku membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim.
9: Min adhkaril masjid.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Pancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pecinta iman, para pemirsa Aliman TV, kaum muslimin dan muslimah, dan juga para pendengar radio Suara Aliman, yang semoga senantiasa kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari ini, tanggal 16 Agustus 2026, atau yang bertepatan tanggal 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama atau belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga hari kiamat. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Ahad sore kita masih membahas buku yang berjudul Salah Sunnah Majelisan Fitah Dapur, yaitu majelis-majelis kajian-kajian dalam mentadaburi Al-Quran. Kita masuk di jilid yang ketiga. Ya, kita masuk di jilid yang ketiga. Tema yang kita bahas pada sore hari ini adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan ini kita ambil dari salah satu ayat di surat Al-Fatihah. Ya, tentunya kita semuanya hafal betul surat Al-Fatihah dan setiap hari kita membacanya di dalam sholat kita. Oleh karena itu, di antara manfaat yang sangat besar adalah ketika kita bisa memahami, mentadaburi surat Al-Fatihah. Kita langsung membaca apa yang disampaikan oleh penulis, yaitu ayatul kamal. Ayat yang berisi penjelasan yang sempurna, penjelasan yang lengkap, yaitu fi hadzal majlisil mubarak. Dalam pertemuan kali ini, kata beliau, natadarasu ayatan adhimatan fi kitabillah. Kita akan membahas satu ayat di dalam Al-Qur'an, jama'at ma'ani wa maqasidil Qur'ani kullih. Yang dimana ayat tersebut mengumpulkan seluruh makna-makna dan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Mengumpulkan seluruh makna dan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Yaitu ayat yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Ya. Wa man ta'ammala hadhil ayah,

0: Ya disebutkan walidzalika tusamma ayatul kamal. Maka para ulama tafsir menyebut ayat ini dengan ayatul kamal. Ayat tentang kesempurnaan. Ya. Wa man ta'ammala hadhil ayata wajadaha imadas surati wa ilaiha yarji'u madmunuha kulluha. Barang siapa yang memperhatikan ayat tersebut, maka bisa dikatakan ayat ini adalah inti dari surat Al-Fatihah. Ya. Id annaha waridatun li ghoradin adimin wa huwa taqriru istiqaqihi ta'ala wa ikhtisasihi bil ubudiyyati wal isti'anah. Ayat tersebut menjelaskan tentang bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah, dan hanya Allah yang kita minta tolong kepadanya. Ya, disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata tentang ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Ibnu Taimiyah berkata, hatanil kalimatani tajma'ani ma'anil kutubil munazzalati minas sama. Dua kalimat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah ayat yang mengumpulkan makna-makna yang terkandung dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya. Jadi ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mencakup makna-makna, kandungan-kandungan yang terdapat dalam kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kan sangat istimewa. Ya, seluruh ayat di Al-Quran itu istimewa. Ayat-ayat yang agung. Banyak pelajaran-pelajaran yang diambil. Di antara ayat yang sangat-sangat begitu istimewa yang di situ kita baca setiap hari adalah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala al-Imam Ibnu Katsir. Seorang ahli ilmu dalam bidang tafsir yang bernama al-Imam Ibnu Katsir. Semoga Allah merahmati beliau. Ibnu Katsir berkata, qala ba'du salaf, al-fatihatu sirrul Qur'an, wa sirruha hadil kalima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibnu Katsir berkata, sebagian salaf mengatakan al-fatihah itu adalah rahasia Al-Quran. Inti dari Al-Quran itu di al-fatihah. Wasirruha, dan kandungan dari Al-Fatihah itu terdapat dalam kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir. Semoga Allah merahmati beliau. Al-Imam Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata, wasirul khalqi wal amri wal kutubi wal syara'i wal sawabi wal iqab intaha ila hatainil kalimatain wa alaihima madarul ubudiyyati wat tauhid. Wasirul khalqi, di antara rahasia penciptaan, perintah yang terdapat dalam kitab-kitab dan syariat-syariat terkait pahala dan hukuman itu adalah mengerucut kepada dua kalimat ini. Ya, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa alaihima madarul ubudiyyati wat tauhid. Dari dua kalimat tersebut terbangunlah pondasi penghambaan dan pondasi tauhid. Ya, jadi kita ulangi, wa alaihima madarul ubudiyyati wat tauhid. Di atas kedua kalimat tersebut, yaitu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terbangunlah pondasi penghambaan dan juga pondasi tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Kemudian Ibnu Al-Qayyim berkata, wa hadil ayatu hiya maudu'ir ruqyah wasiruha fil Fatihati kama qala Ibnu Al-Qayyim. Dari ayat tersebut itu juga ada kaitannya dengan sebuah aktivitas yang namanya ruqyah. Ya. Karena Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan di antara rahasia Al-Fatihah itu ada di ayat ini. Termasuk untuk meruqyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Wala raiba anna hatainil kalimatain, dan tidak diragukan bahwasanya kedua kalimat tersebut min aqwa'i ajza'i hadad dawa', di antara kalimat yang sangat kuat untuk mendatangkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa inna fiha min umumit tafwidi wat tawakkuli wal itija'i wal isti'anati wal iftiqari wat talabi wal jam'i baina alal ghayat wa hiya ibadatur rabbi wahda wa asyraful wasail wa hiya al isti'anatu ala ibadatihi ma laysa fi ghairiha. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, beliau berkata, karena di dalam dua kalimat tadi, kalimat apa tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fiha min umumit tafwid, yaitu kita itu betul-betul memasrahkan, kita betul-betul bertawakal, kita berlindung, kita minta tolong, kita merasa butuh, ya, dan kita memohon dengan penuh permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita. Ya. Jadi wal jam'u baina alal ghayat wa hiya ibadatur rabbi wahda. Dalam ayat tadi, dalam kalimat tersebut terdapat tujuan yang paling mulia bagi seorang hamba adalah apa? Ibadatur rabb. Yaitu agar kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Jadi ibadah kita seluruhnya itu hanya untuk Allah. Mari kita harus bertekad. Kita berupaya seluruh ibadah itu kita tujukan hanya untuk Allah. Ya, karena Allah Maha Esa. Jangan sampai kita ibadah itu ingin dipuji atau riya, ingin disanjung, ingin nama kita disebut, ingin ketenaran, ingin popularitas, pencitraan dan sebagainya, jangan. Ya. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman di Al-Qur'an, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka memurnikan ibadah hanya untukku, yaitu hanya untuk Allah. Ya. Jadi dalam ayat tadi, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Ini kita baca setiap sholat. Oleh karena itu, kita harus menepati ucapan kita. Yaitu kita, apa yang kita baca itu yang kita amalkan. Dalam artian seluruh ibadah kita hanya untuk Allah. Ya, mulai sholat, zakat, puasa, haji, kemudian berbakti kepada orang tua, silaturahim. Ya, seluruh ibadah itu hanya untuk Allah. Tidak boleh, ya, dan tidak pantas ada ibadah yang kita selewengkan kepada selain Allah. Padahal di saat kita sholat kita membaca iyyaka na'budu. Adapun wa iyyaka nasta'in wa asyraful wasail wa hiyal isti'anatu bihi ala ibadatihi ma laysa fi ghairiha. Ya. Adapun dalam kalimat wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ya. Ini menunjukkan kita ini manusia yang sangat lemah. Kita tidak bisa apa-apa kecuali atas pertolongan dan kemudahan dari Allah. Termasuk dalam menjalankan ibadah. Dalam melaksanakan ibadah, apapun bentuknya, kita tidak bisa melaksanakan ibadah kecuali atas pertolongan dari Allah. Ya. Ibadah apapun. Yang bapak-bapak, yang laki-laki, ketika sholat berjamaah di masjid. Kenapa kita bisa sholat berjamaah di masjid? Karena pertolongan Allah. Kemudian kita berjihad melawan hawa nafsu, kita datang ke masjid. Ya, kenapa sebagian kita bisa sholat malam, sholat tahajud tiap hari rutin? Ya, karena itu adalah kemudahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa sebagian kita sudah banyak menghafal surat-surat di Al-Quran, juz 30 dihafal, juz ini 29, karena pertolongan kemudahan dari Allah. Wa iyyaka nasta'in. Ya. Kenapa sebagian kita itu memiliki anak soleh? Ya, karena itu anugerah dari Allah. Kemudian pertolongan dari Allah, kita bisa mendidik anak-anak kita. Hadirkan hal ini dalam benak kita. Ibadah apapun, amal soleh apapun, kita bisa kerjakan itu karena kemudahan, karena taufik atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Qayyim menyampaikan, walaqad marra bi waqtun bi Makkah. Suatu saat aku pernah singgah atau tinggal di Mekah, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Saqamtu fihi, aku di Mekah itu terserang penyakit. Ya, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim di saat beliau di Mekah itu pernah sakit. Wa faqadtu at-tabiba wad-dawa. Aku tidak menemukan seorang dokter. Dan aku tidak menemukan obat untuk penyakit tadi. Ya. Jadi Ibnu Al-Qayyim sudah berupaya cari dokter, enggak ada. Cari obat enggak ada. Fa kuntu ata'alaju biha akhudhu syurbatan min ma'i zamzam. Maka aku pun berikhtiar, kata beliau, aku mengambil air zam-zam. Ya, mungkin satu cangkir atau apalah. Wa aqra'uha 'alayha miraran. Kemudian aku bacakan Al-Fatihah. Termasuk tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang-ulang. Summa ashrabuhu. Kemudian aku pun meminum air zam-zam tersebut setelah dibacakan Al-Fatihah. Fa wajatu bidzalikal bur'atam. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku pun mendapatkan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang total. Summa sirtu atamidu dalika inda kasirin minal auja. Maka setelah itu pun aku sering melakukan ruqyah dengan Al-Fatihah ini ketika aku terserang penyakit. Fa antafi'u biha hawayatul intifa. Maka aku pun bisa betul-betul merasakan manfaat dari surat Al-Fatihah yang aku bacakan, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Para pecinta iman, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min hidayati hadil ayatil adhimah, di antara kandungan dari ayat ini tadi yaitu iyyaka na'budu walam yakul na'buduka. Jadi dalam kaidah bahasa Arab, ya, dalam ilmu bahasa Arab, kalau disebutkan iyyaka na'budu, ini menunjukkan akan pembatasan. Lidilalati alal khasri wal ikhtisos. Ya, hanya kepadamu. Jadi hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Ya, jadi kita batasi ibadah kita hanya untuk Allah. Ya, kita khususkan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Qul, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Beliau mengatakan, wa huwa annal ibadata la takunu illa lillah. Maka ucapan atau ayat iyyaka na'budu ini memberikan pelajaran bahwasanya ibadah itu tidak boleh dilakukan, ibadah itu tidak boleh dilaksanakan kecuali hanya untuk Allah. Ya. Berdoa, kita berdoa kepada Allah. Istighosa hanya untuk kepada istighosa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Ya. Kemudian kita bernazar itu hanya untuk Allah. Kita menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh ibadah demikian. Ya, kita umroh, kita haji, kita mendidik anak, itu juga ibadah itu kita lakukan karena Allah, karena ingin mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran, ya, mendapatkan ridhonya Allah, bisa melihat wajah Allah nanti di hari pembalasan. Kemudian beliau mengatakan takhsisul ibadati duna ghairiha fi surati fi ghayatil munasabah. Ya. Terkait dengan ibadah yang itu kita tujukan hanya kepada Allah, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah mengandung seluruh ajaran Islam. Ajaran agama itu ada di Al-Fatihah. Ya. Jadi seluruh ibadah itu hanya untuk Allah. Jangan kita jadikan dunia itu sebagai tujuan utama. Ya. Tujuan utama ibadah kita adalah hanya untuk Allah. Kemudian beliau mengatakan, penulis berkata, dzukira dzakarul isti'anata ma'annaha naw'un min anwa'il ibadati lidilalati ala annahu la sabila lil abdi li tahqiqi ubudiyatillah illa bi aunihi. Ya, beliau mengatakan setelah kalimat tadi, iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada engkau, hanya kepadamu kami beribadah. Ya. Setelah itu ada kalimat wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan itu termasuk ibadah. Ya. Kita perlu mengingat kembali definisi ibadah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Jadi ibadah itu segala sesuatu yang disukai, diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Ini ibadah. Ya, termasuk ibadah adalah isti'anah, minta tolong. Ya, jadi Allah menyebutkan di Al-Fatihah ini wa iyyaka nasta'in, yaitu kita minta tolong kepada Allah setelah menyebutkan tentang ibadah. Ya, lidilalati annahu la sabila lil abdi li tahqiqi ubudiyatillah illa bi aunihi. Ini sebagai pelajaran bahwasanya seorang hamba itu tidak mungkin dan tidak akan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah kecuali dengan apa? Pertolongan darinya. Ya. Jadi kita bisa ikut kajian, kita bisa datang ke majelis taklim, kita bisa menutup aurat dengan sempurna. Ya. Kita berusaha menghindari ikhtilat itu karena pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bukan karena Allah, kita enggak bisa melaksanakan ibadah apapun bentuknya. Ya. Kemudian kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu bahwasanya kita ini betul-betul butuh akan pertolongan Allah dan senantiasa kita menghadirkan kita ini manusia yang lemah, butuh kepada pertolongan Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, al-qawiyyu, ya Allah al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri mengurusi makhluknya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu doa yang apa namanya, doa ini sudah kita hafalkan. Ya, Nabi alaihissalatu wassalam pernah mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu. Wa syukrika, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik, tolonglah aku ya Allah untuk memperbaiki kualitas ibadahku kepadamu. Jadi ini kita ini minta tolong. Ya, Nabi SAW mengajari kita doa tadi, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Ya, ini betul-betul kita ini sangat-sangat memerlukan, membutuhkan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu dalam zikir, bersyukur atau dalam melaksanakan berbagai macam ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Wa aidan fa inna tahqiqal ibadati sababun likamalil maunah. Ya. Maka mewujudkan ibadah dengan baik, ya, maka ini menunjukkan akan pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim berkata, "Kullama kanal abdu atamma ubudiyatan kanatil i'anatu min Allahi lahu a'dham." Ya, kata Ibnu Qayyim, ketika seorang hamba itu semakin giat dalam beribadah, semakin bagus ibadahnya, semakin semangat dalam beribadah, kanatil i'anatu min Allahi lahu a'dham. Makin menunjukkan bahwasanya pertolongan Allah kepada si hamba itu sangatlah besar. Coba kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita memiliki teman, atau sebelum teman kita punya kerabat, saudara, family, ya, atau punya teman, atau punya tetangga atau teman, yang mereka itu kok kita lihat rajin ibadah. Ibadahnya semangat, ibadahnya itu bagus, antusias, ya. Maka ketahuilah, pahamilah, bahwasanya orang tersebut itu betul-betul mendapatkan pertolongan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga para pecinta iman, para pemirsa dan para pendengar, di saat kita mempelajari ayat ini yaitu iyyaka na'budu, ini adalah supaya kita tidak riya. Kita ini ibadah itu hanya untuk Allah. Kita persembahkan ibadah kita hanya untuknya. Ya. Gak usahlah kita cari pujian, cari pengakuan, ya, karena kita sudah berucap iya karena butuh seluruh ibadah kita itu hanya untuk Allah. Maka semoga dengan memahami kalimat ini kita diselamatkan, dijauhkan, dihindarkan dari penyakit hati, diantaranya adalah penyakit riya. Ya, kemudian ketika kita memahami kalimat yang kedua, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Maka dengan memahami kalimat ini, semoga kita bisa terhindar, terselamatkan dari penyakit yang namanya penyakit ujub atau sombong. Ya, apa yang perlu kita banggakan? Apa yang bisa kita sombongkan? Kita bisa ibadah, kita bisa nulis status nasihat, kita bisa apa dengarkan ceramah-ceramah agama yang dari sumber yang benar, itu semuanya pertolongan dari Allah. Kita bisa umroh, bisa berkurban di hari raya Idul Adha, ya, kita bisa menyekolahkan anak di pondok-pondok pesantren yang bagus, yang bermanhaj salaf, kita bisa haji. Semuanya itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kita enggak bisa sholat. Kalau bukan karena Allah, kita enggak bisa puasa. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa umrah atau haji dan seterusnya. Ya. Jadi dengan memahami ayat ini, kita akan berupaya ya menyelamatkan diri kita dari penyakit-penyakit hati seperti riya, ujub ataupun penyakit sombong. Ja'a dzikrul ibadati wal isti'anati bil lafdil jamaah. Kalau kita perhatikan dari ayat tersebut yaitu memakai redaksi jamak yaitu kami, yaitu na'budu wa nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu, kepada Engkau kami beribadah. Hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi pakai kata kami, bukan saya. Ya, liyakuna akmala fil i'tiraf wa ablagha fis sana wa arjalil qabuli wal baraka wal ijabah. Ya, supaya kita itu betul-betul mengakui, ya, menyadari bahwasanya kita itu sangat-sangat membutuhkan dan berharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita setelah kita mengaji ayat ini, kita pahami, kita tadabburi, nanti kita ajari anak kita, sampaikan kepada keluarga kita ya tentang ayat ini, keagungan ayat ini. Bahwasanya ibadah kita itu hanya tertuju kepada Zat yang Maha Esa. Di antaranya juga Allah berfirman di surat Al-Bayyinah, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin wa ma umiru. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali apa, agar mereka mukhlisin, agar mereka berbuat keikhlasan. Ya, mukhlisina lahuddin, yaitu betul-betul memurnikan hanya untuk Allah seluruh ajaran agama ini, seluruh ajaran Islam. Ketika kita langsung kita amalkan, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mukhlisina lahuddin. Ya. Ini termasuk hal-hal yang harus kita ingat tentang keikhlasan, sebagaimana tadi dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Begitu pula wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Di akhir perjumpaan ini, sebelum kita membuka tanya jawab apabila ada pendengar atau pemirsa yang bertanya, ya cobalah kalau kita mendengar azan, ya azan dari muazin, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, maka kita menjawab apa, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu. Jadi kita itu enggak bisa salat kecuali atas pertolongan Allah. Kita enggak bisa datang ke masjid bagi yang laki-laki, ya, karena salat berjamaah ini sangat ditekankan bagi laki-laki. Kalau wanita yang lebih utama salat di rumah. Kita enggak bisa datang ke masjid kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kita minta tolong kepada Allah, ya. Apapun keinginan kita, apapun hajat kita, maka jangan lupa minta tolong, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para pencinta iman, ya, terkait materi kita, tema kita, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ini ada dalam surat Al-Fatihah. Surat yang sudah lama kita menghafal. Sudah lama dan sering kita membacanya. Ya. Tapi ternyata di situ Allah mengajarkan kita agar kita semuanya muslim dan muslimah itu memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah, dan senantiasa kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan yang sudah masuk ke nomor redaksi atau call center Al-Iman. Ustaz izin bertanya, terkadang kita beribadah karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Apakah seperti ini bisa mengurangi keikhlasan dalam ibadah kita? Syukran Ustaz. Barakallahu fikum, para pecinta iman yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah ingin mendapatkan pujian, apakah itu mengurangi keikhlasan? Maka iya, mengurangi keikhlasan. Ya. Harus kita pahami, kita itu ibadah hanya untuk Allah. Tadi kan kita sudah mempelajari bersama-sama, iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Ya, tujuan kita beribadah itu hanya untuk Allah. Ya, ini tujuan nomor satu. Tujuan inti itu adalah untuk mendapatkan pahala, ganjaran, ridhonya Allah, surganya Allah, bisa melihat wajah Allah nanti di hari kiamat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utama. Mau ada orang yang memuji atau tidak ada yang memuji, itu bukan urusan kita. Kenapa? Karena kalau kita beribadah ingin mendapatkan pujian, ternyata tidak ada yang memuji. Misalnya, maka kita akan kecewa. Bisa jadi kita akan kecewa, kita akan down. Kita akan hati kita enggak terima, saya sudah ibadah begini tidak ada yang memuji, tidak ada yang apresiasi. Jangan, ya. Jadi tujuan kita beribadah itu ikhlas karena Allah, kita berupaya ibadah kita sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mau ada orang yang memuji ya atau tidak ada yang memuji, itu bukan urusan kita. Ya, jangan jadikan pujian itu sebagai tujuan, jangan. Kemudian kalau kita sudah berusaha, berupaya, ikhlas, ya, kita ibadah ini berupaya menjaga keikhlasan, ternyata ada orang yang memuji tanpa kita inginkan, tanpa kita berharap jadi pujian tersebut, maka ini tidak mengapa. Ya. Jadi kita berupaya ikhlas, kita betul-betul enggak ingin pujian, kita lari dari pujian, ternyata ada orang yang memuji, maka ini tidak berbahaya. Karena memang pada asalnya itu kita beribadah tidak cari pujian. Ya. Kemudian pada pecinta iman, apalah arti pujian manusia? Ternyata kalau kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau seandainya manusia itu memuji, tapi nilai kita di hadapan Allah ini tidak ada apa-apanya, kita ini hamba yang penuh dengan riya, maka itu yang akan membuat kita sengsara nanti di hari kiamat. Ya, oleh karena itu, seandainya tidak ada manusia yang memuji, tapi kita di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, orang yang apa namanya ibadahnya rajin, maka itu cukup bagi kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara, yang paling mulia di antara kalian kata Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak pujiannya. Ya. Jadi apa namanya dalam hal ini perlu kita terus menata niat kita, jangan sampai kita beribadah itu cari pujian. Ya. Kita beribadah ikhlas, mau ada orang memuji atau tidak itu bukan urusan kita. Ya. Justru kalau bisa kita sembunyikan ibadah kita. Ya, supaya tidak ketahuan sama orang, misalnya puasa sunnah, nggak usah lah kita pamer puasa sunnah. Ya. Karena kita baca Quran sendirian, tidak ada orang lain yang tahu. Kita sedekah secara rahasia. Ya, boleh sedekah terang-terangan boleh, tapi upayakan ada sedekah rahasia. Baca Al-Qur'an sendirian, tidak ada orang lain yang tahu. Ya, salat sunnah di rumah, tidak ada orang lain yang tahu, salat duha misalnya. Maka ini perlu kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Min fadlik Ustaz, permisi Ustaz. Di zaman media sosial seperti sekarang ini, kita mudah membagikan aktivitas ibadah seperti sedekah, membaca Al-Qur'an atau pergi ke masjid. Kapan membagikan ibadah itu tidak bisa menjadi riya atau kapan tidak? Jazakallahu khair. Wa jazakumullahu khair. Barakallahu fiikum, para pecinta iman, para pemirsa dan juga para pendengar yang Allah muliakan. Ya. Dalam zaman-zaman media sosial seperti saat ini, ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube, macam-macam ya. Terkadang kita itu mudah membagikan, men-share aktivitas ibadah kita di apa namanya akun-akun medsos kita, seperti sedekah, membaca Al-Qur'an, ya, atau yang semisalnya. Maka bagaimana kita bisa kapan membagikan ibadah itu bisa menjadi riya, kapan tidak? Ya. Jadi riya ini memang apa namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan riya itu adalah syirik yang tersembunyi, yang samar, ya, yang halus, ya. Sehingga ketika kita membagikan, ya, atau men-share kegiatan ibadah kita itu kan kembali kepada niatan kita. Dan itu sangat-sangat tipis. Kalau kita membagikan aktivitas kita, misalnya foto atau video, kita baca Al-Quran atau sedekah, kita difoto, divideokan, di-share, itu kalau memang tujuannya untuk memotivasi, ya memotivasi orang lain supaya mengamalkan apa yang kita amalkan, maka tentunya ini baik. Ya, jadi tujuannya itu apa? Memotivasi. Apa mendorong orang itu semangat ibadah. Ya. Namun kalau kita apa namanya men-share ibadah kita itu ya supaya nanti ada yang like, ada yang komentar misalnya, ada yang begini begini begini, maka ini dikhawatirkan itu akan menggerogoti, akan mengancam keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita lihatlah diri kita, kalau kita ini memang belum terkenal, belum tenar, ya sudahlah kita enggak usah cari ketenaran. Cukuplah orang-orang yang sudah ada, itu mereka diuji dengan popularitas, dengan ketenaran. Ya. Kalaupun kita memberikan contoh teladan, ya, kita kasih contoh kepada keluarga kita, masyarakat sekitar kita, ya, kita saling menasihati, mengingatkan, ya, saling memberikan contoh yang baik, ya. Jadi ini kembali kepada niat, ya, dan kita harus mengingat dan terus mengingat Allah itu Maha mengetahui isi hati kita. Ya, Allah mengetahui niat-niat kita. Kita ini ibadahnya ikhlas atau tidak, itu Allah tahu. Ya, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', tidak ada yang tersembunyi bagi Allah yang ada di bumi maupun yang di langit. Itu tidak ada yang tersembunyi. Ya. Dan kita malu, seharusnya kita harus malu. Kalau kita itu ibadah, ternyata kita itu ingin pujian, ingin ketenaran, popularitas. Ya. Padahal yang memberikan kenikmatan, memberikan karunia yang sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita ini malu, kita ini dikasih nikmat, dikasih fasilitas, karunia, anugerah, ternyata kita ibadah itu ingin pengakuan dari apa namanya, dari manusia. Jadi kita lihat ya, kalau hati kita, hati itu lemah ya, hati kita lemah. Kalau memang kita bisa merahasiakan amal ibadah kita, itu tentunya lebih utama daripada kita men-share ibadah kita kepada orang lain. Ya, kalau sudah ada guru-guru kita atau rekan-rekan kita yang mereka ibadahnya itu di-share, ya itu sudah cukup bagi apa, bagi orang lain untuk menjadi teladan. Ya, adapun kalau kita memang kita tahu hati kita ini lemah, maka kita rahasiakan amal ibadah kita yang bisa dirahasiakan. Kalau amalan yang wajib seperti sholat 5 waktu, bagi laki-laki di masjid kan nggak bisa dirahasiakan. Ya, jadi ini sangat-sangat tipis ya untuk men-share ibadah di media sosial, apakah itu riya atau bukan. Ini kembali kepada niat, dan kita insya Allah bisa membedakan mana niat ini ikhlas atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah mencari dunia melalui ibadah, misalnya bersedekah dengan harapan rezeki bertambah, bisa bertentangan dengan memulihkan ibadah hanya kepada Allah? Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum, para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV, dan juga para pendengar Radio Shalawat Al-Iman. Di dalam satu judul dalam kitab Tauhid itu ada pembahasan tentang man arada bi amalihi dunya, atau semisalnya, barang siapa yang menginginkan dari amalnya balasan di dunia. Ya. Apakah ketika kita melakukan suatu ibadah dan kita ingin apa namanya mencari dunia dari ibadah tersebut, apakah ini bertentangan dengan memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah? Para pencinta iman, kita berikan penjelasan dari pembahasan kajian kita sore hari ini. Tujuan utama kita itu yang pertama adalah beribadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, ikhlas. Ya, ikhlas murni 100%. Kita berupaya 100% murni, ibaratnya susu itu susu murni, madu itu madu murni. Itulah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat yang itu kita akui enggak terhitung jumlah nikmatnya. Nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat penglihatan, pendengaran, nikmat lisan, nikmat bisa berjalan, nikmat kemerdekaan. Nikmat Allah yang sudah ada pada diri kita saat ini itu sudah sangat banyak. Sudah melimpah. Kan kita nggak bisa menghitung. Sampai kapanpun, sampai kita meninggal pun nggak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tujuan utama nomor satu itu adalah apa? Mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjaran, ya, berharap surganya seluas langit dan bumi, berharap rahmatnya, berharap nanti bisa melihat wajah Allah di surganya. Ini tujuan utama, jangan digugat, maksudnya jangan diotak-atik. Setelah itu baru kita boleh tujuan yang lainnya. Ya, maksudnya tujuan yang lain seperti ini, kita bersedekah itu supaya harta kita bertambah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana kosong malun min sodako, hau kamakol, harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Jadi kita sedekah itu awalnya niat utama adalah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mencari ganjaran melaksanakan perintah Allah, ya, melaksanakan perintah Nabi, ya, menjalankan ajaran Islam karena sedekah itu termasuk ajaran Islam. Ini yang niat yang utama. Setelah itu kita boleh berharap balasan di dunia, misalnya kita sedekah supaya rezeki kita lancar, supaya rezeki kita lapang, supaya rezeki kita berkah, itu nggak apa-apa. Itu nomor dua, niat yang nomor dua. Jadi begini, seandainya atau kita dihadapkan dengan sebuah keadaan, kita ada sebagian orang misalnya, dia itu rajin sedekah atau rajin sholat duha, karena yang beredar di masyarakat sholat duha itu bisa melancarkan rezeki misalnya. Ya, ada orang setiap hari sedekah atau sepekan sekali sedekah. Ya, dia berharap dari sedekah itu rezekinya lancar. Kemudian ternyata dia dihadapkan dengan suatu keadaan. Dia sudah sedekah tapi rezekinya gitu-gitu saja. Dikhawatirkan orang ini nanti akan berhenti sedekah. Oh, saya sudah sedekah tapi rezeki saya begini-begini saja. Akhirnya dia pun tidak mau istiqomah dalam sedekahnya. Ini kan yang berbahaya. Ya. Sama dengan orang silaturahim. Silaturahim itu kan bisa melapangkan rezeki, bisa memanjangkan umur. Karena itu ada hadisnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap dengan menjaga niat, silaturahim itu kan adalah ibadah. Ibadah itu hanya untuk Allah. Dan kita berdoa, ya Allah, semoga dengan silaturahim ini ya Engkau berikan aku rezeki yang lapang. Itu enggak apa-apa. Kita tawasul. Tawasul itu dengan amal soleh, ya Allah, semoga dengan sedekah ini, ya Allah, yang sedikit ini, ya, Engkau berikan aku rezeki yang lancar, rezeki yang berkah, enggak apa-apa. Jadi kita sedekah, silaturahim, salat duha, atau apa, tujuannya adalah mencari pahala dan ridhonya Allah, ya. Kemudian kita minta berdoa dengan amalan tersebut supaya Allah melancarkan rezeki kita, tidak mengapa. Tapi jangan jadikan rezeki lancar itu tujuan utama. Khawatirnya nanti kita akan kecewa apabila kita dihadapkan dengan keadaan yang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, pokoknya orang yang ikhlas itu akan bahagia. Ya, marilah kita berupaya, kita mengingat orang yang ikhlas itu adalah orang yang bahagia. Ya, bahagia di dunia sebelum bahagia nanti di akhirat. Karena orang ikhlas itu kan dia beramal, beribadah. Karena dia tahu ini adalah perintah Allah, ini perintah Rasul, maka dia kerjakan, dilaksanakan. Kita beribadah kepada Allah karena memang tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk ibadah. Kita boleh bersenang-senang, makan yang halal, minum yang halal, pakaian yang halal boleh. Tapi jangan lupa tujuan utama kita, Allah ciptakan itu untuk beribadah, untuk menghambakan diri kepadanya. Ya, untuk tunduk kepada aturan-aturannya, untuk ridho terhadap takdir dan keputusannya dan ketentuannya. Ya. Jadi ini tadi kita sedekah, niat utamanya tadi apa? Pahala, ganjaran, ya, surga, ridhonya Allah, bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Ya, setelah itu kita berharap rezeki yang lancar itu tidak masalah. Jadi itu tujuan yang kedua, bukan tujuan yang apa namanya? Tujuan yang utama. Ya. Dan Allah Maha mengetahui isi hati kita atau niat-niat kita. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di call center Aliman. Sebagai penutup kajian kita sore hari ini, kita sampaikan kesimpulan. Alhamdulillah di sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk membahas satu ayat yang itu dikatakan inti dari Al-Fatihah. Al-Fatihah itu inti dari Al-Qur'an sebagaimana penjelasan para ulama, yaitu Allah berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau, ya Allah, ya Allah Maha Esa, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu, ya Allah, kami memohon pertolongan. Ya, maka setelah kajian ini, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa menjaga keikhlasan. Ya, ibadah kita itu kita serahkan hanya untuk Allah. Ya, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Ibadah kita, seandainya ibadah kita dikumpulkan, ya, seumur hidup kita, misalnya umur kita nanti 60 tahun, atau 70 tahun misalnya, itu tidak akan bisa sebanding dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, maka dengan hal ini semoga kita termotivasi terus untuk ikhlas, ya. Kemudian kita termotivasi untuk terus meminta tolong, minta kemudahan kepada Allah dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita sampaikan nanti bisa disampaikan kepada yang lain, sehingga kita menjadi orang-orang yang saling menasihati, saling mengingatkan dalam ketakwaan dan kesabaran. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Cerita-cerita indah ketika kita di bangku SMA, pada saat kita kuliah, pada saat kita kongko-kongko bareng teman-teman kita, kita nongkrong, kita makan bersama teman-teman kita, kita ketawa, ketiwi, lalu kita jalan-jalan, kita traveling ke sebuah destinasi, itu ada akhirnya. Semua cerita-cerita indah itu ada akhirnya. Dan akhir cerita itu adalah kematian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada kita, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan-kelezatan dunia. Perbanyaklah mengingat akhir dari cerita-cerita indah kita pada saat kita di dunia.
8: Potret orang-orang muslimin di antara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di waktu susah, di waktu sempit, mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kesempitannya, kesusahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari musibah. Namun tatkala Allah sudah berikan kenikmatan baginya, dia lupa berdoa, lupa memohon kepada Allah, tapi dia pun kembali melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Potret orang-orang musyrikin yang hanya berdoa, memohon kepada Allah tatkala dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Semenit manfaat.
1: Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah Islam. Islam yang mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah agama yang menghapus keberlakuan semua agama-agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menghapus keberlakuan Taurat, yang menghapus keberlakuan Injil, yang menghapus keberlakuan semua kitab-kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian ini, yaitu Islam. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa Islam sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah sempurnakan Subhanahu wa taala dengan bukti diturunkannya ayat di atas.
0: Semenit manfaat.
2: Sebagai pribadi seorang muslimah tentunya tidak boleh merasa rendah diri maupun minder ya,

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: من أدعية الاستصحاب.
0: Di antara doa agar hujan berhenti.
1: يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.
0: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi dan lokasi gersang, serta di perut lembah dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan.
1: ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا.
0: Apa yang perlu dilakukan orang yang berbuat dosa?
1: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berwudu dengan baik, kemudian bangkit melakukan salat 2 rakaat. Setelah itu, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
2: Ma yaquluhu idza hajat ar-rih.
3: Doa ketika ada angin ribut.
4: Allahumma

0: وشر ما أرسلت به.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan dari angin ribut ini, kebaikan apa yang di dalamnya, dan kebaikan tujuan angin dihembuskan. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini, kejahatan apa yang di dalamnya, dan kejahatan tujuan angin dihembuskan.
2: Ma yaquluhu man mata lahu mayyit.
3: Doa orang yang tertimpa musibah.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha.
3: Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah jua kami dikembalikan. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku ini, dan berilah kepada aku ganti yang lebih baik.
2: Ad-du'a hinama yaqa'u ma la yardahu aw ghuliba 'ala amrih.
4: Doa apabila tertimpa hal yang tidak disenangi atau harapan yang tidak terwujud.
2: Yaqul,
4: membaca doa.
2: Qadarullahi wa ma syaa'a fa'al.
4: Takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terlaksana.
2: Ma yaquluhu idza kana 'alaihi dainun 'ajaza 'an.
1: Doa agar bisa melunasi

0: Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu, hingga aku tidak minta kepada selainmu.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
6: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
7: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْحَاضِرِينَ طَلَبَةَ الْعِلْمِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di Masjid Daril Hijrah, dan pada pertemuan yang baik ini kita lanjutkan kajian kitab As-Sahabah, yang mana pada pertemuan pertama kemarin sudah kita jelaskan secara umum tentang fadlis sahabah, keutamaan para sahabat secara umum. Maka pada pertemuan kali ini kita akan mulai membahas Sahabiyul Jalil, sahabat yang pertama, Al-Khalifah Al-Awwal, yaitu Sayyiduna Amirul Mu'minin, Sayyiduna Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah ketemu? Ma'akumul kitab. Sudah punya kitabnya ya. Silakan antum buka bab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita membahas Abu Bakar As-Siddiq, banyak segi. Ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah afdalu an-nas ba'dal anbiya war rusul. Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik sesudah para nabi dan para rasul. Dan Abu Bakar adalah manusia terbaik di umat ini setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah dalam riwayat dikatakan bahwa Rasulullah pernah mengatakan ma da'utu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwah ghair Abi Bakar As-Siddiq. Tidaklah aku mengajak orang masuk Islam kecuali dalam diri orang itu ada keraguan-raguan. Kecuali satu orang, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika aku ajak masuk Islam, langsung masuk Islam. Tidak ada keraguan. Ma da'utu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwah. Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali dalam wajah orang itu, dalam dada orang itu ada keraguan-raguan. Sebentar, nanti dulu, saya mikir dulu, kasih waktu dulu. Khair Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Diajak Nabi masuk Islam, langsung masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Manusia yang paling mulia. Awalan aqidatu ahli sunnati wal jama'ati fi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Penting. Karena sikap kita kepada Abu Bakar menentukan akidah kita. Ya. Nah, kitab ini aslinya adalah khutbah Jum'ah. Sehingga nanti setiap ganti bab akan ada pengulangan-pengulangan seperti ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, mungkin nanti sebagian kita tinggalkan karena ada pengulangan-pengulangan. Yang penting antum punya kitabnya dan bisa mengikuti. Perhatikan. Ayyuhal ikhwah, ibadallah qala Allahu ta'ala, qala Allahu azza wa jalla. Beliau pengarang kitab ini Asy-Syaikh Abu Islam membuka dengan firman Allah menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Di antara orang-orang beriman itu ada para lelaki yang jujur terhadap apa yang ia janjikan kepada Allah, sesuai dengan perjanjiannya, setia dengan perjanjiannya. Faminhum man qadha nahbahu, sebagian dari mereka ada yang sudah gugur di medan perang. Wa minhum man yantazir, dan ada sebagian sahabat yang menunggu gilirannya. Wa ma badalu tabdila, dan tidak ada satu pun dari mereka yang mengganti perjanjiannya kepada Allah, tetap setia. Itu para sahabat Nabi. Wa qala ta'ala fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu au yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di dalam rumah-rumah, yaitu masjid, yang Allah izinkan untuk diangkat, dimuliakan. Wa yuzkaru fiha ismuhu, dan di dalam masjid itu nama Allah ditinggikan, Allah ditasbih, disucikan. Fiha, di dalam masjid-masjid itu, bil ghudwi wal asal, di pagi hari maupun di petang hari. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Para laki-laki yang tidak terlengahkan, terlalaikan dengan tijarah, perniagaan, wala bai', dan jual beli dari mengingat Allah. Para sahabat adalah generasi yang tidak terlalaikan dari mengingat Allah karena perniagaan dan jual beli. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakat, dan mereka tidak pernah terlalaikan dari salat dan tidak pernah terlalaikan dari zakat. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang takut pada hari ketika mata-mata akan goncang pada hari kiamat kelak. Para sahabat Nabi itu orang yang takut kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang sudah dijamin masuk surga. Abu Bakar mendengar Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar pernah menemani Rasulullah naik Bukit Uhud. Kemudian Bukit Uhud goyang. Maka Rasulullah SAW mengatakan Uthbut Uhud, tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang Nabi, ada seorang As-Siddiq, dan ada dua orang mati syahid. Pada waktu itu Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar Utsman. As-Siddiq adalah Abu Bakar, dua mati syahid adalah Umar. Dengar sendiri Abu Bakar itu. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar As-Siddiq. Dengar sendiri. Ya, dan Abu Bakar tahu bahwa dirinya ada dalam ayat la tahzan innallaha ma'ana. Ayat ini mengabarkan bahwa Nabi Muhammad pernah masuk gua bersama sahabatnya. Abu Bakar tahu bahwa yang dimaksud di ayat itu dirinya. Tapi meskipun demikian, ya khauf, takut kepada Allah. Abu Bakar tuh kalau sholat nangis. Padahal dirinya dijamin masuk surga. Sampai Rasulullah wafat, itu lafadznya Rasulullah ketika mengatakan Abu Bakar fil jannah tidak dinasakh. Rasulullah sampai mati itu masih berlaku. Dan Abu Bakar tahu itu. Wasayujannabuhal atqa, kami jauhkan neraka jahanam dari orang yang paling bertakwa. Siapa orang paling bertakwa di sini? Abu Bakar. Dan Abu Bakar tahu bahwa yang dimaksud ayat itu dirinya. Tapi ya khauf, takut kepada Allah. Kalau sholat selalu nangis. Padahal dijamin masuk surga. Dan dia tahu bahwa dirinya dijamin masuk surga. Tapi takut. Itulah para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, semua para sahabat sudah berangkat. Umar berangkat, Utsman berangkat, Mus'ab berangkat semuanya. Terakhir Rasulullah sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, masuk gua. ya, masuk gua, dikejar-kejar oleh orang kafir. Sampai akhirnya orang kafir ada di atas gua, di atas bukit begini. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, seandainya orang-orang kafir di atas kita ini melihat kakinya, niscaya mereka melihat kita. Ketakutan Abu Bakar. Di saat seperti itu, maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan takut wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Ma'ana nahnu, Allah subhanahu wa ta'ala jama'ah ar-rasul wa Abu Bakar fi dhamir wahid fil Quran yutla ila qiyamis sa'ah. Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan Rasulullah dengan Abu Bakar dalam satu dhamir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kami. Kami yang dimaksud di ayat ini siapa? Siapa? Abu Bakar. Enggak ada orang lain. Allah bersama kita. Kita di sini Rasul dan Abu Bakar. Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan nama Rasul dan Abu Bakar dalam satu dhamir dibaca sepanjang masa. Orang baca itu langsung tahu maksudnya ini Abu Bakar. Padahal kemarin sudah saya terangkan, yang namanya pengawal akan dilupakan. Yang diingat adalah tokohnya. Betul apa enggak? Ya, ada orang siapa dulu pengawalnya Aristoteles? Enggak tahu. Siapa dulu pengawalnya Napoleon Bonaparte? Enggak tahu. Siapa dulu pelayannya Cleopatra? Cleo apa? Cleopatra, enggak tahu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala enggak ingin pengawal satu ini dilupakan. Ditulis dalam Al-Quran, sepanjang zaman dibaca oleh kaum muslimin. Tapi tetap takut Abu Bakar tuh. Ketika Rasulullah sakit keras, membawa beliau menuju kematian, maka Rasulullah mengatakan, ya, panggil Abu Bakar, suruh dia menjadi imam sholat. Maka Isa mengatakan, ya Rasulullah tolong jangan abiku, Umar saja, atau siapa? Yang lain, tolong jangan ayahku. Karena ayahku ya Rasulullah kalau ngimami selalu menangis. Khawatir orang akan apa? Akan pesimis. Rasulullah sakit, Abu Bakar nangis, orang-orang akan pesimis dengan kesembuhan. Itulah para sahabat, selalu takut kepada Allah. Padahal dirinya dijamin masuk surga. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikatakan oleh Rasulullah SAW, Umar fil jannah. Rasulullah pernah ada di kebun, ditemani Abu Musa al-Asari. Kemudian ada orang datang mengetuk pintu. Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Musa, bukakan pintu itu dan kabarkan kepada orang yang datang bahwa dirinya masuk surga. Maka pintu itu dibuka oleh Abu Musa. Ternyata siapa? Abu Bakar. Anta fil jannah. Setelah itu Abu Bakar bersama Rasulullah. Lalu datang lagi orang. Kata Rasulullah, ya Abu Musa, akhbirhu bi annahu min ahli jannah. Dibuka sama Abu Musa, ternyata adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Setelah itu datang lagi yang ketiga. Katakan wahai Abu Musa bahwa orang yang didatang ini akan masuk surga karena musibah yang telah menimpanya. Setelah dibuka ternyata siapa? Utsman bin Affan. Para sahabat yang dijamin masuk surga. Dan Rasulullah sampai wafat ridho, tapi mereka takut. Saking takutnya Umar bin Khattab terhadap kemunafikan, ada seorang sahabat Nabi yang mengerti daftar nama orang munafik. Betul? Mic-nya agak berat, tolong enak tadi sebelum saya. Ada yang ngubah ya tadi ya? Agak berat saya, kurang. Jadi, sampai mana tadi? Sampai mana? Umar bin Khattab ini saking takutnya dirinya ini bukan orang bertakwa, ada seorang sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi ini yang tahu daftar nama orang munafik. Siapa namanya? Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman satu-satunya sahabat yang paham daftar nama-nama orang munafik. Padahal Umar sudah dikatakan Nabi Umar fil jannah, tapi Umar selalu buntuti siapa tadi? Hudzaifah bin Yaman, dan mengatakan, ya Hudzaifah, ana munafik. Wahai Hudzaifah, apakah aku ini orang munafik? Terus butuh diri, ya Hudzaifah, apakah ini munafik? Saking takutnya dirinya ini masuk tadi orang munafik, padahal dijamin masuk surga. Sampai akhirnya Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, lah, kamu bukan termasuk orang munafik. Cukup, jangan tanya lagi. Makanya Umar bin Khattab tuh kalau mau nyolati jenazah, lihat Hudzaifah ibn Yaman. Kalau Hudzaifah nyolati jenazah, Umar ikut nyolati. Kalau Hudzaifah ibn Yaman enggak ikut nyolati, Umar enggak mau nyolati karena khawatir itu orang munafik. Jadi para sahabat itu seperti digambarkan dalam ayat ini. Ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Orang-orang yang takut kalau mengingat akhirat. Utsman bin Affan pun demikian. Utsman bin Affan itu kalau melewati kuburan nangis sampai basah jenggotnya. Orang-orang di sekelilingnya bertanya, ya Amirul Mukminin, apakah Anda menangisi kuburan-kuburan ini? Maka Utsman bin Affan mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah persinggahan pertama di akhirat. Faman najah minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa selamat di kuburannya, mudah dan selamat di akhiratnya. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu as'abu minhu. Dan barang siapa tidak selamat di alam kuburnya, celaka binasa dia di akhiratnya. Nangis. Itulah para sahabat Nabi, dijamin masuk surga. Ya, tapi mereka adalah orang-orang yang nangis karena saking takutnya kepada Allah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, digiring semuanya menuju padang mahsyar dalam keadaan ketakutan. Bapak berpisah dengan anak, anak berpisah dengan bapak, kekasih berpisah dengan pasangannya. Semuanya penuh dengan ketakutan. Hanya ada beberapa orang yang diberi naungan pada hari kiamat. Di antaranya adalah warajulun dzakarallah khalian fafadhat ainahu, seorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya kemudian jatuhlah air matanya. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Romawi ketika melihat para sahabat Nabi, mereka mengatakan mereka adalah ruhbanul lail wa fursanun nahar, rahib-rahib di malam hari, tapi mereka adalah kesatria-kesatria di siang hari. Itulah para sahabat, ya, generasi yang pernah menaklukkan Romawi dan Persia. Maka kita harus mengikuti para sahabat. Mau'iduna fi hadzal yaum insyaallah ma'a khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama khalifah Rasul. Jadi Abu Bakar itu belum memiliki gelar Amirul Mukminin, meskipun kenyataannya adalah Amirul Mukminin, karena gelar Amirul Mukminin baru ada di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Jadi gelarnya Abu Bakar adalah Khalifatul Rasul, khalifahnya Rasul. Nah, dulu Umar namanya khalifahnya Rasul. Terus dipikir sama Umar, nanti kalau aku mati diganti orang berikutnya jadi khalifati Rasul. Nanti ganti lagi berarti khalifati Rasul. Akhirnya harus diganti nama ini. Akhirnya diganti jadi Umar, namanya apa? Amirul Mukminin. Semenjak itu baru ada gelar Amirul Mukminin, pertama kali yang memakai siapa? Umar. Tapi zamannya Abu Bakar belum ada. Abu Bakar dijuluki apa? Khalifatul Rasul. Ya Khalifatul Rasul, wahai khalifahnya, penggantinya Rasul. Tetapi secara kenyataan fakta beliau juga Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang yang beriman, meskipun gelar itu secara istilah, secara nama belum ada. Siapa nama beliau? Abdullah. Nama aslinya Abu Bakar itu Abdullah. Abdullah ibn Uthman. Uthman itu terlebih terkenal dengan nama Ibnu Abi Quhafa, Abu Quhafa. Abu Bakar bin Abi Quhafa. Abdullah nama aslinya bin Utsman. Utsman adalah siapa? Ayah beliau. Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, bukan bin Tamim. Karena banyak orang yang mengatakan Abu Bakar At-Tamimi. Padahal yang benar apa? At-Taimi. Paham? Paham tu? Bin Taim bin Marra bin Murra'i bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Tamimi. At-Tamimi juga ternyata. Al-Qurashi At-Tamimi. Ya. Hakadah. Yajtami'u nasabuhu, berarti At-Tamimi juga ya. Saya tadi saya ralat otomatis dengan omongan ini. At-Tamimiyu. Yajtami'u nasabuhu ma'a nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Murra bin Ka'ab. Jadi nasabnya Abu Bakar bertemu dengan nasabnya Rasulullah pada seorang laki-laki namanya Murra bin Ka'ab. Jadi mbah buyutnya sama. Mbah buyutnya yang itu di Murra bin Ka'ab. Abuhu namanya Abu Kuhafa. Nama aslinya siapa tadi? Utsman. Tapi lebih terkenalnya dengan apa? Abu Kuhafa. Bin Amir bin Amr. Ummuhu, ibunya Abu Bakar adalah Ummul Khair Salma binti Sohr bin Amir ibnatu ammi abihi. Sepupu ayahnya sendiri. Ya, sepupu ayahnya sendiri. Kemudian kunianya Abdullah adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu kunia. Tapi kunianya lebih terkenal daripada apa? Nama aslinya. Nama aslinya dilupakan. Seperti Abu Hurairah. Nama aslinya dilupakan. Faham tum? Naam. Wulida ba'da 'amil fil bi sanatain wa sittati ashhur. Abu Bakar lahir setelah tahun gajah, 2 tahun setelah tahun gajah. Ada tentara Abroha datang ingin menghancurkan Ka'bah. Setahun akan datang lagi lah. 2 tahun setelah kejadian datangnya tentaranya Abroha ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, itu berarti selisihnya dengan usianya Rasulullah berapa tahun? 2 tahunan, iya kan? Lebih tua siapa? Lebih tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Bakar mertuanya Nabi. Tapi lebih tua menantunya daripada mertuanya. Sahih. Huwa awwalu man amana minar rijal. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Aslama abuhu, bapaknya masuk Islam. Wa ummuhu, ibunya pun masuk Islam. Wa zaujuhu, istrinya pun masuk Islam. Istrinya berarti kan ibunya Aisyah. Namanya siapa? Ummu Ruman. Wa auladuhu, anak-anaknya pun masuk Islam. Abdurrahman bin Abi Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar, Aisyah binti Abi Bakar, Muhammad bin Abi Bakar. Abu Bakar punya anak, anaknya jadi sahabat, kecuali beberapa orang yang bukan sahabat. Muhammad bin Abi Bakar bukan sahabat karena enggak jumpa sama Rasulullah. Jadi Abu Bakar punya istri namanya Asma binti Umais. Asma binti Umais sebelum

Muhammad ini mirip pamanku. Berarti mirip siapa? Mirip Abu Thalib. Abu Thalib apanya? Muhammad. Kakek. Lah yang Abdullah, Abdul bin Ja'far mirip Rasulullah. Dan sahabatnya Nabi yang mirip Nabi Ja'far. Kalau antum ditanya siapa sahabatnya Nabi yang mirip Nabi Ja'far? Orang yang paling mirip aku baik wajah maupun akhlak Ja'far. Tapi kita enggak cerita itu ya, punya istri namanya siapa tadi? Asma binti Umais. Kemudian Ja'far ini apa? Gugur dalam perang Mu'tah bersama Zaid bin Harisa, wafat. Asma binti Umais jadi janda, dinikahi sama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, setelah dinikahi sama Abu Bakar As-Siddiq, punya anak Asma binti Umais ini, namanya Muhammad bin Abi Bakar. Masih kecil, Abu Bakar sudah wafat. Akhirnya Asma binti Umais dinikahi Ali bin Abi Thalib. Jadi Asma ini mantan kakak ipar, karena kan dulu sama Ja'far, dinikahi sama Ali. Lah Muhammad bin Abi Bakar ini bukan sahabat. Karena apa? Karena enggak jumpa sama Nabi, sama ayahnya sendiri aja enggak bersama lama. Karena keburu wafat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Nah, akhirnya siapa tadi? Muhammad ini diasuh Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Abi Bakar. Lah, Asma punya anak dari Ja'far, punya anak dari Abi Bakar. Punya anak dari Ja'far namanya Abdullah bin Ja'far. Punya anak dari dari Abu Bakar namanya Muhammad bin Abi Bakar. Suatu saat Muhammad bin Abi Bakar tengkar sama Abdullah bin Abi Bakar, bin Ja'far. Dipisah sama Ali. Stop. Sama-sama anak tirinya kan. Yang satu anak tiri plus ponakan. Karena kan anaknya Ja'far. Nyambung gak antum ini? Nyambung ya? Dilerai. Jangan tukaran. Gak mampu. Akhirnya Ali panggil istrinya Asma binti Umais. Tolong dipisah anakmu dua itu. Ngomong sama Abdullah bin Ja'far. Ya Abdullah, bapakmu dulu itu pemimpinnya orang yang mati syahid. Bapakmu dulu komandan perang dalam perang Mu'tah, gagah perkasa, pendekar. Dan kamu Muhammad, bapakmu itu khalifatur rasul. Bapakmu dulu Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang paling dicintai Nabi. Bapak kalian sama hebat-hebatnya, kok kalian berantem di sini? Diam. Setelah itu Ali ngomong sama istrinya, tidak kau tinggalkan sedikit pun pujian untuk diriku. Semuanya untuk siapa? Suami-suamimu yang dulu. Cemburu Ali. Kembali ke materi. Wa hadithuna Nabi Bakar fi hadzal yaum insyaallah sayakunu faqat an aqidati ahli sunnah wal jamaah fi Abi Bakar As-Siddiq. Apa madhab ahli sunnah tentang Abu Bakar As-Siddiq? Yang bahilil muslim an ya'taqida i'tiqadan jaziman la syakka fihi wala raib anna afdhalal bashar ba'dal anbiya wal mursalin huwa Abu Bakar. Hendaklah seorang muslim mempunyai akidah yang benar-benar kuat, tidak ada yang keraguan, tidak ada kebimbangan bahwa sebaik-baik manusia setelah para nabi dan para rasul Abu Bakar As-Siddiq. Sepakat. Wa huwa afdhal hadhil ummah ba'da nabiyha. Dan Abu Bakar adalah seutama-utama umat ini setelah nabinya. Itu setelah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala bi anna Umar afdhal min Abi Bakar faqad dhal. Barang siapa mengatakan Umar lebih baik dari Abu Bakar, maka dia tersesat. Dan barang siapa mengatakan Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih baik daripada Abu Bakar, faqad akhta' wa adhal. Ya, wa adhal. Jadi Abu Bakar, ya. Antum tahu enggak? Abu Bakar punya masalah sama Umar bin Khattab. Pernah punya masalah. Abu Bakar ini merasa bersalah.

0: Masih ingat kisah itu? Minta maaf ke Umar bin Khattab. Ya Umar, saya minta maaf, saya salah. Umar diam aja, enggak mau memaafkan. Maka sedih Abu Bakar nih, karena sudah minta maaf, merasa bersalah, tapi belum dimaafkan. Karena enggak dimaafkan, maka Abu Bakar datang ke Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah bersama seorang sahabat. Abu Bakar datang dengan wajah yang kelihatan ada masalah. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat, lihatlah saudaramu ini, kelihatannya punya masalah. Maka datang Abu Bakar, ya Rasulullah, aku punya masalah sama Umar, aku merasa salah, aku minta tolong sama dia untuk maafkan aku, tapi dia enggak memaafkan aku, dia diam saja. Tolong ya Rasulullah. Tujuannya itu agar Rasulullah menjadi apa? Mediator. Betul ya? Ternyata Umar ini nyesel juga, iya ya. Abu Bakar sudah datang, minta maaf, kenapa enggak memaafkan? Menyesal Umar nih. Akhirnya datang ke rumahnya Abu Bakar, ngetok pintu, enggak ada Abu Bakar. Langsung takut Umar bin Khattab. Kenapa kok takut? Karena Umar tahu pasti Abu Bakar sama Rasulullah. Paham enggak maksudnya? Aduh, sama Rasul ini. Pasti tahu. Pasti Abu Bakar cerita. Padahal Abu Bakar enggak jelekkan Umar. Bahkan minta tolong sama Nabi, bahkan mengakui kesalahannya. Betul apa enggak? Aku punya masalah sama Umar. Merasa bersalah Abu Bakar. Abu Bakar gak mengatakan, ya Rasulullah gimana sih Umar itu? Aku minta maaf. Gak begitu. Oh, orang adil Abu Bakar. Apa adanya diceritakan. Jadi yang mengaku bersalah siapa ini? Abu Bakar. Ketika datang Umar, langsung wajahnya Rasulullah berubah. Rasulullah berubah. Dan mengatakan, hal taraktumuli sahibi, demi Allah, Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang pertama kali beriman ketika manusia kafir kepada aku. Ini orang yang berkorban jiwanya, hartanya kepada aku ketika kalian semuanya meninggalkan aku. Fahal taraktumu li sahibi? Kemudian kau tinggalkan saudara. Urusan dunia apa yang membuat kamu marah dengan Abu Bakar As-Siddiq? Padahal dia orang yang beriman kepada aku, yang berjihad bersama aku. Hal taraktumu li sahibi? Apa karena urusan dunia kau hendak memarahi dan membenci sahabatku ini? Itu Umar loh padahal. Umar itu kalau ada setan, setannya yang lari, bukan Umar yang lari. Saking hebatnya Umar. Itu saja kalau musuhnya Abu Bakar. Rasulullah itu dengarkan, tidak pernah menghukumi sepihak. Pernah diadui Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, ada orang munafik, aku imami, keluar dari jamaahku. Pernah dengarkan hadis itu? Innama huwa munafikun ma'lumun nifaq ya Rasulullah. Itu orang munafik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, panggil dulu orang itu. Dipanggil. Kenapa kamu keluar dari jamaahnya Mu'ad? Ya Rasulullah, kita ini kaum yang sudah takban di siang hari, capek, letih, nunggu datangnya Mu'ad. Mu'ad datang imami pakai panjang sekali. Enggak kuat ya Rasulullah. Saya mau tanya, yang dimarahi siapa? Ya Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Apa kamu membuat fitnah wahai Mu'ad? Membuat orang lari dari agama ini. Yang dimarahi Mu'ad. Gak langsung dihukum. Tapi kalau musuhnya Abu Bakar, wis gak didengar klarifikasinya Umar, gak didengar. Langsung kamu salah. Maksudnya seberapapun masalahnya Abu Bakar, gak boleh kamu seperti itu. Ini Umar loh padahal, bukan Bilal. Bukan Muawiyah, Umar bin Khattab. Yang kata Rasulullah, seandainya ada orang dapat wahyu, ya di antara umatku, Umar adalah orangnya. Tapi kan gak ada Nabi setelah siapa? Tapi kalau lawannya Abu Bakar, minggir semuanya, gak bisa ngalahkan Abu Bakar. Gak bisa. Ya. Padahal kalau logikanya nih, perangnya Khalid bin Walid, Khalid bin Walid perang di mana-mana, tapi tetap afdol Abu Bakar. Wilayahnya lebih jauh Umar bin Khattab, tapi masih afdol Abu Bakar. Abu Bakar gak pernah diuji kayak Bilal, diseret-seret, dicambui, gak pernah. Tapi kenapa Abu Bakar lebih utama dari semuanya? Karena Abu Bakar, ya, hatinya Abu Bakar nggak bisa dikalahkan dengan hati-hatinya para sahabat yang lain. Makanya Abu Bakar kalau ada masalah sama semenjak kejadian itu, nggak ada satupun para sahabat yang berani melukai Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Umar saja dimarahi Rasul, apalagi yang lain. Setelah kejadian itu tidak ada satupun sahabat Nabi yang berani melukai Abu Bakar Siddiq. Saking mulianya. Dan itu ijma sahabat, ijma Ahlussunnah, afdalun nas ba'da nabiyha fi hadhil ummah Abu Bakar As-Siddiq. Wa qad ja'atil adillatu minal kitabi wasunnah wa ijma'il muslimin ala anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu huwa afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha. Telah banyak ya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma' kaum muslimin bahwasanya Abu Bakar adalah seutama-utamanya umat ini setelah nabinya. Wa man taqada khilafa dzalik, barang siapa meyakini selain itu ada yang lebih tinggi dari umat ini dari Abu Bakar, fa huwa mubtadi'un khabithun zindiqun rafidiyun, maka dia seorang ahli bidah khabith, kabarnya khabith menjijikkan, keji, zindiq munafik, rafidhi, dan orang syiah rafidah. Tayyib. Sampai besok akan kita terangkan al-adillah min kitabi rabbina ala fadilatul siddiq. Besok yang kita bahas adalah keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dari Al-Quran. Kemudian berikutnya dalil-dalil keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dari hadis-hadis Nabi. Setelah itu baru kita lihat keutamaan yang lainnya. Ada beberapa pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, bagaimana cara mengetahui bahwa di dalam diri kita terdapat tanda kemunafikan? Barakallahu fiik. Gampang. Kalau ada azan, kita malas datang. Kalau sudah azan, masih tidur di asrama. Itu ittahim nafsak anna fi nafsika nifaq. Kalau sampai ada azan kita masih tidur, kita wajib menuduh diri kita ada kemunafikan. Qala ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Cirinya orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, kalau berdiri sholat malas. Kalaupun berdiri karena riya, karena enggak enak sama peraturan. Karena enggak enak kalau dilihat sama ketua suku asrama maksud saya. Itu paling gampang itu. Diri kita ini ada nifak apa enggak, kalau ada azan, kalau yang luar mahasiswa ya, bapak-bapak misalnya, ya ada adzan, ada sinetron. Iman sinetronnya ini, malas ke masjid. Nah, ini ada. Itu tanda deteksi dini yang paling gampang itu. Kalau ada adzan kok malas ke masjid, ada kemunafikan dalam diri kita. Wa idza qamu ila sholati qamu kusalatan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahub. Itu di antara tafsir para ulama adalah orang-orang yang menunda-nunda waktu salat. Itu ya. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan allamana Rasulullah sunanal huda. Rasul telah mengajarkan kepada kita jalan-jalan petunjuk. Wa min sunanil huda as-salatu ma'al jamaah. Termasuk jalan-jalan petunjuk adalah salat berjamaah. Lau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Seandainya kalian meninggalkan jalan-jalan Nabi kalian, sunnah-sunnah Nabi kalian akan tersesat. Kata Abdul bin Mas'ud, kami di zamannya Rasul, di zamannya sahabat, untuk mengetahui orang-orang yang munafik adalah dari apa? Tarkis sholat. Tarkil jamaah, laisa tarkis sholat. Tarkil apa? Nah, tarkis sholat kufrun, laisa nifak. Saya bilang, kalau sampai di zaman sahabat ada orang enggak kelihatan sholat jamaah, fahuwa munafikun ma'lumun nifak. Munafik yang jelas-jelas diketahui kemunafikannya. Sholat. Ya. Ya Ustaz, ada apa bantahan untuk sebagian orang yang boleh isbal karena tidak sombong? Karena ada salah satu di hadis Rasul bahwa Abu Bakar tidak isbal. Abu Bakar tidak isbal, Mas. Cuma Abu Bakar itu orangnya kurus. Saking kurusnya suka apa? Melorot. Makanya kata hatta ta'ahad, sampai aku benar-benar perhatikan biar enggak apa? Enggak jatuh. Berarti beliau sudah berusaha, tapi kadang-kadang apa? Terjatuh. Berbeda dengan memang aslinya sudah di melorotkan dengan dirinya sendiri. Kalau Abu Bakar enggak, melorot dengan apa? Sendirinya, terus dipegangi sama beliau. Ya. Dan nanti ada di kitab ini. Di kitab ini diceritakan, insya Allah. Di kitab ini diceritakan, ketika Umar bin Khattab ngimami sholat subuh, ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ditusuk pakai khonjar. Arafta khonjar, pisau. Ya, ditusuk beberapa kali dari perutnya, perut beliau, terus tersungkur. Maka Abu Lulu al-Majusi keluar dari soft barisan kaum muslimin sambil menyabet-nyabetkan pisaunya, sehingga sekian sahabat terluka dan ada yang gugur juga. Selain Umar ada yang gugur juga karena keluar sambil apa? Menusuk-nusukkan apa? Pisaunya. Umar tersungkur jatuh. Zaman dulu enggak ada listrik. Maka digantikan oleh orang yang di belakang Umar. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf maju karena Umar tersungkur, darah sudah menetes, darah sudah tertumpah. Maka Abdurrahman bin Auf meringankan sholat. Meringankan bukan mempercepat. Diringankan, tidak terlalu panjang. Ketika selesai langsung Umar bin Khattab dibopong, dibawa ke rumahnya. Beliau dikasih minum susu. Ternyata susu itu keluar dari perut beliau. Maka beliau sudah tahu bahwa umurnya enggak akan lama lagi. Maka Umar bin Khattab berkata kepada anaknya. Siapa anaknya itu? Abdullah bin Umar. Wahai anakku, segera pergilah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Tolong sampaikan kepadanya bahwa Umar mengucapkan salam. Jangan kau katakan Amirul Mukminin, tapi katakanlah Umar mengucapkan salam. Dan sampaikan kepadanya bahwa Umar ingin dikubur di samping kedua makam saudaranya. Paham? Dua makam sahabatnya. Siapa maksudnya? Rasul dan Abu Bakar. Jangan berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah bahwa Amirul Mukminin mengucapkan salam, karena saya khawatir dia akan menganggap ini adalah perintah dari diriku. Tapi katakanlah Umar meminta agar diizinkan untuk dikubur di samping kedua sahabatnya. Maka berangkat Abdullah bin Umar. Wahai Ummul Mukminin, Ibunda Aisyah, sesungguhnya Umar mengucapkan salam kepadamu. Beliau sudah tertusuk. Beliau ingin kalau mati dikuburkan di samping kedua makam sahabatnya. Maka Aisyah mengatakan, aku berharap itu adalah tempatku ketika aku mati nanti. Tapi karena Amirul Mukminin menginginkannya, maka aku relakan hakku. Aku persilakan untuk Amirul Mukminin. Maka Abdullah bin Umar pulang ke rumah mengabarkan kabar baik ini kepada Umar. Maka Umar senang karena diizinkan. Terus datang, ini intinya nih, garis bawahi di sini. Garis bawahi enggak pakai pulpen, maksudnya pikirannya itu dikonsentrasikan ke situ. Datang seorang pemuda, ya, mendatangi Umar bin Khattab dan mengatakan, memberi roja. Abshir ya Amirul Mukminin, fa innaka amiruna, fa innaka tahkum bil adl. Ya, bushra lakumul jannah. Anta sahabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah wahai khalifah, kau pemimpin kami yang adil. Kau adalah orang yang baik. Kau adalah teman setia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah, surga menunggumu. Memang sunnahnya begitu kalau ada orang mau mati. Dikasih roja, jangan dikasih khauf. Kok kelihatannya antum mau mati? Tidak boleh. Dikasih roja. Orang kalau sudah dalam kondisi kayak gitu dikasih apa? Roja. Ngerti roja kan? Pengharapan, biar enggak berputus asa dari rahmat Allah. Dibegituin. Ya, abshir, abshir ya Amirul Mukminin. Bergembiralah, kau adalah laki-laki yang baik, memimpin dengan adil. Kau bersama Rasulullah berjuang dalam perang Badar, perang Uhud. Kau tidak akan terpisah dari Rasulullah. Absyir busra laka ya Amirul Mukminin. Terus keluar orang ini. Ini Umar hampir mati loh ini. Hampir wafat. Hampir wafat. Darah masih mengucur. Umar melihat pemuda ini keluar sedangkan pakaiannya nyeret ke tanah. Paham? Pakaiannya menutup mata kaki. Maka Umar berkata kepada keluarganya, "Kembalikan pemuda tadi, kembalikan pemuda tadi. Bawa ke sini lagi pemuda." Dipegang, diajak balik. Di saat kritis ini Umar bin Khattab mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, irfa thawbaka, angkatlah pakaianmu. Fa inna dzalika anqa li thawbika wa atqa li rabbika." Wahai anakku, angkatlah pakaianmu, itu lebih bersih bagi bajumu dan lebih bertakwa untuk Tuhan. Kalau seandainya masalah isbal itu bukan masalah yang dianggap, kalau seandainya dianggap masalah sepele, ngapain Umar dalam kondisi kritis ngurusi celananya orang? Perkara penting. Dan seandainya ada terperinci, Umar enggak mengatakan, "Wahai anakku, kamu melakukan itu sombong apa enggak sombong sih?" Itu pun pemuda enggak menjawab, "Fi tafsil ya Amirul Mukminin." Juga enggak ngomong kayak gitu. Tapi langsung diangkat. Itu para sahabat. Ya, Rasulullah pernah melihat ada orang isbal, Rasulullah lari-lari untuk menegur orang itu. Kif. Wahai pemuda, kamu kalau mengidolakan Umar bin Khattab, tak kasih tahu bahwa di antara wasiatnya Umar terakhir kali, irfa thawbak. Ini wasiat terakhirnya Umar. Kalau kamu benar-benar cinta sama Umar, tak kasih tahu, ya ini wasiat terakhirnya Umar, irfa thawbak. Ini wasiat Umar kepada para pemuda. Ya, irfa thawbak. Karena Umar tahu, ya, meneladani sunnah Nabi itulah lambang kemenangan. Ya, maka dari itulah kalau meneladani mencintai Umar harus menjalankan wasiatnya. Terakhir, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ketika keluarga kita atau tetangga kita meninggal, sedangkan kita tahu bahwa keluarga tetangga kita termasuk orang yang munafik, dari mana yang dia tahu? Wallah. Maka apakah harus kita berbuat? Gak boleh kita mengatakan anta munafik. Ya, kalau dalam perkara-perkara yang atas jawaban kami, sedangkan kita tahu bahwa keluarga tetangga kita termasuk orang munafik, kita nggak tahu ya. Ya kita nahkum bizawahir. Kalau bajunya Islam, dia sholat, ya sudah. Adapun hati itu urusannya apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak boleh kita. Jadi kalau sudah mati, selama dia Muslim, ya sudah, maafkan. Agar kamu juga dimaafkan Allah. Ya, doakan kebaikan. Ya, selama dia masih apa? Muslim. Ya, kecuali kalau ya tergantung juga ya, ini munafiknya gimana. Kalau memang dia ini terkenal tokoh, kita tahu semuanya, kalau Islam dilukai, seneng hatinya. Kalau Islam ini kalah, seneng hatinya. Kalau Islam menang, dia sedih. Selalu membuat sakit hatinya kaum muslimin. Ya, ada kajian tidak diperbolehkan. Itu isyaratnya di situ itu misalnya. Ya. Nah, kata itu beda lagi kalau itu. Kalau sudah jelas tokohnya yang kita tahu, ya, maka kalau mati ya alhamdulillah kalau seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Ketika dia berhasil, dia mengatakan karena kecerdasanku, karena pengalamanku. Kita bilang bahwasanya kecerdasan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Banyaknya pengalaman tidak berbanding lurus dengan banyaknya harta. Betapa banyak orang cerdas, lebih cerdas daripada kita, tidak kaya-kaya. Betapa banyak orang pengalamannya lebih banyak dari pengalaman kita, ternyata tidak kaya. Rizki rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyuruh kita untuk berusaha. Dalam banyak ayat kata Allah, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Berjalanlah kalian di penjuru bumi, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Jika selesai salat Jumat, bertebarlah di atas muka bumi dan cari dari rezeki Allah Subhanahu wa taala."

0: dari Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam mengatakan lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafala asra an-nas ilai. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ya ke Madinah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di Yatsrib, ya datang di Madinah itu, maka tatkala manusia itu dengar bahwasanya Muhammad ini tiba, mereka itu berbondong-bondong, bersegera untuk melihat, menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu finnasi li'andura ilaih. Maka Abdullah bin Salam ini juga pengin melihat bersama manusia tentang Muhammad ini, ya tentang sosok Nabi. Ya. Maka apa kata Abdullah bin Salam, falamma istabantu ya istabantu wajhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala aku melihat ya wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, araftu anna wajhahu laisa biwajhil kadzdzab. Ya, dari wong Jawa didelok wajah ini tok, didelok rai ini tok, itu ketok pak, nah, ini duduk, ya, duduk wong sing seneng, udah brus, duduk wong sing seneng, apa, berdusta. Ya, jadi Abdullah bin Salam itu, tatkala manusia berbondong-bondong ingin melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, Abdullah bin Salam ini ngikut. Ya, tatkala ngikut pengen lihat, tatkala dilihat dari wajahnya tok, itu sudah kelihatan bahwasanya Nabi itu adalah bukan sosok atau bukan seorang yang suka berdusta. Ya. Fa kana awwalu syai'in takallama bihi an qal. Ya, dan pertama kali yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perjumpaan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah perkataan dalam sabdanya, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bis-salam. Ya, dari wajahnya saja sudah nampak, Pak. Ya, bahkan dari ucapannya pun lebih nampak lagi. Ya, isi dari ucapannya pun nampak lagi bagaimana sosok baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Omongannya itu, isinya itu sudah kelihatan bahwasanya baik semuanya. Rahmat lil alamin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, tebarkanlah salam. Suruh nebarkan salam. Eh? Dari wong Jawa unggah-unggu itu kan nyopo, Pak. Eh? Nyopo dhisik. Eh? Terus nyopo itu duduk sopoan sing biasa. Sapaan atau salam dalam Islam itu bukan salam atau sapaan biasa. Sapaannya adalah salam dan salamnya ini adalah doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan. Doa, Pak. Dan assalamualaikum ini adalah salamnya ahli jannah, salamnya para penduduk surga. Wis ayem, Pak. Ya, wajah itu memancarkan keteduhan. Ucapannya itu menjadikan orang makin teduh. Ya, afsus salam, suruh nyebarkan salam. Wa at'imut ta'am, disuruh ngasih makan, Pak. Ya, loman jari wong Jawa. Ya, gampang ya. Mangan, gampang bantu dan cocok apa yang disampaikan oleh Khadijah ya. Di awal yang kita sampaikan tadi dan juga Nabi mengatakan sallu billaili wan nasunya, disuruh sholat malam ya. Maka di sini pun juga bisa dilihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya itu terkait tentang akhlak kepada manusia dan juga enggak lupa akhlak yang paling penting apa? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hubungan baik dengan manusia, enggak lupa menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Diilingno. Ya, shallul lail wan nasu niyam, yang mana manusia itu banyak tidur, bangun untuk melakukan salat. Karena apa? Ini adalah cara mempererat hubungan kita, cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada tidur lelap capek, tapi kita enggak capek ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah.
1: Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku diharapkan akan mendapatkan selamatan dan ampunan.
2: rahmatan dan ampunan
1: kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Dia bermaksiat di hadapan banyak orang. Dia ini tahu kemaksiatan ini haram, kemudian dia kerjakan di hadapan banyak orang dan dia bangga dengan kemaksiatan tersebut. Orang yang seperti ini dikhawatirkan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Jadwal kajian Al Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al Iman TV.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: الدعاء للمريض في عيادته.
0: Doa menjenguk orang sakit.
1: يقول لا بأس طهور إن شاء الله.
0: Tidak mengapa, semoga sakitmu ini bisa membersihkan dosa insya Allah.
1: ويقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات.
0: Aku memohon kepada Allah yang agung, Rabb Arsy yang agung, agar menyembuhkan penyakitmu. Dibaca sebanyak 7 kali.
1: الدعاء لمن قال إني أحبك في الله.
0: Doa untuk orang yang mengatakan kepada kita, aku mencintaimu karena Allah.
1: تقول أحبك الذي أحببتني له.
0: Semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya.
2: ما يقوله إذا نسي التسمية على طعامه.
3: بسم الله أوله وآخره.
1: ما يقال للكافر إذا عطس فحمد الله.
0: Bacaan ketika mendengar orang kafir bersin dan mengucapkan Alhamdulillah.
1: يقال يهديكم الله ويصلح بالكم.
0: Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki kondisimu.
2: ما يقوله من مات له ميت.
4: Doa orang yang tertimpa musibah.

0: Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah jua kami dikembalikan. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang menimpaku ini, dan berilah kepada aku ganti yang lebih baik.
1: Ad-du'a liman sana'a ilayka ma'rufa.
2: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
1: Taqul jazakallahu khairan.
2: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.

0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dalam kehidupan kita, terutama di dalam mengajak manusia dan menyuruh manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selain kita harus membekali diri kita dengan ilmu dan dengan amal yang soleh, arti mengamalkan ilmu, ada satu hal yang sangat penting di dalam mengajarkan kebaikan dan menyuruh manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kesabaran. Sabar ini adalah satu amal yang terpuji. Karena manusia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ujian. Orang-orang terdahulu, dari para anbiya, para rasul, dan ulama-ulama yang mereka menyeru kepada Allah, mereka telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbagai macam ujian. Ujian yang besar. Yang jika dibandingkan dengan apa yang kita jumpai, maka mereka jauh lebih besar ujiannya. Tetapi meskipun demikian, Allah menyuruh mereka untuk bersabar. Bersabar dalam dakwah. Bersabar dalam menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar dalam membimbing umat. Kesabaran para anbiya adalah contoh teladan bagi kita semuanya. Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin, untuk bersabar. Sebagaimana sabarnya para ulul azmi minar rusul. Allah Ta'ala berfirman, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, sebagaimana para rasul ulul azmi telah bersabar. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada para rasul juga untuk bersabar dalam berdakwah, menyeru umat mereka, kaum mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar terhadap ucapan-ucapan manusia, celaan-celaan mereka, ejekan-ejekan mereka, tuduhan-tuduhan mereka. Hadapi itu semuanya dengan kesabaran. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabarlah engkau terhadap apa yang mereka ucapkan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ini satu tuntunan dari Allah Azza wa Jalla kepada manusia termulia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harusnya menjadi contoh bagi setiap orang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia biasa menghadapi umat dan berbagai macam problematika yang dihadapi oleh mereka. Maka marilah kita melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab kita adalah menyampaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam sejumlah ayat. Yang menjelaskan bahwasanya tugas para anbiya, tugas para rasul adalah menyampaikan. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan. Maka ini tugas yang inti dari seorang mubaligh, seorang da'i kepada Allah Ta'ala adalah menyampaikan. Menyampaikan dengan cara yang baik. Dengan cara yang hikmah. Karena agama Allah mengajarkan kepada kita hikmah dalam berdakwah. Ya. Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan caci maki. Bukan dengan kata-kata yang menyakitkan, tidak. Ya. Tetapi dengan kalimat-kalimat yang baik. Allah memerintahkan nabinya dan rasulnya Musa dan Harun untuk menghadap Fir'aun, tagut terbesar ketika itu. ya, agar mereka mengucapkan kalimat yang lemah lembut kepada Fir'aun. Qula lahu qawlan layyina, katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Ya. Nah, oleh karena itu, mari tatkala kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperhatikan adab-adab dalam berdakwah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah dengan hikmah. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah, yakni manusia, ya, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan berdialog dan cara yang terbaik. Ini tuntunan dari Allah kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, yang juga tentu merupakan tuntunan bagi kita sebagai umat Rasulullah sallam, ya, yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah taala. Maka kelembutan dalam berdakwah penuh dengan hikmah dan kalimat-kalimat yang baik, ini adalah cara yang pertama dan utama dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara yang lain, yaitu dengan cara kasar dan kalimat-kalimat yang menyakitkan orang yang mendengarkannya, maka ini bukan dari cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita punya kewajiban menyampaikan dan penuh kesabaran. Setelah kita sampaikan alhamdulillah, ada yang menerima, alhamdulillah, kita bersyukur. Tetapi kalaupun ada yang menolak, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari aku meskipun hanya satu ayat. Satu ayat yang kita pahami, satu ayat yang kita mendalami betul, kita sampaikan kepada hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan dengan satu ayat itu ada di antara hamba Allah yang mendapatkan petunjuk. Maka seorang menyampaikannya, dia mendapat bagian dari ganjaran dan pahala dari apa yang disampaikan kepada umat. Oleh karena itu, di dalam berdakwah kepada Allah taala, kesabaran, ketenangan, ketekunan, ini hal-hal yang dibutuhkan, yang diperlukan, ya. Kekuatan iman, ya. Semuanya itu sangat dibutuhkan oleh seorang dai. Maka janganlah seorang kemudian merasa melihat dirinya bahwa dia telah berdakwah sekian tahun, ya, sehingga sudah saatnya harus dia berbuat yang agak kasar atau yang lainnya. Ini sesuatu yang tidak sepatutnya yang dilakukan oleh setiap orang yang berupaya mengajak manusia dan menyuruh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesabaran dalam menyampaikan risalah Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada umat, kepada kaum muslimin, ya, untuk kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, generasi pertama dari umat ini yang mulia, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka dengan itulah insyaAllah kita akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya kita ikhlas dalam berdakwah kepada Allah taala, karena keikhlasan adalah sesuatu yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah kita. Apabila kita ikhlas pada Allah Azza wa Jalla dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat. Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah Islam. Islam yang mengajak umat

0: meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Allah sempurnakan subhanahu wa ta'ala dengan bukti diturunkannya ayat di atas.
1: Semenit manfaat.
2: Sebagai pribadi seorang muslimah tentunya tidak boleh merasa rendah diri maupun minder, ya, merasa bahwasanya ini bukan passion kami, ya, atau belajar itu bukan passion kami, ya. Passion kami ya yang berkaitan dengan rumah tangga dan sebagainya, tidak seperti itu, ya. Tapi kalau kita melihat di para salafus saleh, maka kita bisa mendapati sebagian dari mereka atau bahkan mereka pun juga belajar, ya. Bahkan tidak jarang sebagian atau di antara mereka ada yang berhasil menjadi seorang alimah, seorang ulama, ya. Jadi nisaul ulama, ya. Jadi ulama-ulama dari kalangan wanita. Contoh mudahnya adalah ibu kita, ya, Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang mana beliau dijuluki dengan afqahun nisa, ya, wanita yang paling faqih. Kalau kita mencoba membuka-buka kitab fikih, maka tidak jarang kita akan dapati wa hadza qaulun qalat bihi Aisyah, ya. Ini adalah pendapat di antaranya pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan beliau memiliki peran yang besar dalam ilmu, wabil khusus adalah ilmu fikih, ya.
3: Al-arba'un an-nawawiyah min al-ahadith sahihah an-nabawiyah. Al-hadith at-tasi' wal-ishrun ma yudkhilu al-jannah. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: حديث yang ke-29. Apa-apa yang memasukkan surga? Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda, sungguh engkau bertanya tentang suatu amalan yang sangat besar, tetapi amalan itu akan mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah dapat menghapuskan kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api, dan sholat yang dikerjakan seseorang pada tengah malam. Kemudian beliau membaca ayat, Tatajafa junubuhum anil madaji, sampai

0: Ya'malun. Kemudian beliau bersabda, "Maukah engkau aku beritahu pokok, tiang dan puncak urusan agama ini?" Saya menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah solat, dan puncaknya adalah jihad." Kemudian beliau bertanya, "Maukah engkau kuberitahu tentang kunci dari semua perkara ini?" Saya menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Kemudian beliau memegang lisan beliau dan bersabda, "Jagalah ini." Saya bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena ucapan kita?" Beliau bersabda, "Semoga ibumu kehilangan kamu. Bukankah yang membuat wajah mereka?" Atau beliau bersabda, "Hidung mereka disungkurkan ke dalam api neraka hanyalah buah dari ucapan lisan mereka." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dia berkata, hadis Hasan Sahih.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
3: Penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya, lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkan? Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah min al-Ahadith Shahihah An-Nabawiyah. Al-Hadith Ar-Rabi' wal-Ishrun.
0: Hadis ke-24, haramnya kezaliman.
2: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
4: كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
5: Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla bahwasanya Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku dan aku menjadikannya sebagai perbuatan haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan memberi petunjuk pada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku. Niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mohonlah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan memberi pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian sekali-kali tidak akan dapat memberi mudarat kepadaku, dan tidak akan pula dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, bertakwa kepadaku seperti hati orang yang paling takwa di antara kalian, hal itu tidak akan dapat menambah suatu dalam kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berhati jahat seperti hati orang yang terjahat di antara kalian, hal itu tidak akan dapat mengurangi sesuatu dari kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian, baik manusia maupun jin, berada dalam satu tanah yang luas, lalu masing-masing di antara mereka meminta kepadaku, kemudian aku memberikan tiap-tiap orang permintaannya, tidaklah itu mengurangi apapun yang berada di sisiku, melainkan sebagaimana air yang terambil sebatang jarum apabila dimasukkan ke dalam laut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu semua adalah perbuatan kalian. Aku catat semua bagi kalian, kemudian aku membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Zikir-zikir setelah sholat. 1. Membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah as-salam, Maha sejahtera, dan darimulah segala keselamatan. Maha suci Engkau, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Yang kedua, membaca doa La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Kekayaan dan kemuliaan tidak berguna bagi siapapun di hadapan-Mu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6615 dan riwayat Muslim nomor 593. Yang ketiga, membaca doa La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Segala pujian dan kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kami hanya menyembah kepada-Nya semata. Semua nikmat, karunia, dan pujian yang baik adalah milik-Nya. Tiada sesembahan yang benar selain Allah dengan memurnikan agama hanya kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Hadis riwayat Muslim nomor 594. Yang keempat, membaca tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali. Subhanallah, Maha Suci Allah, dibaca 33 kali. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dibaca 33 kali. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dibaca 33 kali. Kemudian ditutup dengan membaca La ilaha illallahu wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya. Segala pujian dan kerajaan milik-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kelima, membaca ayat kursi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan dianjurkan pula membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang keenam, membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik.
1: Semenit manfaat.
2: Allah akan menjaga Al-Quranul Karim dari berbagai macam kebatilan. Makanya Allah katakan, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak akan pernah ada ya mendekatinya, datang kepadanya. Apa itu kebatilan? Apakah dari arah belakang maupun dari arah depannya? Yang menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an adalah penjagaan yang sungguh sangat luar biasa. Tidak ada satupun usaha dari mereka, musuh-musuh Islam, di dalam menyimpangkan, mengganti, mengurangi ayat ataukah surat dalam Al-Quran, melainkan Allah buktikan keburukannya, Allah buktikan kejahatannya, Allah singkap semua apa yang menjadi usaha mereka untuk mengganti Al-Quran Al-Karim. Allah menjaganya melalui mereka, para ulama-ulamanya, mereka para wali-walinya. Allah akan menjaga Al-Quran ini sampai nanti akhir zaman.
1: Semenit manfaat.
2: Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya adalah Islam. Islam yang mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah agama yang menghapus keberlakuan semua agama-agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menghapus keberlakuan Taurat, dia menghapus keberlakuan Injil, dia menghapus keberlakuan semua kitab-kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian ini, yaitu Islam. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwa Islam sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah Allah sempurnakan Subhanahu wa taala dengan bukti diturunkannya ayat di atas.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفر

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: new follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمد لله puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul pada malam hari ini, untuk kembali belajar bersama malam hari ini dalam program Tahsin Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis yang dapat menjadi motivasi kita dalam mengajarkan Al-Qur'an, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allama ayatan min kitabillah kana lahu thawabuha ma tuliyat." Barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari Al-Quran, maka ia akan senantiasa mendapatkan pahalanya selama ayat tersebut senantiasa dibaca. Maka ini suatu keutamaan yang sangat besar yang akan didapatkan oleh seorang yang bisa mengajarkan Al-Quran. Kalau kita melihat, Al-Quran ini dapat kita jadikan sebagai investasi akhirat kita, sebagai pundi-pundi pahala kita. Selain tentunya dengan kita mengumpulkan pahala Al-Quran ini bagi diri kita pribadi dengan membacanya, menghafalkannya, mentadaburinya, mengamalkannya, maka yang lebih luar biasa lagi ketika kita bisa mengajarkan Al-Quran ini kepada orang lain, dan kita akan kecipratan pahala, ya, akan mendapatkan pahala dari setiap ayat yang dibacakan oleh orang yang kita ajarkan tersebut. Jadi ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Terlebih lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam hadis yang sudah sangat terkenal, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Sehingga kalau kita perhatikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencukupkan seorang disebut sebagai manusia terbaik dengan hanya mempelajari Al-Quran saja. Namun ia punya tugas yang kedua, yaitu untuk kembali mengajarkan Al-Quran ini kepada kaum muslimin. Maka hal inilah yang dapat menjadi pundi-pundi investasi pahala kebaikan akhirat kita. Maka jikalau kita punya kesempatan untuk bisa mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya, ini merupakan salah satu nikmat yang agung, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang ia kehendaki saja. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita menjadi di antara hamba-hambanya yang bisa belajar Quran dan mengajarkannya, maka sudah sepatutnya bagi kita mensyukuri nikmat tersebut dengan senantiasa bersungguh-sungguh, baik itu dalam belajar maupun mengajarkan Al-Quran. Maka hal inilah yang harus kita tanamkan bersama, bahwasanya bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini sebagai proyek investasi akhirat kita. Karena kalau kita melihat di antara sumber kebaikan yang begitu besar, yang begitu banyak, adalah dengan Al-Quran ini. Dengan mendengarkan bacaan Al-Qurannya saja, maka kita sudah akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Satu hurufnya 10 kebaikan. Dengan mentadabburi makna Al-Quran, kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari firman-firman Allah Ta'ala tersebut. Dengan mengamalkan serta mendakwakan Al-Quran, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari perbuatan tersebut. Maka kita harus menjadikan ya Al-Quran ini sebagai proyek investasi kebaikan akhirat kita. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyia-nyiakan kesempatan yang agung ini. Para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan sedikit memurojaah, ya. Sedikit memurojaah beberapa surat yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mengapa kita penting untuk memurojaah? Karena boleh jadi pelajaran-pelajaran yang sudah kita lalui itu beberapa halnya ada yang mungkin kita lupa dengan beberapa poin yang telah disampaikan. Lupa terhadap beberapa cara bacaan yang baik dan benar di sebagian ayat misalnya. Maka hal inilah yang harus kita perhatikan bersama, yaitu bagaimana kita tidak hanya bersemangat dalam menambah pelajaran kita, namun juga tentunya kita harus bersemangat dalam memurojaah, ya, mengulang kembali, mengingat-ingat kembali apa yang telah kita pelajari bersama di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Para pemirsa Al-Iman TV maupun para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang penting juga bagi kita seorang pembelajar Al-Quran adalah bagaimana kita senantiasa berusaha mempraktekkan apa yang telah kita pelajari dalam bacaan keseharian kita. Ini merupakan hal yang sangat penting, yaitu bagaimana kita berusaha mengamalkan, mempraktekkan apa yang telah kita pelajari dalam keseharian kita. Karena di antara kesalahan sebagian orang ketika mempelajari tafsir Al-Quran adalah ia begitu bersemangat membaca dengan bacaan yang baik dan benar di hadapan gurunya, namun ketika ia pulang ke rumah, ia bertilawah

kita pelajari bersama. Maka insya Allah di malam hari ini kita akan kembali memurojaah hal-hal apa yang sudah kita pelajari, khususnya yang di atau yang berkaitan dengan surat-surat pendek di juz 30. Baik, kita bisa membuka ya surat Al-Zalzalah ya. Bagi para pemirsa maupun para pendengar Radio Surah Al-Iman, kita bisa menyiapkan mushaf kita di surat Al-Zalzalah. Dan sebelumnya kami juga mengundang ya bagi para pemirsa maupun para pendengar, ketika nanti kami buka sesi interaktif bisa bergabung ya bersama kami melalui call center Aliman di 0873 kali 04 kali 846. Kami ulangi, di malam hari ini kami juga akan membuka sesi interaktif ya bagi Anda yang ingin memurojaah kembali surat-surat pendek yang sudah kita pelajari bersama. Nanti bisa bergabung dengan call center kami di 0873 kali 04 kali 846. Baik, kita mulai dari surat Al-Zalzalah. Silakan dipersiapkan mushafnya. Kita mulai dari surat Al-Zalzalah. Kami akan contohkan terlebih dahulu bacaan yang ada pada surat Al-Zalzalah terlebih dahulu.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baik para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di antara aspek yang harus kita perhatikan di ayat ini adalah kita perhatikan ayat ini diakhiri oleh beberapa matobi'i di akhir ayatnya. Misalnya pada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Maka di antara poin yang harus kita perhatikan, bagaimana cara kita membaca matobi ini di akhir ayat. Jangan sampai kita membaca matobi ini dengan suara yang ditekan di ujung dari panjang matobi tersebut. Misalnya, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا لَهَا. Ini kurang tepat. Yang tepat, kita cukup membaca dua harakat dengan suara yang dialirkan. Contohnya, zilzalaha laha, berhenti dengan lembut. Tidak ada penekanan laha, tapi laha, seperti itu. Dan di antara hal lain yang harus kita perhatikan juga misalnya pada ayat yang ke-6. Di sini kita bertemu dengan huruf sod, huruf sin, dan huruf shin.

0: Yang mana kalau kita melihat sekilas ketiga huruf ini memiliki kemiripan, ya. Maka hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita membaca ketiga huruf tersebut dengan sempurna tanpa tertukar suaranya di antara satu dan yang lainnya. Contohnya, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Seperti itu. Dan kita perhatikan juga para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar radio Surah Aliman, ketika kita berhenti waqaf pada ayat yang diakhiri oleh huruf ha, maka jangan lupa ada suara yang kita alirkan. Contoh, khairan yarah. Jadi bukan yarah, yarah, tapi yarah, ada suara yang kita alirkan. Maka ini beberapa poin yang kita perhatikan bersama ketika kita membaca surat Al-Zalzalah. Selanjutnya kami akan buka sesi interaktif ya. Bagi Anda, para pemirsa, maupun para pendengar radio Suara Al-Iman yang ingin bergabung membaca surat Al-Zalzalah atau surat pendek lainnya, dipersilakan bisa langsung bergabung bersama call center kami di 0873 kali 04 kali 846 ya. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk membaca surat Al-Zalzalah dan juga surat-surat pendek lainnya, bisa langsung menghubungi call center kami di 0873 kali 04 kali 846. Nampaknya belum ada yang bergabung. Baik, kami kembali undang bagi Anda, para pemirsa, yang ingin membacakan bacaannya.
1: Saya ingin membacakan.
0: Ada yang bergabung?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Saya Takin dari Jogja.
0: Ya, silakan Takin dibacakan surat Al-Zalzalah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Baik, terima kasih Takin di Yogyakarta yang sudah membacakan surah Al-Zalzalah. InsyaAllah untuk koleksinya bisa disimak setelah ini ya, Barakallahu Fik. Baik, Alhamdulillah.
2: Pak Ustadz, boleh.
0: Untuk Takin di Yogyakarta ya, secara umum bacanya sudah cukup baik, namun ada sedikit catatan dari kami ya, agar bisa bacaannya lebih disempurnakan kembali. Baik Takin, satu hal mungkin dari kami pribadi yang cukup terasa yaitu ketika Takin membaca hukum ikhfa. Nah, satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwasanya hukum ikhfa ini dibaca dengan kadar yang berbeda di setiap hurufnya, ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan misalnya ikhfa ketika nun sukun atau tanwin menghadapi huruf sin atau ikhfa ketika nun sukun atau tanwin menghadapi huruf ta misalnya. Misalnya tadi Takin membaca wa qalal insanu atau yauma idzin tuhadditsu, maka ini kurang tepat. Karena apa? karena ikhfa yang dibaca dengan eng, ya, dengan ng, itu hanya huruf qaf dan kaf saja, ya. Adapun yang lain maka tidak sampai eng, ya. Tidak sampai eng. Jadi tidak dibaca dengan kuat, nutup tidak, ya. Tapi kita baca dengan apa? Dengan menyamarkan sedikit suara kita sambil mempersiapkan lidah kita untuk apa? Untuk mengucapkan makhraj dari huruf yang ada di setelah nun sukun atau tanwin tersebut. Kita ambil contoh pada ayat yang ketiga. Waqalal insan. Maka di sini ketika kita membaca ikhfa, kita samarkan sedikit suara kita sambil apa? Sambil kita mempersiapkan pengucapan dari huruf sin, ya. Waqalal seperti itu. Jadi bukan ing, bukan ing, tapi waqalal seperti itu. Begitu juga ketika kita membaca tadi ikhfa yang bertemu dengan huruf ta. Ya, maka sama. Kita menyamarkan suara kita sambil mempersiapkan lidah kita untuk mengucapkan huruf ta. Contohnya, yauma idzin tuhadditsu. Yauma idzin tuhadditsu. Ya, bukan yauma idzin, tapi yauma idzin tuhadditsu. Seperti itu. Selanjutnya masih yang berkaitan dengan masalah ikhfa. Kita perhatikan takin di ayat yang terakhir, ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin. Nah, ini pun sama, ya. Jadi bukan dibaca dzarratin. Tadi yang takin baca dzarratin, yang tepat dzarratin, dzarratin, seperti itu. Ya. Jadi bukan dzarratin tapi dzarratin. Maka ini adalah hal yang insyaallah lebih tepat, ya. Jadi jangan dibaca dzarratin tapi tipis, dzarratin tipis, sambil mempersiapkan apa? Pengucapan makhraj dari huruf shin. Nah, satu hal lagi takin yang mungkin kami ingatkan dalam membaca ikhfa, ya. Jadi ikhfa itu terkadang bisa kita baca dengan tebal ataupun dengan tipis tergantung dengan huruf setelahnya. Nah, di sini konteksnya kita perhatikan pada ayat yang terakhir, setelah ada kasratain datang huruf shin, ya. Maka huruf shin ini merupakan huruf yang tipis sehingga ikhfanya pun harus dibaca dengan tipis. Contohnya dzarratin, bukan dzarratin tiong, tapi dzarratin, seperti itu. Dan yang terakhir kita mundur sedikit takin ke ayat yang ke-6, ya. Kenapa saya akhirkan? Karena tidak ada kaitannya dengan ikhfa. Kita perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzi yasturun nasu ashtatan li yuraw a'malahum." Ya. Maka di sini tadi huruf shadnya takin masih kurang disempurnakan sifatnya. Ya, huruf shad yang sukun dia punya sifat apa? Rakhawah, hams, ya. Lahirnya mengalirnya apa? Suara dan juga udara kita. Sehingga harus dijelaskan terlebih dahulu aliran udara dan suara yang terdapat dari huruf shad yang sukun di sana. Contoh. Yauma idzi yasduru, yasduru. Biarkan suaranya mengalir terlebih dahulu. Jadi bukan yasduru, yasduru. Nah, jangan sampai belum mengalir tapi sudah berubah. Tapi kita alirkan dulu suaranya baru dia berubah. Ya, bacaan dari hurufnya, ya. Jadi jangan terburu-buru untuk berpindah, ya. Bukan yasduru, yasduru, tapi yasduru, biarkan mengalir suara dan udaranya terlebih dahulu. Baik, ya, ini untuk takin di Yogyakarta. Semoga bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Barakallahu fihi. Baik, para pemirsa, kami masih kembali membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung membacakan surat Al-Zalzalah ataupun surat yang pendek lainnya, dipersilakan langsung bergabung bersama call center kami di 08 7 3 0 0 4 4 6. Sudah ada yang bergabung?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
3: Umabdillah Solo, Ustaz.
0: Oh, Umabdillah di Solo, silakan. Monggo.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ Yaumaili yasurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Yaumaili yasurun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Famai ya'mal mitqal dharratin khairai ya Rabb. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Baik, terima kasih untuk Umu Abdillah di Solo ya. Bisa disimak ya, koreksinya setelah ini. Barakallahu fiki. Ya,
3: tapi barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Umu Abdillah yang telah bergabung dari Solo ya. Ada beberapa catatan dari kami untuk Umu Abdillah. Kita mulai dari ayat yang pertama. Di sini kita bertemu dengan dua huruf yang mungkin kedengarannya mirip, tapi cara bacanya berbeda. Itu apa? Pada huruf Dzal dan huruf Zai. Jadi untuk Umu Abdillah, bisa dijelaskan lagi mana yang hurufnya Dzal dan mana yang hurufnya Zai. Ya, karena kedua huruf ini makhrajnya, tempat keluarnya berbeda. Kalau kita membahas huruf Dzal, ya huruf Dzal, maka huruf Dzal ini diucapkan dengan apa? Bertemunya ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Adapun untuk huruf Zai, maka diucapkan dengan mempertemukan antara ujung lidah kita dengan gigi seri bagian bawah. Sehingga karena perbedaan tempat keluarnya huruf tersebut, pastinya nanti pengucapannya pun akan berbeda. Nah, tadi yang dibaca oleh Ummu Abdillah itu masih agak kurang jelas, baik yang dzalnya maupun zainya. Nah, tugas kita adalah apa? Memperjelas setiap huruf demi huruf ya. Agar apa? Agar kita bisa membaca dengan sempurna ya. Tidak terjatuh ke dalam kesalahan dalam mengucapkan kata demi kata, huruf demi huruf dalam Al-Qur'an. Maka contohnya adalah kita jelaskan dzal dan juga zainya. Idza zulzilati. Dengar dengan jelas ya, berbeda mana yang huruf dzal dan mana yang huruf zai. Idza zulzilati, seperti itu. Yang selanjutnya untuk Ummu Abdillah, kita berpindah kepada ayat yang keempat. Khususnya pada huruf ha di kata tuhadditsu. Maka di sana kita jelaskan pengucapan huruf ha-nya. Tadi yang Ummu Abdillah baca, huruf ha-nya masih kurang jelas sehingga tercampur dengan suara dari huruf kha. Tuhad. Nah, ini kurang tepat, bukan tuhad tapi tuhadditsu, bersih suaranya ya. Harus dibedakan antara suara dari huruf ha dan juga suara dari huruf kha. Kita berpindah yang terakhir di ayat yang ke-6, Mu Abdillah. Ini ada dua catatan dari kami. Yang pertama pada huruf sod, yasduru, dijelaskan. Ya, yasduru. Ya, kita jelaskan pengucapannya. Lalu juga pada kata liyurau a'malahum. Hati-hati, ro-nya jangan dibaca seperti vokal A. Contoh, liyurau, rau, bukan ra, tapi ro. Harus sempurna vokal O-nya. Ya. Liyurau a'malahum. Bukan liyurau, bukan ra, tapi ro. Ya, jadi kita sempurnakan pada huruf ro yang ada di ayat tersebut, kita baca dengan vokal O, ro yang sempurna. Allah alam bisawab, itu untuk ibu atau Ummu Abdullah tadi di Solo. Semoga bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Baik, kami masih membuka kesempatan bagi Anda, para pemirsa, dan juga para pendengar Radio Suara Al-Iman, untuk bisa bergabung bersama kami di...
2: Kaya.
0: Sudah ada yang bergabung ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Ibu Yani di Maluku Utara.
0: Masya Allah, silakan Ibu.
2: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabb baka auhalaha yauma isi yasdurun nasu astatal liyurau a'malahum famay ya'mal miskola sarratin khairan yarah famay mal miskola sarratin syarroi yaro.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Yani di Maluku Utara. Bisa disimak koreksinya setelah ini ya, buat kita UPG.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk Ibu Yani di Maluku Utara, Masya Allah ya, salah satu penelpon rutin kita meskipun berbeda pulau, juga berbeda zona waktu, namun tidak mematahkan semangat beliau untuk terus belajar Al-Quran bersama. Baik, untuk Ibu Yani di Maluku Utara, kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah bagaimana tadi ya, kita membedakan antara pengucapan huruf zal dan huruf zai. Jadi harus dibedakan. Tidak boleh dipukul rata ya, tapi harus kita bedakan pengucapannya ya. Bukan iza jula, ini kurang tepat. Tapi kita ya ucapkan sesuai dengan hurufnya masing-masing. Contoh, iza zulzilati, iza zulzilati, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara kita membaca huruf kho ya. Cara kita membaca huruf kho yang sukun. Contoh di ayat yang kedua, berkata wa akhrajatil ardu, maka di sana yang ibu yang dibaca tadi masih mirip huruf ha, wa akh, wa ah, ini kurang tepat. Di huruf kho harus dibaca dengan sesuai dengan makhrajnya atau tempat keluarnya, yaitu di tenggorokan bagian atas. Adapun huruf ha, maka dia diucapkan dari tenggorokan bagian tengah, sehingga pasti ya berbeda pengucapan dari kedua huruf tersebut. Contoh, wa akhrajati, seperti itu. Selanjutnya, pada ayat yang ketiga, wa qala al-insanu. Nah, tadi yang kami simak atau suara yang masuk ke dalam studio, Ibu Yani membaca huruf sin seperti huruf tha. Sehingga terdengar wa qala al-insa, bukan tha tapi sa ya. Wa qala al-insanu. Ya, seperti itu. Maka hati-hati, jangan sampai ketika kita mengucapkan huruf sin ini itu menggigit bibir ya, mohon maaf, menggigit lidah ya. Karena kalau lidahnya tergigit nanti suaranya menjadi huruf ta. Namun yang tepat adalah posisi lidah harus berada di belakang dari gigi seri bagian bawah. Karena ketika posisinya tepat, suara yang dihasilkan pun juga akan ikut tepat seperti itu. Selanjutnya, untuk Ibu Yani di Maluku Utara, kita masuk ke ayat yang keempat. Sama di sini kasusnya itu pada huruf kho yang sukun ya. Jadi kita baca dengan jelas makhraj tempat keluar huruf kho-nya sambil ditebalkan. Contohnya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha akhbaraha ya. Bukan ah tapi akh ya, kita tebalkan. Bukan dibaca dengan suara yang serupa dengan huruf ha. Selanjutnya untuk Ibu Yani ya, kita perhatikan di ayat yang kelima. Bi anna rabbaka awha laha, ada dua hal di sini. Yang pertama pada kata rabbaka, kafnya pendek Ibu ya, jadi bukan rabbaka tapi rabbaka awha. Lalu pada kata awha kita perhatikan di sana kita membaca huruf waw yang sukun dengan sempurna ya. Yaitu dengan apa? Dengan hukum lin. Kita baca dengan lembut dan mengalir. Tadi yang Ibu Yani baca masih ditebalkan sehingga mirip ke huruf O. Contoh, au-ha, au-au-ha. Nah, bukan au-ha, tapi au-ha, au-ha, seperti itu. Begitu pula di ayat yang ke-6. Kita perhatikan di awal ayat ada kata yauma. Makanya sana bukan dibaca yauma. Nah, bukan yauma, tapi yauma, seperti itu. Selanjutnya pada kata yasduru, mohon dijelaskan Ibu ya huruf sadnya. Dan masih di ayat yang ke-6 kita perhatikan pada kata liurau a'malahum. Tadi yang Ibu Yani baca itu apa? Masih seperti vokalnya huruf A di pengucapan huruf ra-nya. Contoh liurau, liurau, ini kurang tepat. Harusnya ro sempurna dengan vokal huruf O. Liurau a'malahum, seperti itu. Selanjutnya di ayat yang ke-7 pada huruf kha ya, dijelaskan ya, bukan kha tapi kha ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan, bukan kha tapi kha. Dan yang terakhir pada ayat yang ke-8 ada kata dzarratin syarra. Di sana ada ikhfa Ibu ya. Jadi ikhfa selain suaranya disamarkan maka suaranya juga ditahan ya. Jadi jangan terburu-buru Ibu, jangan dzarratin syarra ya, tapi dzarratin syarra yara, seperti itu. Baik, itu tadi untuk Ibu Yani di Maluku Utara. Terima kasih sudah bergabung. Semoga bisa lebih baik lagi bacaan Al-Qur'annya di kemudian hari. Baik, kami kembali buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk membacakan surat Al-Zalzalah atau surat-surat pendek lainnya. Bisa langsung menghubungi call center Al-Iman TV di 08 73 kali 04 kali 846. Baik, kami kembali buka kesempatan bagi Anda yang ingin membaca surat Al-Zalzalah ataupun surat-surat pendek lainnya, diperkenankan ya, bisa langsung menelpon ke call center Al-Iman TV di 08 73 kali 04 kali 846. Lainnya bisa langsung menghubungi.
4: Sudah ada yang... Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Ummu Nurul di Makassar.
0: Ummu Nurul di Makassar. Silakan Ummu Nurul dibacakan surat Al-Zalzalah.
4: Surat Al-Zalzalah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال قال ذرة شر يره. هلو أستاذ؟
1: نanti bisa disimak koreksinya setelah ini.
0: نعم أستاذ.
1: Baik, alhamdulillah untuk Umu Nurul ya, tadi yang telah bergabung dari Makassar, alhamdulillah sudah cukup baik. Namun ada beberapa catatan dari kami yang harapannya bisa menjadi bahan perbaikan atau evaluasi di kemudian hari. Yang pertama untuk Umu Nurul ya, kita perhatikan di ayat yang pertama di huruf dot ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, maka kita harus menebalkan pengucapan huruf dhad ya. Yang kami simak atau yang kami dengar tadi Ummu Nurul membaca dhad itu masih seperti huruf dal. Contoh, idza zulzilatil ardu, bukan ardu tapi ardu ya, ardu seperti itu. Jadi bedakan antara dhad dan huruf dal. Jadi bukan al-ardu, al-ardu, tapi al-ardu, al-ardu, seperti itu. Selanjutnya, di ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu, ya, wa akhraja, kha, dijelaskan, tadi yang Ummu Nurul baca itu masih mirip dengan huruf ha, ya. Bukan wa ah, tapi wa akhraja, wa akhraja, seperti itu. Selanjutnya, ini pun sama, masih berkaitan dengan huruf kho ya. Kita perhatikan di ayat yang keempat ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, bukan ahba. Tadi yang dibaca menurut masih jelas sekali suara ha-nya ya. Bukan ahba. Tapi akhbaraha, seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada ayat yang kelima. Pada kata auha, hati-hati Ummu Nurul, bukan dibaca auha, bukan au ya, bukan au, tapi auha, lembut ya. Jadi sempurna sesuai makhraj dan sifat yang dimiliki oleh huruf waw, tidak perlu di terlalu tebalkan sehingga menjadi au, bukan, tapi auha ya, dibaca dengan lembut. Bi anna rabbaka auha laha, seperti itu. Selanjutnya kita membahas dua ayat terakhir ya, yaitu ayat yang ketujuh. Yang pertama pada kata khairan yarah, tadi sama pada huruf ra Ummu Nurul membaca dengan vokal a. Contoh, khairai khairai ya, bukan ra tapi harus dibaca dengan ra, sempurna vokal o nya khairan yarah. Adapun di ayat yang terakhir syarran yarah, tadi kesalahannya masih sama, yaitu apa, rohnya dibaca dengan a, syarrai syarrai, tapi syarwa yang tebal, yang tepat syarwa ya. Dan selanjutnya masih di ayat yang terakhir tadi Ummu Nurul membaca dengan agak tergesa-gesa ketika bertemu dengan hukum idgham bi gunnah ya, syarwa ya, ya ditahan dulu, bukan syarwayaroh tapi syarwayaroh ya. Jadi selain disempurnakan vokalnya o ya pada huruf ro, kita juga menyempurnakan hukum idgham bigunnah, ditahan terlebih dahulu dengan kadar kurang lebih 2 harokat. Tips seperti itu untuk Ummu Nurul di Makassar tadi yang telah bergabung. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi bacaannya di kemudian hari. Barakallahu fiha. Baik, kami kembali membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk membacakan surat Al-Zalzalah ataupun surat-surat pendek lainnya yang sudah kita pelajari juga diperkenankan. Boleh langsung menghubungi call center kami yaitu di 0873 kali 04 kali 846 ya. Sekali lagi kami undang Anda para pemirsa Aliman TV maupun para pendengar Radio Suara Aliman untuk bergabung bersama kami ya, yaitu untuk membacakan surat Al-Zalzalah ataupun surat-surat pendek lainnya di 0873 kali 04 kali 846. Baik, nampaknya belum ada yang bergabung ya. Kita lanjutkan sedikit terkait faedah ya yang bisa kita ambil dari pelajaran malam hari ini. Kita perhatikan di 2 ayat terakhir dari surat Al-Zalzalah ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya. Barang siapa Allah Subhanahu wa taala yang berbuat kebaikan sekecil apapun bentuk kebaikan tersebut, maka kelak ia akan menyaksikan kebaikan yang telah ia perbuat tersebut di akhirat. Begitupun pula ayat setelahnya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ya. Maka barang siapa yang melakukan sebuah keburukan, sekecil apapun keburukan tersebut, maka ia pun kelak akan menyaksikan keburukan yang telah ia lakukan tersebut di akhirat. Maka 2 ayat ini sebagai alarm bagi diri kita. Bahwasanya tidak ada sedikit pun hal yang luput dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada orang yang mengetahui, meskipun tidak ada orang yang melihat misalnya. Namun penilaian dari Allah Subhanahu wa taala adalah penilaian yang tidak pernah luput. Allah tidak akan melewatkan sedikit pun terhadap amal-amal yang telah kita lakukan. Dan di ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Man 'amila shalihan fali nafsi." Barang siapa yang melakukan amal soleh, amal kebaikan, maka hakikatnya kebaikan tersebut adalah untuk dirinya sendiri. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Begitu pula ketika ia melakukan suatu keburukan, maka keburukan tersebut niscaya adalah keburukan yang ia lakukan bagi dirinya sendiri. Maka 2 hal ini yang harus menjadi patokan bagi kita. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita melakukan kebaikan di daerah yang mungkin tidak ada orang, satupun orang yang bisa melihatnya misalnya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan luput dari mencatat kebaikan yang telah kita lakukan tersebut. Begitupun pula dengan amal-amal keburukan, dengan hal-hal yang buruk. Sebagaimanapun kita menyembunyikan keburukan kita, ya maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Maka 2 ayat ini setidaknya bisa menjadi sedikit tambahan motivasi bagi kita ya, untuk senantiasa melaksanakan amal-amal soleh dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi hal-hal keburukan. Karena sekali lagi, pundi-pundi amal soleh lah yang akan kita butuhkan kelak ketika kita telah tiada, ketika kita sudah menghadapi kehidupan akhirat, maka yang kita butuhkan adalah bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan ketenaran kita misalnya, tapi amal soleh apa yang telah kita lakukan. Dan amal inilah yang harus kita berusaha dalam menjaganya, ya. Meskipun amal tersebut adalah amal yang ringan, namun jangan pernah bosan untuk berusaha melaksanakan amal yang ringan tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Ya. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal yang sedikit, yang kecil, namun senantiasa dilakukan secara istiqomah terus-menerus. Contohnya ketika kita baca Quran, misalnya kita baca Quran sehari hanya satu halaman, ya ini nggak masalah, yang penting kita bisa istiqomah tiap hari. Maka ini jauh lebih baik daripada kita baca Quran satu juz tapi sebulan sekali misalnya. Ini jauh lebih baik kita baca satu halaman per hari. Maka hal-hal inilah yang harus kita tanamkan, ya kita tanam atau kita persiapkan ya kehidupan akhirat kita dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan di dunia dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala keburukan dan juga memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kalau kita melihat di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah At-Tawwab. Allah adalah Maha Zat yang Maha menerima taubat. Nah, taubat itu dilakukan oleh siapa? Ya, orang yang bersalah lalu ya bertaubat. Maka maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya senantiasa akan menerima taubat-taubat kita ya. Ini isyarat ya. Ini isyarat bahwasanya ya manusia itu pasti salah, pasti sering salah. Karena dia sering salah, maka dia dituntut untuk apa? Sering taubat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha menerima taubat yang terus-menerus dilakukan. Maka hal ini yang harus kita lakukan, yaitu dengan kita memperbanyak amal soleh, kita juga berusaha menghindari segala hal-hal yang buruk, dan juga bersama dengan hal itu kita memperbanyak taubat kita, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

الرسل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.

Bab Toharoh, pembahasan air. Jenis-jenis air terbagi menjadi dua, air najis dan air tohur. Air tohur, yaitu air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang tidak berubah warna, rasa, dan baunya walaupun telah tercampur dengan benda najis. Contoh, air mutlak, yaitu air yang tidak berubah dari bentuk dasarnya, baik air yang turun dari langit seperti air hujan, salju, dan embun, atau air yang mengalir seperti air laut, air sungai, air hujan, dan air sumur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura," dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Surat Al-Furqan ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu. Surat Al-Anfal ayat 11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengucapkan, "Ya Allah, bersihkanlah aku dari semua kesalahanku dengan salju, air, dan embun." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Beliau juga bersabda berkenaan dengan air laut, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Air musta'mal atau air yang telah digunakan. Air musta'mal adalah air yang menetes dari anggota badan orang yang telah berwudu atau mandi. Dibolehkan menggunakan air tersebut untuk bersuci. Berdasarkan riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beberapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi menggunakan jufnah atau bejana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berwudu dengan air di bejana tersebut. Kemudian istrinya berkata, "Wahai Rasulullah, saya tadi mandi junub menggunakan air itu." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya air ini tidak berjunub." Hadis riwayat Tirmizi. Air yang bercampur dengan benda yang suci, yaitu air yang telah tercampur dengan benda yang bersih dan suci seperti tercampur dengan dedaunan atau tanah atau karat tempat penampungan air. Namun benda tersebut tidak mengubah sifat air itu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang sedang mengurus jenazah putrinya, "Mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu."

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila amma ba'du. Ikhwata liman, para pendengar Radio Suara Aliman 918 AM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda semua pada kesempatan malam hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, Rembulan edisi 16 Agustus 2026 atau yang bertepatan pada tanggal 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Saya Riftian Ageng insyaallah akan menemani Anda dalam acara request malam kali ini. Dan pada acara request malam ini, bagi Anda yang ingin merequest lantunan Al-Qur'an, mutiara nasihat maupun sirah sahabat dapat dikirimkan di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Requestnya dengan format RQ spasi nama spasi alamat spasi request yang ingin diputarkan. Dan bagi Anda yang ingin merequest secara langsung melalui call WhatsApp di nomor yang sama, di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baik, sebelum kita membacakan beberapa request yang telah masuk dari para pendengar semua, di sini telah kita siapkan satu surah pembuka, yaitu surah Al-Balad dengan qori'nya Ustadz Agus Suranto. Surah Al-Balad adalah surah ke-90 di juz ke-30. Demikian kita hadirkan sebagai pembukaan rembulan kali ini. Selamat menikmati.

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Ikhwatul Iman Rahimani Warahimakumullah. Masya Allah, telah kita putarkan satu surah pembuka, yaitu Surah Al-Balad dengan koriknya Ustadz Agus Suranto. Bagi para pendengar semua yang ingin merequest lantunan Al-Quran, mutiara nasihat maupun sirah sahabat, dapat dikirimkan di nomor 0873x04x846. Untuk requestnya dengan format RQ spasi nama spasi alamat spasi request yang ingin diputarkan. Baik, telah masuk satu request dari pendengar kita di kota Lamongan. Ada Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan. Beliau merequest di sini minta diputarkan surah Al-Jum'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan koriknya Syekh Abdul Somad. Jazakumullah khairan Ibu Yusuf atas requestnya. Masya Allah, pertama langsung disambut dari kota Lamongan. Monggo yang dari Gresik, mungkin dari Mojokerto, Tuban, kemudian ada dari Jombang, Madura, silakan di nomor 0873x04x846. Coba kita angkat telepon yang mencoba menghubungkan kita di studio. Halo. Oh, baik, sepertinya mohon maaf Bu Yusuf, masih belum bisa masuk untuk teleponnya, mungkin di sesi kedua nggih. Baik, nam. Jazakumullah khairan Ibu Yusuf. Nggih, untuk teleponnya nanti di sesi yang kedua insyaallah Bu. Kita coba benarkan di alatnya, semoga bisa menerima dengan baik. Baik, bagi para pendengar semua yang ingin merequest melalui chat WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, kalau mungkin sekarang belum diputarkan, dikirimkan tidak apa-apa, tapi mungkin bisa disiapkan nanti di sesi berikutnya. Insya Allah request yang masuk akan kita bacakan. Siap-siap, jadi mulai sekarang monggo silahkan diketik RQ spasi nama spasi alamat spasi request yang ingin diputarkan. Anda bisa merequest lantunan Al-Quran. Lantunan Al-Quran ini dari juz ke-27 sampai juz ke-30. Koriknya sangat banyak sekali, mulai dari korik Timur Tengah, kemudian dari nasional Indonesia juga ada. Silahkan di nomor 0873x04x846. Kemudian yang kedua ada Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat ini yaitu ceramah pendek gitu dari para asatid kita. Jadi ceramah berupa nasihat tematik. Jadi nanti bisa di request untuk judulnya, nanti bisa tanyakan di nomor admin. Bagi yang pertama bergabung mungkin gak tahu judulnya, bisa ditanyakan Ustadz ini membahas apa aja. Kalau biasanya yang sering di request kalau Ibu Yusuf, biasanya ada Ustadz Abdul Aswad yang Madang Karusimbo, kemudian ada Ustadz Firanda, kemudian ada Ustadz Ahmad Zainuddin berkaitan dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu yang sering biasanya di request oleh para pendengar. Baik, sambil kita menunggu dari para pendengar yang ingin merequest, ya kita putarkan terlebih dahulu mungkin request dari Ibu Yusuf yang ada di kota Lamongan. Tadi beliau merequest Surah Al-Jum'ah dengan koriknya Syekh Abdul Somad, kemudian juga minta ditambahkan Surah Al-Haqqah, koriknya sama juga Syekh Abdul Somad. Baik, ikhwatan liman rahimani wa rahimakumullah, kita telah siapkan request dari Ibu Yusuf, kemudian nanti lanjut dengan jeda dan sebagainya. Selamat mendengarkan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ففروا

0: Dan kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas dari sisinya. Surat Adz-Dzariyat ayat 50. Di dalam ayat ini, Rabbuna Jalla wa'ala memerintahkan kepada para hambanya agar mereka senantiasa lari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari maksiat-maksiat menuju ketaatan-ketaatan. Dan sebagaimana telah kita ketahui, bahwasanya al-firar, larinya seorang hamba itu ada dua macam. Ada firaru su'ada, ada larinya orang-orang bahagia. Wa firarul asqiya, dan ada larinya orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah tapi tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang sungguh sangat rugi dan merugi. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang-orang yang lari dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Lari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci menuju apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Lari dari apa-apa yang mengandung dosa menuju perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dari kemaksiatan-kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung, karena mereka larinya kepada Allah, kembali kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang faham dan meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Idza'atu sawtil iman lil mu'minina wal mu'minat.

إذا نفخ في الصور نفخة.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Alhamdulillah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Telah kita putarkan request yang masuk tadi, ada surah Al-Jum'ah dan surah Al-Haqqah. Bagi Anda para pendengar semua yang ingin merequest lantunan Al-Qur'an, mutiara nasihat maupun sirah sahabat, dapat dikirimkan di nomor 0873x04x846. Untuk requestnya dikirimkan di nomor 0873x04x846. Baik, bagi para pendengar yang ingin mendengarkan ya selain dari radio, request ini dapat disimak juga dari layanan Telegram. Nanti silakan download di Telegram, kemudian silakan bergabung di channel yaitu Al Iman Radio, Suara Al Iman Live. Jadi nanti bisa download di situ, ikut bergabung di channel Radio Suara Al Iman Live. Insyaallah untuk data yang dikeluarkan juga enggak terlalu besar. Ya, kita bisa sambil aktivitas yang lain juga bisa sambil mendengarkan Radio Suara Al Iman. Untuk Clubhouse itu juga bisa ya, Clubhouse nanti bisa download aplikasinya di Clubhouse. Nah, untuk requestnya insyaallah 24 jam dapat disimak dari Clubhouse maupun dari Telegram. Untuk webnya itu bisa, tapi kadang ada sedikit trouble, jadi suaranya kurang bagus. Jadi disarankan melalui Telegram maupun Clubhouse begitu. Baik, pada kesempatan malam hari ini ya, monggo silakan yang ingin menambah requestnya dapat dikirimkan di nomor 0873x04x846. Dan berita duka ya, Al Iman Group mungkin juga mendoakan kepada saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang tertimpa musibah yaitu berupa gempa. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ya kemudahan, kemudian keringanan pada dampak yang menimpa mereka, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesabaran kepada keluarga yang tertimpa musibah. Dan Anda dapat juga mungkin membantu ya saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di sana dengan berdonasi kepada yayasan yang terpercaya ya, bisa ikut untuk yang meringankan musibah dari saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Baik, kita kembali pada acara request. Bagi Anda yang ingin merequest lantunan Al-Qur'an, mutiara nasihat maupun sirah sahabat dapat dikirimkan di nomor 0873x04x846. Baik, di sini ada tambahan dua request. Yang pertama dari Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan. Beliau menambahkan request yaitu mutiara nasihat dengan judul Agar Buah Hati Menjadi Anak Yang Berbakti, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zainal Abidin. Kemudian ada request tambahan dari request baru dari Mas Pratama di Surabaya. Beliau merequest yaitu surah Al-Haqqah. Al-Haqqah sudah di request Mas, mungkin bisa yang lain. Tapi beliau di sini menambahkan yaitu sirah sahabat yang berjudul Utsman bin Affan. Jazakumullah khairan requestnya Mas Pratama yang ada di Surabaya. Baik, sambil menunggu request dari para pendengar semua, kita akan putarkan karena sirah sahabatnya ini lumayan panjang, Utsman bin Affan. Ya, kita putarkan terlebih dahulu request dari Ibu Yusuf yaitu surah bukan Mutiara Nasihat dengan judul agar buah hati menjadi anak yang berbakti. Kemudian nanti dilanjut dengan yaitu request sirah sahabat Utsman bin Affan. Untuk Al-Qur'annya murotalnya silahkan diganti Mas Pratama. Surah Al-Haqqah tadi sudah di request Ibu Yusuf yang ada di Lamongan. Mungkin sambil anak saya tunggu, atau mungkin kalau nanti bisa direvisi langsung kami tambahkan di request yang telah diputarkan. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita hadirkan mutiara nasihat dan juga request sirah sahabat dan juga murotal. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman, anak merupakan buah hati, kebanggaan orang tua dan belahan jiwa. Anak merupakan nikmat tapi sekaligus juga amanah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bila anak kita terjaga dari neraka, berarti anak itu nikmat. Tetapi bila anak sekarang ternyata masuk neraka dan memasukkan kedua orang tuanya ke dalam neraka, maka anak itu adalah fitnah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebetulnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Baik itu anak seorang nabi, anak seorang ulama, anak seorang pengusaha, pedagang, bahkan termasuk anak penjahat sekalipun. Namun mereka rusak oleh faktor luar, dan itu ditentukan oleh dua. Yang pertama adalah syaitan, yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathum syayatin. Telah aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus, kemudian dibelokkan, dirusak oleh syaitan. Dan yang kedua adalah lingkungan. Inilah yang dimaksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Bahkan kalau kita lihat, lingkunganlah faktor utama perusak anak. Betul, setan juga memiliki faktor utama merusak anak-anak kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi lingkunganlah yang terutama adalah lingkungan keluarga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa abawahu, kedua orang tuanya, menjadikan dia itu muslim yang soleh, yang taat beragama, atau menjadikan anak itu tersesat, bingung, dan menjadi mangsa syaitan. Itu tergantung orang tuanya. Maka orang tua bisa mengarahkan anak menjadi muslim yang bagus, atau menjadi orang non-muslim, bahkan keluar dari ketaatan, bahkan merusak, mengecewakan orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu samratul qalb. Anak itu adalah buah hati. Wa innahu mahzanatun, bikin sedih orang tua. Mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Wa majhalatun, dan bikin bodoh orang tua. Sekarang hal itu kita lihat di dalam tataran realita. Berapa banyak orang tua yang dibikin sedih, dibikin sengsara oleh anak dengan berbagai macam ulah, dan berapa banyak juga dibikin bodoh oleh anak, malas belajar karena anak, telat belajar karena anak, bahkan dibikin bakhil, sulit untuk keluar infak juga karena anak. Dan tidak kalah pentingnya adalah pengecut, ya, enggan berkorban apalagi jihad di jalan Allah juga dikarenakan anak. Oleh karena itu orang tua memiliki kewajiban utama, yaitu mendidik anak. Tarbiyalah yang sekarang ini anak menjadikan simpanan orang tua di akhirat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata banu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'una." Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus dari seluruh usahanya kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Kaum muslimin yang berbahagia, memang memiliki anak soleh tidak semudah membalik tangan, karena anak soleh begitu dahsyat di hari akhirat. Bagaimana ada orang tua yang terangkat derajatnya di hari kiamat di surga setelah dia penasaran, maka dikatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka," karena istighfarnya anakmu kepadamu. Allahu Akbar. Tapi anak bisa menjeburkan orang tua ke dalam neraka. Anak juga bisa menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tergantung kita semua. Dengan demikian, orang tua harus sejak dini sungguh-sungguh serius bagaimana menjadikan si buah hati ini menjadi simpenan di akhirat, kebanggaan di dunia, dan juga kebanggaan nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, semoga sekilas yang kita sampaikan ini bermanfaat. Cuma saya memberikan catatan, anak memang kebanyakan nyusahin orang tua, dan orang tua semuanya mengetahui bahwa anak, memiliki anak itu lebih banyak susahnya daripada senangnya. Tapi alhamdulillah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan senang disusahin oleh anak. Kalau kita perhatikan dari mulai awal, dari mulai hamil disusahkan oleh anak 9 bulan. Senangnya cuma sekali mungkin lahir. Kemudian disusahkan lagi harus mencari pendidikan dari mulai SD, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya. Ini semuanya bukan hanya sekedar masuk sekolah. Harus memikirkan biayanya, harus memikirkan bagaimana anak ini nanti prestasinya, bahkan harus mundar-mandir ke tempat lembaga pendidikan, harus nengok, harus melihat, harus mengawasi, harus mengontrol, mencarikan tempat kos yang baik, mencarikan teman yang baik. Banyak susahnya punya anak. Tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah karunia senang disusahi anak. Dan orang tua tidak pernah segan-segan untuk mengorbankan apapun demi anak. Bahkan nyawa pun rela untuk dikorbankan demi anak. Mereka sampai berjibaku untuk mengais rezeki di tempat-tempat yang berbahaya dan sulit untuk kebahagiaan sang anak. Sehingga disinilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan anak supaya berbaik, berbuat baik kepada orang tua, bukan orang tua berbuat baik kepada anak, itu jarang. Kenapa? Karena kalau anak enak, orang tua jadi pembantu. Tapi kalau orang tua kaya, anak menjadi majikan. Bagaimana tidak pembantu? Perhatikan ketika saat melihat anak kaya raya, masya Allah rumahnya besar, orang tuanya datang bantui mandikan cucunya, nyapu rumahnya, bahkan ngepel, bahkan nyuci perabot rumah tangga dan nyuci pakaian. Ini semua menunjukkan bahwa orang tua rela berkorban, dan bila orang tua enak, maka anak menjadi majikan, dan bila anak kaya raya, maka orang tua menjadi pembantu. Waspadai, kedurhakaan anak diawali oleh keteledoran orang tua di dalam mendidik. Dan kedurhakaan anak akan melanjutkan kedurhakaan berikutnya. Inilah rahasia pernyataan ulama, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan berikutnya. Bila sekarang kita mendurhakai orang tua, maka suatu ketika kita akan didurhakai oleh anak kita. Ada kisah yang sangat menarik. Pernah ada orang tua yang ditampar keras oleh anaknya. Kemudian ada seorang ulama yang melihatnya, lalu mendatanginya dan bertanya, "Kenapa wahai Fulan, kamu diperlakukan anak kamu seperti itu diam saja?" Maka orang tersebut mengatakan, "Biarkan, di tempat inilah persis dulu saya pernah menampar keras orang tua saya." Allahu Akbar. Dibayar kontan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ma min dambin asra'u khubata minad dunya, ma yadakhiru fil akhirah minal baghi wa qati'atur rahim." Tidaklah ada suatu dosa yang balasannya lebih cepat dikuntani oleh Allah di dunia, masih ada simpenan nanti di akhirat, ketimbang melampaui batas dan durhaka kepada kedua orang tua, memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahai jiwa, bagaimana mungkin engkau tidak bertaubat? Sedangkan maut suatu saat pasti akan menjemputmu. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Wahai jiwa, dimanapun kamu berada, berlindung di benteng manapun yang kokoh, kematian akan datang menjemputmu.
1: Al-Imam Al-Qurtubi menasihatkan kepada kita tentang kematian. Wahai orang-orang yang tertipu, renungilah kematian dan sekaratnya, kemudian betapa sulit dan pahit prosesnya. Duhai, betapa kematian adalah janji yang tidak akan meleset, hakim yang paling adil. Cukuplah kematian itu untuk menjadikan jiwa itu takut dan menjadikan mata berlinang air mata, mencerai beraikan segala yang menyatu, menghancurkan segala kelezatan, dan memutuskan

Wahai anak Adam, apakah engkau pernah memikirkan hari kematianmu dan hari berpindahmu dari dunia ini, yaitu ketika engkau dipindahkan dari tempat yang luas menuju tempat yang sempit, dan engkau dikhianati oleh teman-teman dan sahabat karib, engkau dikucilkan oleh saudara dan kerabat, engkau diangkat dari tempat tidur dan selimutmu menuju liang lahat. Mereka mengganti selimutmu yang lembut dengan tanah dan papan. Maka wahai pengumpul harta nan rakus, memperindah bangunan, demi Allah, pada hari ini engkau tidak memiliki harta sedikit pun kecuali kain-kain kafan. Itu pun akan segera hancur dan musnah, serta badanmu akan lenyap dan lebur. Maka di manakah harta yang selama ini engkau kumpul-kumpulkan? Apakah bisa menyelamatkan dari bencana ini? Tidak, sungguh tidak. Bahkan itu semua engkau tinggalkan untuk orang-orang yang tidak memujimu, sedangkan engkau akan datang membawa dosa-dosamu menemui sesuatu yang tidak memberi.

Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzunnurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman, dengan cinta Quraisy kepada Utsman." Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraiz, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: dirinya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
1: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya Utbah untuk mentalak istrinya Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya. Hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. Sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana.

Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan, kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah, kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affan lah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau,
Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang bin Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman.
ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, aku melihat juru bicara Utsman memanggil, wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian. Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rizki kalian. Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, berangkatlah untuk menerima kain kalian. Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu. Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela, seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain Sahib Hijrotain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, aku bersumpah dengan nama Allah, atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri. Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membela aku, maka dia merdeka. Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap
Ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli solat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
2: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
4: Suratul Hadid. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Subbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulku as-samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Huwal awwal

0: العين القيمة.
1: Jika amalan tidak dibangun di atas keikhlasan, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhlas dituntut dari seorang hamba, baik dalam perkataan maupun perbuatan maupun dalam niat-niat hamba tersebut. Seluruhnya hendaknya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sedikit pun diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas maknanya adalah murni, ya, safi, murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bersih. Niat tersebut bersih semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak terkotori, tidak terkontaminasi dengan apapun yang merusak atau mencemari kemurnian niat seorang hamba.

Ikhlas dalam beribadah, karena tanpa ikhlas ibadah kita percuma, sedekah kita percuma, dakwah kita percuma, ceramah kita percuma, kita menuntut ilmu percuma, kita haji percuma, kita berjihad percuma tanpa ada ikhlas. Karena ikhlas adalah pondasi dasar, yang mana bangunan tanpa adanya ikhlas, bangunan tersebut akan hancur binasa. Begitu pula dengan amal manusia, kedudukan ikhlas dalam amal seperti kedudukan pondasi dalam sebuah bangunan. Tanpa pondasi, bangunan akan hancur sebagaimana hancurnya amal tanpa adanya keikhlasan. Sebagaimana hancurnya amal tanpa adanya keikhlasan. Sebagaimana hancurnya amal tanpa adanya keikhlasan.

0: صوت الإيمان للمؤمنين والمؤمنات.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al Iman.
2: Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Telah kita dengarkan beberapa request yang telah masuk dan saat ini kita telah berada di penghujung acara. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para pendengar semua yang telah mengirimkan requestnya dan para pendengar semua yang telah menyimak dengan baik request yang telah diputarkan. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Kita akhiri perjumpaan kita pada request malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terus saksikan Radio Suara Al Iman, ya simak terus Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan. Saya Riftan Angging pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang tadabbur Al-Quran kita, yaitu surat Al-Isra. Sekarang pada ayat ke-22 sampai seterusnya. Al-Isra ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Sekarang masuk kita ke dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau jadikan bersama Allah ilah yang lainnya. Fataq'uda madzmuman makhdula. Niscaya engkau akan duduk dalam keadaan hina dan dalam keadaan tercela. Allah Subhanahu wa taala memulai perintah di dalam surat Al-Isra ini dengan memberi peringatan agar jangan jatuh ke dalam syirik kepada Allah. Karena syirik akan menghinakan seseorang, akan membuat dia tercela sepanjang zaman. Sebaliknya tauhid, dia akan memberikan ke dalam diri seseorang kepercayaan yang sangat luar biasa, memberikan motivasi yang sangat luar biasa pada diri seorang muslim sampai dia bisa menengadahkan kepalanya berjalan di atas permukaan bumi ini. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana perbedaan jauh antara kaum Quraisy pada zaman jahiliyahnya dengan kaum Quraisy setelah mereka menerima Islam, tauhid sebagai agama mereka. Lihat bagaimana mereka dijadikan bahan permainan oleh dua kerajaan besar pada waktu itu. Dan salah satu bentuk bahan permainan mereka adalah yaitu pasar ukaz, yang mana kaum Quraisy di sana bertarung dan dijadikan bahan olah-olahan dan semacamnya bagi orang-orang Romawi atau maupun Persia. Kan tapi ketika Islam sudah masuk ke dalam diri mereka, tauhid membuat kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Salah satu contoh membuat kepercayaan yang sangat luar biasa, tiga delegasi yang dikirim oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ke Kaisar, atau tepatnya ke Panglima Rustum, yang mana Rustum mau mengundur-undurkan waktu supaya jangan terjadi peperangan di Qadisiyah. Coba lihat bagaimana salah seorang mereka datang dengan membawa kuda dekilnya, pakaian yang lusuh, kemudian dia masuk dengan kudanya, dengan wibawanya begitu, dan menabrak apa yang ada di hadapannya dari permadani, dari bantal-bantal yang indah. Kemudian dia dengan mudahnya dikatakan ketika diberhentikan oleh penggawa, saya diundang oleh raja kalian. Kalau kalian tidak menerima saya akan pulang. Sehingga Rustum mempersilahkan untuk masuk. Apa kata Rustum untuk menjatuhkan mental? Sebagaimana yang terjadi banyak delegasi-delegasi di setiap negara. Apa katanya, kami tahu bahwasanya kedatangan kalian ke sini karena mata pencaharian kalian di padang pasir tidak mencukupkan untuk hidup kalian. Oleh karenanya, engkau sebagai delegasi, kata Rustum, kami akan berikan kepada panglima kalian sebanyak ini uang, kepada bawahan panglima sebanyak ini, dan prajurit biasa sebanyak ini setiap tahunnya. Pulanglah. Dan tapi apa yang dijawab oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Jawaban yang sangat luar biasa yang membuat menggigil orang-orang kufar. Apa katanya? Sesungguhnya
kami keluar dari negeri Arab kami karena kami mendengar bahwasanya darah orang putih manis dan kami ingin merasakannya. Izzah yang sangat luar biasa. Itu terjadi juga dialog antara Kaisar Romawi dengan kaum muslimin. Sampai-sampai Romawi melihat kegagahan kaum muslimin tersebut, kalau tidak salah saya surat yang dikirim oleh Rasulullah melalui tangan Hudzaifah. Dan dia marah besar kepada menteri-menterinya, lihat mereka. Pakaian mereka begitu akan tapi wibawa dan percaya diri sangat tinggi sekali. Kalau mereka memang melakukan hal yang seperti itu, demi Allah sebentar lagi mereka akan menguasai tanah yang aku injak sekarang ini. Coba lihat bagaimana tauhid membuat mereka percaya diri. Tidak hina. Berbeda dengan orang kufar dan orang-orang lain. Semakin mereka berpaut, semakin mereka terikat dengan sesuatu yang tidak mulia, yang tidak mempunyai kesempurnaan, maka sejauh itu pula mereka akan hina. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan kalian agar tidak mengibadatinya kecuali kepadanya dan tidak mensyirikkannya. Ini yang dikatakan oleh delegasi Rasulullah SAW. Katanya, Inna Allah akhrajana min ibadatil ibad ila ibadatil rabbil ibad. Sungguhnya Allah mengeluarkan kami dari peribadatan kepada makhluk menjadi peribadatan kepada Rabb makhluk. Oleh itu dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa. Diperkuat kembali perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwasanya tauhid adalah ajaran para anbiya dan para mursalin, para nabi dan para rasul. Mulai zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan kewajiban yang kedua. Wa bil walidaini ihsana. Agar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran, hubungan antara ayah dengan anak ada dua macam perintah. Jika seandainya Allah berbicara kepada seorang anak, Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik. Akan tetapi jika seandainya Allah berbicara kepada ayah untuk anaknya, maka Allah memerintahkan bahwa janganlah kalian jadikan anak kalian fitnah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah? Sungguhnya anak-anak kalian, harta-harta kalian adalah fitnah. Apa hikmah dari ini? Seorang ayah tidak boleh mencintai lebih kepada anaknya. Sebaliknya, seorang anak tidak boleh membenci begitu kepada ayahnya. Karena sudah begitu berlalu, setiap anak biasanya tabiatnya adalah durhaka kepada orang tuanya. Kebalikannya, setiap ayah kebiasaannya begitu cinta kepada anaknya. Nah, yang itu diberikan peringatan dan yang ini juga diberikan peringatan. Jangan sampai seorang ayah terlampau mencintai anaknya sampai dia membuat kekufuran. Sebagaimana jangan sampai seorang anak durhaka kepada orang tuanya sehingga membawa dia kekufuran. Dan tidak dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kalian berbuat baik kepada anak dan kalian jangan terlampau mencintai orang tua. Itu enggak ada di dalam syariat. Kenapa? Karena memang tabiat manusia tidak menghargai orang tuanya. Dan tabiat manusia mencintai anaknya.
Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan wa bil walidaini ihsana. Sebuah hadis yang sangat menakjubkan saya. Yang diriwayatkan oleh beberapa sanad yang mana maknanya yaitu sungguh celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kan tapi dia tidak memasukkannya ke surga. Sungguh merugi seseorang anak yang mempunyai kedua orang tuanya. Dalam satu riwayat disebutkan yang mempunyai salah satu kedua orang tuanya. Kemudian fasilitas untuk mudah ke surga dia tidak mau masukkan surga. Bahkan hadis masalah puasa juga kita dengar. Hadis tentang doanya Jibril yang mengatakan ya Allah jangan terimakah kepada orang tua. Diaminkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya tidak melihat memang jalan terdekat untuk menuju surga bagi anak pada zaman kita sekarang.

yang mestinya manusia jijik untuk melakukan perlakuan hal yang tidak senonoh seperti itu, dia yang melakukan. Kemudian setelah itu diambil lagi kapannya. Kemudian dia mengatakan, Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang tidak terampunkan ya Rasulullah. Apakah ada salah satu, apakah ada sarana untuk bisa meminta taubat? Apa kata Rasulullah SAW, apakah engkau masih mempunyai ibu? Dia mengatakan tidak. Apa kata Rasulullah SAW, demi Allah, jika seandainya engkau mempunyai ibu, saya berharap dosamu bisa diampunkan oleh Allah SWT. Zaman sekarang ibu yang dibunuh. Bayangkan kalau seandainya ada seseorang yang datang bertaubat, kemudian dia mengatakan, Pak Ustadz, saya telah membunuh orang tua saya. Apa yang kita jawab? Pintu surga yang dengan tangannya sendiri dia tutup. Dan pintu neraka dengan tangannya sendiri dia buka. Nyaris, kalaulah ada sepadanan dosa dengan syirik, maka saya tidak melihat durhaka, apalagi membunuh orang tua adalah padanannya. Oleh sebab itu, wabil walidaini ihsana. Disebutkan orang Badui, orang Arab, salah seorang Arab ingin melihat orang yang paling berbakti kepada orang tuanya, dan dia ingin tahu juga orang yang paling durhaka kepada orang tuanya. Berjalan dia dari kampung ke kampung, dari Badui ke Badui, terus dia dapatkan seorang anak mengantarkan, menggendong ayahnya, menggendong ibunya untuk bisa haji ke Mekah dengan kakinya. Dia mengatakan, itulah anak yang paling berbakti kepada orang tua. Kemudian setelah dia berjalan-berjalan lagi, dia dapatkan seseorang yang paling durhaka kepada orang tuanya. Hah? Apa yang dia lihat? Dia melihat seorang anak muda bertengkar dengan yang tua, yang kiranya yang tua itu adalah ayahnya. Kemudian pertengkaran berakhir dengan pengangkatan ayah oleh si anak. Diangkatnya ayahnya, digendongnya, kemudian diletakkannya di tepi jalan. Kemudian dia berlari ke pintu, kemudian ditutupnya pintu kuat-kuat. Setelah itu dia buka, dan dia mengatakan, ayah! Ayahnya di tepi jalan. Ayah! Kata, sesungguhnya engkau dahulu melakukan ke kakek saya, ke ayah dia, ayah bapak yang tadi itu. Engkau letakkan kakek saya dulu di pintu. Nah sekarang, saya ingin mengasih engkau bonus. Daripada saya letakkan engkau di pintu, aku letakkan engkau di tepi jalan. Melebihi dari engkau meletakkan kakek saya dahulunya. Wa kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau diperlakukan oleh anak begitu, karena kesalahan engkau juga melakukan orang tua begitu dahulu. Oleh sebab itu, sangat berbahaya memang seseorang durhaka kepada orang tuanya, karena dia akan merasakan bagaimana perihnya hati orang tua ketika masa-masa tuanya dia bisa meneteskan air mata kena ulah anaknya. Terasa dia akan kesalahan-kesalahannya. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala katakan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā. Kalau seandainya sudah besar, sudah tua kedua orang tua kita, maka jangan kata-katakan kata uff, dan jangan cardik mereka berdua. Orang tua yang sudah bersandarkan kepada anaknya, perasaannya sangat halus, sensitif. Sedikit ucapan yang mungkin kita tidak sengaja untuk menyalahkan sang ayah, dia bisa mengeluarkan air mata. Sedikit ucapan perintah yang kita ucapkan kepada ibu yang sudah tinggal di rumah kita, dan bukan di rumah dia, dia akan bisa menutup pintunya dan tidak mau makan.

0: Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengantisipasi supaya jangan seperti itu, jangan kata-kata lebih dari uf. Dikatakan oleh ulama tafsir, jika seandainya ada kata di bawah itu, Allah juga larang. Karena tidak ada kata lagi yang di bawah uf, maka dilaranglah kata-kata uf. Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjihad, dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW, dan diizinkan karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak, saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Pulang. Disuruh pulang untuk membuat tertawa. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua. Masalah jihad dan masalah yang sangat luar biasa, tanggung jawab laki-laki kepada orang tuanya. Semua hadis-hadis yang menerangkan masalah berbakti kepada orang tua adalah anak laki-lakinya. Dan berapa banyak kita membuat tangis orang tua pada permasalahan yang sepele, yang mestinya kita tidak perlu menjawab, kita jawab kemudian dia menangis. Berapa banyak orang tua kita tinggalkan dalam keadaan sendirian, kita hanya sebatas mencari kenikmatan sedikit dunia, hanya sebatas karena kita bekerja di sebuah perusahaan yang mengharuskan kita tinggal di sana. Kemudian kita tinggal dia sendirian di kampungnya. Kemudian kita tinggalkan dia di dalam keterasingan dan semacamnya. Berapa beban mental yang dia besarkan kita, kemudian kita tinggalkan dia. Rasulullah SAW, masalah jihad, irji', kembalilah. Kembali. Tertawakan mereka sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Lihat pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang anak namanya Kilab, seorang pemuda namanya Kilab. Kilab adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak dia izinkan orang tuanya makan dengan tangan sendiri. Dia yang memeraskan susu unta untuk ayahnya dan untuk ibunya. Satu hari dia bertemu dengan dua orang sahabat Rasulullah SAW. Kalau tidak salah saya, dengan pertama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia menanyakan, wahai fulan, wahai sahabat Rasulullah, amal apa bagi saya yang afdal saya lakukan? Maka mereka menjawab, jihad fi sabilillah. Ditanya kepada sahabat lagi yang satu lagi, mereka menjawab, jihad fi sabilillah. Melihat Kilab salah seorang pemuda yang gagah, kemudian dia meminta izin kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan diizinkan. Ketika diizinkan, berangkatlah Kilab beberapa bulan meninggalkan kedua orang tuanya. Begitu sayang seorang ayah, seorang ibu yang memang sangat membutuhkan perhatian anak, akan tapi kehendak anak tetap tidak bisa ditepis. Biarlah dia makan hati, berulamkan jantung, asal anaknya bahagia, dia akan melepaskannya. Itu akan tapi yang kita harapkan, kesadaran seorang anak kepada orang tuanya. Dia akan lepaskan kita, nak mau kemana, engkau mau kerja silakan. Dia akan tapi lihat bagaimana nanti dia di kamar berduaan. Dan itu yang terjadi pada Kilab. Walaupun dia berikan kedua orang tuanya izin kepada Kilab, kan tapi lihat bagaimana mereka duduk berduaan di sebuah pohon kurma. Kemudian dia lihat dua burung merpati. Yang satu ayahnya dan yang satu lagi adalah ibu merpati tersebut, jantan betina. Sedang memberi makan anak-anaknya. Apa yang teringat oleh ayah Kilab tersebut? Anaknya Kilab. Kemudian dia mengucapkan sebuah syair yang sangat indah. Yang syair ini didengar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terdengar syair tersebut, bagaimana dia mengenang, melihat kedua merpati tersebut terkenang akan anaknya Kilab. Akhirnya secara diam-diam diperintahkanlah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk mendatangkan Kilab segera dan tidak boleh terlambat. Dikirim Kilab dengan pos. Waktu itu pos menggunakan kuda secara estafet. Setiap pos-pos begitu diantar Kilab. Setelah berapa hari berjalan baru datang Kilab kepada orang tuanya, kan, tapi belum dilihatkan oleh Umar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adabun Islamiyah.
3: Adab-adab Qiyamul Lail. Salat tahajud atau salat Qiyamul Lail merupakan ibadah yang paling agung dan paling mulia, serta merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh. Salat tahajud dapat menerangi kubur dan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai kemuliaan bagi seorang mukmin. Salat tahajud memiliki keutamaan yang tidak terhitung jumlahnya. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan salat Qiyamul Lail atau salat tahajud adalah, yang pertama, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang melaksanakan salat tahajud hendaknya hanya mengharapkan keridhaan Allah dan bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab salat tahajud merupakan ibadah yang sangat dicintai Allah. Maka dari itu, seyogianya setiap muslim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya, berdiri di hadapannya dan bermohon kepadanya melalui ibadah yang sangat Allah cintai ini, yaitu salat Qiyamul Lail atau salat tahajud. Adab yang kedua, tidak mengkhususkan malam Jumat dalam melaksanakan salat tahajud. Pengkhususan seperti ini tidak terdapat dalam syariat Islam. Meskipun demikian, ada beberapa orang melakukan salat tahajud hanya pada malam Jumat, sementara pada malam yang lain ia tidur nyenyak. Perbuatan seperti ini termasuk hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang hal ini dalam sabdanya, "La takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali." Yang artinya, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya untuk melaksanakan sholat. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maksud larangan tersebut ialah agar kaum muslimin tidak menyerupai ahlul kitab yang mengkhususkan waktu tertentu untuk beribadah. Hal ini juga merupakan bukti bagaimana Rasulullah SAW berusaha untuk menyelisihi mereka yang memiliki syariat batil. Adab yang ketiga, bersiwak ketika bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Bersiwak berfungsi untuk menghilangkan bau mulut dan mengikuti sunnah, serta sebagai realisasi sabda Rasulullah SAW, "Idza qama ahadukum yusalli minal layli falyastak, fa inna ahadakum idza qara'a fi salatihi wada'a malakun fahu ala fihi, wa la yakhruju min fihi syai'un illa dakhala famal malaki." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian bangkit untuk melaksanakan sholat malam, maka bersiwaklah. Sungguhnya, jika salah seorang dari kalian membaca Al-Quran dalam sholatnya, maka malaikat akan meletakkan mulutnya di mulut orang tersebut. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut orang tersebut, kecuali langsung masuk ke mulut malaikat tadi. Dalam hadis sahih juga tercantum bahwasanya apabila Nabi SAW bangkit untuk melaksanakan sholat malam, beliau pun menggosok-gosok mulutnya dengan siwak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis di atas merupakan bukti betapa Rasulullah SAW sangat menjaga mulut agar senantiasa wangi. Beginilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim, yaitu tetap menjaga kebersihan di segala sisi, baik lahir maupun batin. Adab yang keempat, membangunkan keluarga untuk melaksanakan sholat malam. Apabila seorang bangun untuk melaksanakan sholat malam, maka dianjurkan juga membangunkan istrinya atau keluarganya untuk ikut melaksanakan sholat. Jika perlu, ia boleh memercikkan sedikit air di wajahnya. Jangan menyiramkan air ke wajahnya, karena yang demikian itu dapat menyakitkannya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri dianjurkan untuk melakukan hal yang sama kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadha fi wajhiha al-ma'a wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla Fa in aba nadhahat fi wajhil ma'a. Yang artinya, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk melaksanakan sholat malam, lalu membangunkan istrinya untuk sholat bersama. Apabila istrinya enggan, hendaklah ia memercikkan air ke wajah istrinya supaya ia bangun. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat malam, lalu membangunkan suaminya untuk mengerjakan sholat bersamanya. Apabila suami itu enggan, hendaklah ia memercikkan air ke wajah suaminya supaya ia bangun. Ini adalah salah satu sunnah yang telah ditinggalkan, sehingga sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah tersebut. Adab yang kelima, salat dua rakaat bersama istri. Salat bersama istri merupakan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan untuk melakukan amalan ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaiqadha minal laili wa aiqadha imra'atahu fa shallaya rak'ataini jami'an kutiba lailata idzin min dzakirin Allah katsiran wadh-dzakirat." Yang artinya, barang siapa bangun pada malam hari lalu ia membangunkan istrinya dan melaksanakan salat dua rakaat berjamaah, maka keduanya akan dicatat sebagai bagian dari kelompok laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada pasangan suami istri yang melaksanakan amalan tersebut. Ibarat ini merupakan penyebab dijauhkannya mereka dari tipu daya syaitan, serta dihindarkannya dari berbagai hal yang dapat menimbulkan pertengkaran dan kedengkian. Amalan ini juga akan memperdalam rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Adab yang keenam, melaksanakan sholat dua rakaat dua rakaat. Jika seseorang ingin melaksanakan sholat malam, hendaklah ia mengerjakannya dua rakaat dan diwitirkan atau diganjilkan pada akhirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul laili matna matna, fa idza khasya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan." Tutirulahu maqad shalla. Yang artinya, salat malam itu dua rakaat rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, maka salatlah satu rakaat untuk mengganjilkan jumlah rakaat yang telah ia lakukan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain tercantum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan dengan cara yang lain. Namun cara yang terbaik adalah melaksanakan sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan apa yang tertera dalam hadis di atas. Adab yang ketujuh, lama berdiri. Lama berdiri dilakukan bagi yang mampu dan yang sanggup mengerjakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus salati tulul qunuti." Yang artinya, sebaik-baik salat adalah yang lama berdirinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Qunut di sini artinya adalah berdiri." Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri melaksanakan salat malam hingga kedua kakinya beliau bengkak. Lantas dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukannya sampai seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Yang artinya, tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang melakukan hal ini, maka bagaimana dengan kita yang sehari-hari berkelimang dengan dosa dan maksiat? Bahkan kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Apakah termasuk orang yang bahagia ataukah termasuk kelompok orang yang celaka? Menurut riwayat sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in disebutkan bahwa perbuatan yang paling agung adalah berdiri lama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari. Riwayat ini mendorong kita untuk melakukannya ketika sholat malam. Berdiri seperti ini menunjukkan kekhusyuan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang lama berdiri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan meneringankan berdirinya pada hari berdirinya seluruh umat manusia di hadapan Rabb semesta alam, yakni pada hari kiamat kelak. Ya Allah, ringankanlah kami dari berdiri lama pada hari kiamat kelak. Adab yang ke-8, bervariasi dalam membaca bacaan antara suara jahr yang dikeraskan dan suara pelan. Variasi dalam membaca berfungsi untuk menjauhkan perasaan bosan dan menumbuhkan semangat baru dalam mengerjakan sholat malam. Sesungguhnya jiwa manusia suka akan variasi bacaan. Misalnya, terkadang seseorang menjaharkan suaranya yang cukup terdengar oleh dirinya sendiri dan terkadang membacanya dengan suara yang lirih. Demikianlah amalan yang dilakukan Nabi SAW ketika melaksanakan sholat malam dalam keadaan sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau SAW terkadang membaca dengan suara keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lainnya. Adab yang ke-9, tidur jika terasa sangat mengantuk. Apabila orang yang sedang mengerjakan sholat malam terasa mengantuk, maka sebaiknya ia beristirahat dan tidur. Sebab bisa jadi ia tidak lagi memahami apa yang dibaca jika ia melaksanakannya. Bahkan konsentrasinya akan sirna sehingga ia tidak lagi mengetahui apa yang telah diucapkannya. Padahal tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jama al-Qur'anu 'ala lisanihi falam yadri ma yaqulu bal yattaj." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian bangun melaksanakan sholat malam hingga tidak menentu bacaan Al-Qur'annya dan tidak paham lagi apa yang diucapkan, maka hendaklah ia tidur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sudah sepantasnya melaksanakan sunnah Nabi SAW yang mulia ini agar jangan sampai seorang membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak sanggup ia melaksanakannya. Adab yang ke-10, menutup salat malam dengan salat witir. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ija'alu akhir salatikum bil laili witron." Yang artinya, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari dengan salat witir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, hendaklah seorang mengerjakan salat witir pada akhir salat malam. Adab yang ke-11, suka dan gemar melaksanakan sholat witir. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik dalam perjalanan maupun tidak. Bahkan, beliau SAW melaksanakan sholat witir di atas untanya, sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, seyogyanya seorang muslim tidak meninggalkan sholat witir dan benar-benar menjaganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan diri kita agar suka dan gemar melaksanakan sholat witir. Adab yang ke-12, tidak melakukan sholat witir lebih dari sekali dalam satu malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La witroni fi lailatin," yang artinya tidak ada dua witir dalam satu malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi. Dengan demikian, maka sholat witir dilakukan pada akhir sholat malam dan dikerjakan sekali saja. Sekelompok ulama berpendapat, apabila seorang sudah melaksanakan sholat witir lantas tidur, kemudian ia bangun dari tidurnya, ia boleh melaksanakan sholat satu rakaat untuk menggenapkan jumlah rakaat yang telah ia lakukan. Setelah itu, ia boleh melanjutkan sholat malam sesanggupnya, baru kemudian ia akhiri sholatnya dengan sholat witir. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya tidak mengapa seorang melaksanakan sholat malam walaupun setelah sholat witir. Kelompok ini menyebutkan bahwa perintah menjadikan sholat witir sebagai sholat yang terakhir menunjukkan hukum istihbab, yaitu anjuran. Wallahu ta'ala a'lam. Adab yang ke-13, boleh melaksanakan sholat witir pada awal, tengah, atau akhir malam. Seorang muslim tidak harus melaksanakan sholat witir pada akhir malam, kecuali jika ia yakin akan bangun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mampu tetap terjaga walaupun tidak sampai akhir malam. Salat witir pada akhir malam bukanlah suatu hal yang wajib, tetapi seorang boleh melakukan salat itu kapanpun ia mau, asalkan dilakukan pada malam hari, yakni setelah salat Isya. Dan Nabi SAW terkadang melaksanakan salat witir pada awal, pertengahan ataupun akhir malam, bagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adab yang ke-14, mengkodok salat witir jika terluputkan. Apabila seseorang terbiasa mengerjakan salat malam, namun suatu waktu salat witirnya terluput karena tertidur, sakit, atau sebab lainnya, maka ia boleh mengkodoknya pada waktu duha. Hanya saja, ia mengerjakannya dengan jumlah rokaat yang genap. Maksudnya yaitu, melihat dahulu berapa jumlah rokaat yang biasa ia kerjakan pada malam hari. Lantas, ia menambahkan satu rokaat agar jumlahnya menjadi genap. Dalilnya adalah apabila Nabi SAW tertidur pada malam hari atau karena sakit, maka pada siang harinya beliau mengkodok sholat sebanyak 12 rokaat. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hal yang demikian karena biasanya pada malam harinya beliau Rasulullah SAW melaksanakan sholat sebanyak 11 rokaat. Maka pada siangnya beliau genapkan sehingga jumlahnya menjadi 12 rokaat. Adab yang ke-15. Tidak berhenti melaksanakan sholat malam setelah ia terbiasa melaksanakannya. Sholat malam merupakan sholat yang sangat agung, sehingga tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang terbiasa melaksanakannya. Sebab, sikap seperti itu termasuk perkara yang tercela dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merupakan perkara yang pernah diingatkan Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili." Yang artinya, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, kamu janganlah seperti fulan yang dahulu biasa melaksanakan salat malam lantas ia meninggalkannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim berusaha untuk senantiasa melaksanakan segala kebaikan dan tidak menganggap remeh satupun dari amalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa melaksanakan dan menjaga amalan ibadah salat qiyamul lail. Demikianlah adab-adab yang berkenaan dengan adab qiyamul lail atau adab salat tahajud. Walhamdulillahirabbil alamin.

tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda. Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal. Sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam,
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza. Namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 uqayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 uqayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 uqayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya ya Rasulullah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Makkah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia.

0: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul al-masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Azkarus Sabah,
6: zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaq

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: سيد الاستغفار

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahumma

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: ثلاث مرات
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ardh.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqulu

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-Nya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu al-jalisi as-salihi was-su'i. كحامل المسك وننفخ الكيل فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا وننفخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبا.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimanakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kamasa kahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an tu'tiya imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri, paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya. Paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang kau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi. Walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya. Oleh karena itu nasihat mulia, beliau katakan, falyandur ahadukum aman tukhalin. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman. Fa aqbal

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surah An-Naml ayat 19.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Arab yang kemudian diserap dan menjadi yaitu bahasa Arab, ya, masyhur dalam bahasa Arab. Jadi sekali lagi artinya adalah munafik karena dia meyakini atau memiliki keyakinan dengan keyakinan-keyakinan yang kufur, yang kemudian dia menampakkan beberapa syariat Islam, yang menampakkan seakan-akan dia adalah Islam. Ya, hanya saja kalau munafik tadi menyembunyikan secara total kekafirannya, keburukannya, kemudian menampakkan keislamannya. Adapun dengan orang zindik, ya, ketika dia menampakkan syariat Islam, tapi di satu sisi yang lainnya juga dia terkadang menampakkan juga kekafirannya. Ya. Dia di satu sisi menampakkan keislaman, ya, di satu sisi yang lainnya dia lebih gentle daripada orang munafik. Ya. Orang zindik ini terkadang dia menampakkan kekafirannya. Terkadang menampakkan ya perbuatan-perbuatan kufurnya. Meskipun tentu saja ini pun berbahaya karena bisa mengecoh gitu ya. Bisa memperdaya sebagian dari kaum muslimin, orang-orang awam melihat bahwasanya ini Islam. Ya ini bagian dari Islam. Ya, kemudian akan meniru ya di antara perbuatan-perbuatan kufur mereka. Ya padahal itu bisa menyebabkan kekafiran. Nah, ini pun tentu berbahaya. Ini pun tentu berbahaya. Kalau di zaman dahulu diantaranya adalah seperti firqah kebatinan ya, batiniyah ataupun sekte kebatinan al-batiniyah, maka ini hakikatnya mereka bukan dari bagian Islam, ya bukan dari golongan kaum muslimin. Ya mereka menampakkan cinta pada Islam ataupun beberapa amalan-amalan Islam, tapi di satu sisi juga menampakkan kekafiran mereka, waliyadzubillah ya. Nah, ini para jamaah ya, ikhwatul iman, azakumullah ya, terkait istilah zindiq ya, jamaknya zanadiqah. Kemudian Syekh Abdullah Al-Qur'ani di dalam kitabnya ya, ini mengatakan beliau qala al-musannif, beliau mengatakan an-nifaq naw'an, kemunafikan itu ada dua, i'tiqadiyun wa amaliyun. I'tiqadi wa amali. Yaitu yang bersifat keyakinan, kemunafikan yang diyakini di dalam hati. Benar-benar berarti ini adalah munafik tulen, benar-benar munafik dia keluar dari Islam. Dan yang kedua, amali. Ya, adapun amali ini hanya perbuatannya sebagaimana sudah disampaikan tadi. Secara perbuatan dia melakukan sebagian dari ciri-ciri orang munafik, tapi dia masih muslim ya, dan tidak dikatakan atau tidak dihukumi dia munafik tulen, tidak keluar dari syariat. Nah, ini dua pembagiannya. Nah, kita akan mensyarah untuk poin yang pertama. Beliau hanya menyebutkan 6 poin yang insyaallah nanti kita akan baca ya, terkait nifaq i'tiqadi. Ikhwatul iman, nifaq ini berarti kalau kita perhatikan dari pembahasan yang sudah kita sampaikan, ya, nifaq ini atau sifat munafik ini sama dengan kesyirikan, sama dengan kekafiran. Ada syirik besar, syirik kecil. Kufur besar, kufur kecil. Ya, demikian pula nifaq besar, nifaq kecil. Dan nanti juga ada istilah kita tidak akan bahas di buku ini, yaitu kefasikan atau fasik. Ya. Fasik itu artinya keluar dari ketaatan pada Allah. Ya, seorang yang keluar dari ketaatan pada Allah. Nah, kefasikan ini dia juga terbagi menjadi dua. Ada fasik yang sampai mengeluarkan seseorang dari Islam, ada yang fasik kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Baik, kita akan bahas poin yang pertama yaitu an-nifaqul i'tiqadi. Nifaq yang berupa keyakinan. Dan untuk poin yang pertama ini berarti dia nifaq akbar. Nifaq akbar atau nifaq besar. Dan ini membahayakan pelakunya. Dia terhitung keluar dari syariat Islam. Ya, waliyadzubillah. Kemudian kemunafikan yang ada padanya juga menyebabkan dirinya kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ya, bahkan di kerak neraka. Innal munafiqina fid-darqil asfari minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya itu di dasar neraka, di kerak neraka dan engkau tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah yang mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahannam semuanya. Ya. Disebutkan munafik, kemudian orang kafir disatukan tempatnya, yaitu di dalam neraka. Jadi dari masa sejak zaman Rasulullah SAW ya, hingga sekarang, ya, beradaan orang-orang munafik entah hingga zaman kapan, ya, mereka semuanya ketika memiliki sifat nifak ini, ya, ketika termasuk dari golongan munafik dengan nifak yang akbar, dengan nifak i'tiqadi, yang secara keyakinannya memang kufur atau kafir, maka dia akan dikumpulkan di neraka jahannam bersama orang-orang kafir. Kemudian, ikhwatul iman, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk orang munafik, ya, dan sudah disampaikan bahwa mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran, dan ternyata tidak semua dari orang-orang munafik itu diketahui oleh kaum muslimin, ya, diketahui oleh para sahabat kalau di zaman Rasulullah SAW dahulu. Yang masyhur di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay, yang sebagai Rasul Munafikin, dedengkotnya, pemimpinnya orang-orang munafik. Ya. Nah, ini kalau itu banyak yang tahu, tapi yang lainnya, ya, secara perinciannya tidak banyak yang tahu. Makanya secara zahir, secara lahiriah, karena mereka tidak diketahui, maka hukum secara zahirnya mereka tetap dihukumi bahwa mereka muslim, ya. Karena memang sekali lagi tidak banyak yang tahu, ya. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Hudzaifah bin Yaman. Dan mereka di kota Madinah berbaur, ya, dengan kaum muslimin yang lainnya. Jadi secara zahirnya karena mereka menyembunyikan kekafiran, ya, kalau tidak diucapkan, ya tidak tahu. Sebagaimana seandainya di tengah kita, di dalam pergaulan kita, ternyata ada orang munafik. Ya, dia secara batinnya membenci Islam, ya, tapi secara zahirnya dia ikut pengajian, ikut kegiatan bersama kaum muslimin. Ya, kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dirinya juga yang menyembunyikan hal tersebut. Nah, sehingga secara zahirnya mereka dihukumi, ya, sebagai muslim sekali lagi secara zahirnya. Jadi dihukumi secara zahirnya dia adalah muslim. Sehingga hukum-hukum keislaman berlaku untuk dirinya. Ya, tentu saja dia dalam hal muamalah, kita bermuamalah, berinteraksi, bergaul dengan dirinya, ya, kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Ya, kita ucapkan salam, ya, dan lain sebagainya. Kita ucapkan salam, ya, kemudian kalau meninggal dunia, ya, dihukumi, ya, sebagai seorang muslim, sehingga dari sisi pengurusan jenazah dia diurusi sebagai jenazahnya kaum muslimin. Ya, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, ya. Karena secara zahir tidak ada yang tahu. Ya, secara zahir kita tahu bahwasanya dia adalah muslim. Adapun batinnya, urusan batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita juga tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka hati-hati manusia, ya. Untuk membuka hati-hati manusia, bertanya secara detail pada setiap orang, ya, ini tentu sangat menyulitkan kalau agama sampai memerintahkan seperti itu, ya. Jadi kita serahkan urusan batinnya kepada Allah, harus secara zahirnya kita bermuamalah pada mereka, kita hukum bahwasanya mereka adalah muslim. Adapun sekali lagi secara batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak diperintahkan untuk mengetahui isi hati, ya, setiap manusia atau hati orang lain. Dan ikhwatul iman, ya, kalau sekiranya di dalam Al-Qur'an Al-Karim ada penyebutan orang-orang munafik, ya. Maka secara umum yang dimaksud adalah orang-orang munafik dengan nifak yang akbar, yaitu nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi, nifak akbar, berarti mereka adalah munafik yang benar-benar tulen, munafik asli, ya. Lahir, secara lahirnya seakan-akan mereka tanpa Islam, tapi hakikatnya benci terhadap Islam. Nah, ini adalah ulama mengatakan bahwa orang-orang munafik dengan sifat nifak seperti ini adalah bentuk kekafiran yang sangat buruk. Ini adalah bentuk kekafiran yang paling buruk. Mengapa dikatakan paling buruk? Ya, karena mereka menyembunyikan kekafiran dan menambah dengan kekafiran tersebut mereka menambah perbuatan yang lain, yaitu menipu, ya, menipu kaum muslimin, menipu manusia, menipu kaum muslimin, ya. Mereka melakukan tipu-tipu, ya, dan itu merupakan kedustaan, bahkan kedustaannya sangat besar, ya, dusta menampakkan mereka Islam tapi hakikatnya tidak demikian. Makanya makanya kemudian Allah menguak sifat mereka banyak di dalam Al-Qur'an. Di awal-awal surat Al-Baqarah saja ada sekitar 13 ayat. Ya, ini tujuannya supaya orang-orang yang beriman ya ini tidak terjerumus ke dalam jerat-jerat mereka. Supaya tidak terjerumus ke dalam jerat-jerat mereka. Nah, adapun ciri-ciri mereka ataupun enam, adapun macam-macam mereka ataupun contoh dari perbuatan mereka, maka para ulama menyebutkan mereka ada memiliki enam, ya, dan enam ini masing-masing bisa dirinci. Enam ini masing-masing bisa dirinci atau sebagiannya bisa dirinci. Ya. Syekh mengatakan sittatu anwa'in sahibuha min ahli darkil asfali minan nar. Ada tiga macam kemunafikan, ya, dengan nifak akbar yang pelakunya tempatnya adalah di dalam kerak neraka. Al-awwal, yang pertama adalah takdzibur rasul, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mereka pun mendustakan Rasulullah, benci Rasulullah, ya. Dan itu adalah bentuk kekafiran, ya, bentuk kekafiran, yaitu kufur takdzib, kufur dengan bentuk mendustakan. Nah, ini yang didustakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takdzibur rasul, kata beliau, yang pertama adalah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kata beliau, tsani takdzibu ba'di ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan sebagian yang datang dari Rasulullah, mendustakan sebagian, ya, yang datang dari Rasulullah. Jadi ajaran-ajaran Rasulullah, ya, sebagiannya itu didustakan, maka sudah bisa disebut sebagai munafik, ya. Didustakan sebagian ajarannya, kemudian tetap menampakkan keislamannya. Nah, ini sudah disebut sebagai munafik, ya. Sekiranya sebagian ajaran saja ini didustakan sudah disebut munafik, ya, lalu bagaimana ketika yang didustakan adalah seluruhnya? Lalu bagaimana yang didustakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau yang didustakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diimani, tidak mau diikuti, ya, bahkan ajaran-ajarannya itu didustakan, ya. Maka tentu saja ini adalah keburukan yang amat buruk. Hal keburuk ini, ya, kekafiran ini kemudian ditutupi, ya, mereka menambahkan lagi dengan yaitu khida, yaitu menipu kaum muslimin dengan berdusta. Mereka menampakkan mereka sebagai muslim, hakikatnya tidak demikian. Asalis, yang ketiga adalah bughdur rasul, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sekadar membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah masuk kepada nifak akbar. Ya, makanya tidak boleh kita membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tidak boleh juga membenci para nabi dan rasul yang lainnya. Ya, tidak boleh. Semuanya harus kita imani, ya, akan kebenarannya. Tidak boleh kita benci, tidak boleh kita dustakan. Yang keempat, bughdhu ba'dhi ma ja'a bir rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci sebagian apa yang dibawa oleh rasul. Nah, ini yang keempat, membenci sebagian ajaran rasul. Ya, seandainya membenci sebagian ajaran rasul ini sudah menyebabkan seseorang kufur, lalu bagaimana ketika dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena konsekuensi dari membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya ajaran-ajarannya seluruhnya pun akan dibenci, ya akan dibenci. Nah, ini tidak diperbolehkan, ini juga tidak diperbolehkan. Ini termasuk sifat munafik dengan nifaq i'tiqadi. Kemudian al-khamis, yang kelima, al-masarrah bin khifadi dinir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara sifat orang munafik ya atau amalan mereka yang kelima adalah mereka sangat senang, ya, bersuka cita dengan keterpurukan Islam, dengan kekalahan kaum muslimin, ya, dalam peperangan atau kemunduran kaum muslimin. Mereka bahagia. Jadi kalau berita-berita tentang kaum muslimin yang jelek, buruk, terpuruk, ya, terbelakang, mereka senang dengan hal tersebut, ya. Maka ini juga menunjukkan bahwa di dalam hatinya ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq dengan kemunafikan yang besar secara keyakinan yang bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Kemudian as-sadis, yang terakhir, al-karahiyatu bintisari dinir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ya, jadi dia ketika tadi poin yang kelima senang dengan kekalahan kaum muslimin, kemunduran, keterpurukan kaum muslimin, untuk poin yang terakhir sebaliknya, ya, mereka membenci, ya, berduka cita dengan kemenangan kaum muslimin. Kalau mendengar kabar tentang kaum muslimin menang, mereka malah sedih, bersedih hati, tidak suka. Karena memang di dalam hatinya, ya, ada kebencian terhadap Islam, terhadap Rasulullah, terhadap kaum muslimin. Ya, sehingga tentu saja mereka seperti itu keadaannya. Muslim menang, mereka sedih. Muslim kalah, mereka senang. Ya. Senang lihat muslim susah, susah melihat muslim senang. Ya, nah ini mereka orang-orang munafik. Kemudian, nah ini kalau siapa, ya, dari seseorang ketika meyakini dengan 6 keyakinan ini, ya, dengan salah satunya saja, maka ini menunjukkan ada nifaq i'tiqadi di dalam hatinya. Makanya hendaknya berhati-hati, ya, kita harus belajar syariat Islam, ya, agar kita tahu mana yang harus kita cintai dan mana yang harus kita benci. Ya, demikian pula kita belajar al-wala wal-bara', ya, loyalitas kepada Islam, ya, dan benci kepada selainnya juga harus dipupuk dengan baik, ya. Yang harus kita benci, yang harus kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga harus mencintai orang-orang yang beriman, ya. Kemudian juga harus mencintai amal saleh. Adapun yang harus kita benci yaitu musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, musuh-musuh kaum muslimin. Ya, demikian pula kita pun harus membenci yaitu kemungkaran, membenci kemaksiatan, membenci perbuatan dosa, ya, dan maksiat. Ya, meskipun kalau terkait masalah muamalah, ya, dalam hal dakwah, untuk tujuan dakwah dan sebagainya, muamalah tentu dengan orang-orang kufar, ya, kita disyariatkan untuk bermuamalah dengan baik, ya, dengan tujuan mendakwahkan kepada mereka Islam, ya, agar mereka tertarik dengan Islam dan agar mereka kembali kepada jalan yang lurus, kepada syariat Islam. Kemudian ikhwatal iman azakumullah, adapun kalau di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, seperti di surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya termasuk surat Al-Munafiqin, maka masih banyak sekali, ya, sifat-sifat orang munafik, ya, yang tidak kita sebutkan di sini, tapi secara ringkas kita akan sampaikan, ya, minimal 4 poin saja. Yang pertama tentu saja mereka adalah kufur, ya, mereka di antara sifat mereka adalah kufur dengan syariat, ya, tidak mau mengimani syariat, meskipun secara lahiriah mereka menampakkan, tapi secara batin membencinya. Kemudian juga di antara ciri-ciri atau sifat mereka adalah mereka berpaling dari berhukum dengan hukum Allah, yang berpaling dari dengan hukum berpaling dari hukum dari berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga di antara kebiasaan mereka adalah suka mengejek agama, ya, mengejek pemeluk agama. Jadi menjadikan Allah, menjadikan Rasulnya atau menjadikan sahabat itu sebagai bahan olok-olok, bahan ejekan. Dan ini kekafiran, ya. Makanya hati-hati, ya, terkait menjadikan syariat ini ejek-ejekan sebagai bahan ejek-ejekan, olok-olokan, ya. Ini membahayakan agama seseorang. Kemudian juga di antara sifat mereka, mereka cenderung kepada musuh-musuh Allah secara totalitas, ya, membantu musuh-musuh Allah, ya, untuk memerangi kaum muslimin. Ini di antara sifat mereka, ya. Demikian pula mereka melakukan khida' ataupun tipu daya, berdusta kepada kaum muslimin, ya. Ketika mereka salat malas-malasan, ya, salatnya malas-malasan, ya. Kemudian juga mereka melakukan ibadah-ibadah pada Allah ataupun salat dengan riya, ya, untuk menampakkan di tengah manusia bahwasanya mereka beribadah, mereka muslim, ya. Demikian pula agar dengan tujuan dipuji oleh kaum muslimin, dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya itu sedikit saja, ya. Makanya kemudian orang-orang munafik itu sangat tidak suka atau berat ketika mengerjakan sholat subuh dan isya, ya, karena di zaman Rasulullah SAW subuh dan isya itu belum ada penerangan sebagaimana sekarang, ya, dan itu juga waktu istirahat, ya, bagi mereka. Mereka berat melakukannya, bermalas-malasan, kemudian tidak mungkin bisa riak juga, ya, tidak mungkin bisa dilihat oleh orang lain karena gelapnya, tidak ada penerangan seperti di zaman kita sekarang ini, ya, sehingga mereka bermalas-malasan melakukannya. Wallahu'alam. Nah, ini ikhwatul iman, beberapa sifat dari orang munafik dengan nifaq yang i'tiqadi. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, ya. Syekh melanjutkan, an-nifaqul amali, nifaq yang berupa perbuatan. Ini disebut juga sebagai nifaq asghar, ya, nifaq kecil. Ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, yaitu seseorang yang dia terkadang melakukan sifat-sifat dari sifat orang munafik, melakukan perbuatan A, B, atau C dari sifat-sifat orang munafik, tapi secara hatinya tentu tidak, tentu saja dia masih beriman, ya, tapi secara perbuatan berbeda dengan apa yang diyakini di dalam hatinya. Jadi mereka yang melakukan perbuatan nifaq asghar atau nifaq kecil ini masih disebut sebagai mukmin, masih disebut sebagai muslim, ya. Jadi mereka adalah muslim, mukmin, tapi, ya, bermaksiat pada Allah dengan nifaq tersebut, ya, dengan sifat-sifat nifaq tersebut. Kemudian Syekh melanjutkan, wa nifaqul amali, an-nifaqul amali khamsatu anwa. Untuk kemunafikan yang sekadar perbuatan ini ada lima. Wadalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah, hadis yang masyhur yang banyak sudah kita ketahui, hadis yang sahih. Ayatul munafiqi thalathatun, tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta, kalau ngomong dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanat ternyata malah berkhianat, ya, dikasih amanat malah dikhianati, ya. Nah, ini ada tiga. Kemudian wafi riwayat, dalam sebuah riwayat, wa idza khasama fajara, kalau dia ada permasalahan, ada permusuhan dengan seseorang, maka dia membalasnya dengan sampai melampaui batas, ya, berlebihan, jauh menjauh dari kebenaran, ya. Nah, ini ada permasalahan, ada permusuhan, langsung kalap, ya. perbuatannya amat-amat tidak baik. Kemudian wa idza ahada ghadara, kalau dia membuat perjanjian maka akan di membuat perjanjian maka akan diputus sebelah pihak, ya, maka akan dibatalkan, di cancel sebelah pihak. Nah, ini sifat orang-orang munafik. Di antara sifat orang munafik dengan nifak yang amali. Termasuk juga, ya, kalau kita perhatikan seperti yaitu seseorang yang dia riya juga, ya, ini riya juga sifat-sifat orang munafik, ya. Jadi kalau dia muslim, mukmin, ibadahnya secara umum bagus, tapi sesekali, dua kali, tiga kali atau lebih dia riya dalam beribadah, ya, maka ini ada, berarti ada sifat nifak pada dirinya. Jadi siapa saja dari kaum muslimin yang melakukan beberapa dari sifat orang-orang munafik dengan nifak yang amali, ya, suka bohong, suka ingkar janji, ya, demikian pula mengkhianati amanah yang disampaikan padanya, kalau ada masalah dengan teman berlebihan, ya, menyelesaikannya melampaui batas, ya, sampai keluar dari jalur kebenaran, dari hal kewajaran. Kemudian juga kalau ada perjanjian dibatalkan satu pihak tanpa alasan yang jelas, ya, maka hal semacam ini adalah sifat orang-orang munafik dengan nifak asghar, nifak yang kecil. Makanya siapa yang ada pada dirinya sifat-sifat seperti ini, dia termasuk dari sekali lagi munafik nifak asghar. Dia tidak keluar dari syariat, tapi ini membahayakan dirinya, ya. Ini membahayakan dirinya. Dan sebagai tambahan, Rasulullah SAW juga mengatakan ayatul munafiqi hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Ya, di antara ayatul iman, tanda keiman seorang adalah mencintai kaum ansar, mencintai sahabat. Wa ayatul nifaq, ya, tanda kemunafikan adalah bughdul ansar, membenci orang ansar, membenci sahabat. Ini juga termasuk dari bagian ini, ya, termasuk dari bagian ini juga, yaitu nifak dengan nifak yang kecil. Makanya apapun, apa saja dari sifat-sifat mereka hendaknya kita jauhi, ya, hendaknya kita kita jauhi, kita hindari, ya, supaya diri kita tersifati dengan sifat-sifat seorang yang mukmin yang benar-benar baik, ya. Meskipun sesekali mungkin seseorang terjerumus dalam kemaksiatan, maka tugasnya adalah kewajibannya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, dengan demikian alhamdulillah selesailah kita membahas tentang nifaq dan pembagiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.
1: Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian. Pembahasan yang disampaikan pada perjumpaan kali ini yaitu berkaitan dengan kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat yang jelek ini. Dan kini kita memasuki sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan pada para pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya melalui pesan singkat di nomor kami 0873 kali 04 kali 846. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan kami ajukan kepada Ustaz Muhammad Solhan Jauhari untuk dijawab. Yaitu yang pertama, assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya bagaimana hukum anak kecil non muslim yang masuk Islam kemudian bersyahadat, apa sah syahadatnya dan apa saat baligh haruskah mengulangi syahadatnya kembali? Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil masuk Islam, ya, bersyahadat, apakah diulangi lagi? Wallahu a'lam. Terkait masalah ini saya belum tahu, ya. Apakah kemudian dihukumi sah kemudian nanti wajib mengulangi lagi? Wallahu a'lam. Insyaallah menjadi PR bagi saya, ya. Barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya.
1: Baik, kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, seseorang yang melakukan dosa Apakah bisa disebut munafik, Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Baik, seseorang yang melakukan dosa, apakah bisa disebut sebagai munafik? Dosa itu banyak ya. Dosa itu banyak. Bisa jadi syirikan, syirikan juga termasuk dari dosa. Atau demikian pula bagian dari dosa yang biasa dilakukan oleh orang munafik ya. Maka ketika dosa-dosa yang dia lakukan adalah tergolong dari dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh orang munafik, maka dia ada sifat munafiknya, ada sifat nifaknya. Ya, tidak langsung kita katakan inti munafik gitu ya. Jadi tetap dia ada padanya satu atau lebih dari sifat orang munafik. Ya. Dan ada padanya berarti sifat nifak asghar. Ya, nifak asghar, tapi sekali lagi bukan berarti dia kita katakan 100% munafik dengan nifak yang asghar atau 100% munafik dengan sifat munafik yang besar ya. Jadi hanya kita katakan ada sifat-sifat orang munafik pada Anda ya, ada sifat orang munafik pada Anda selama dosanya berkaitan dengan sifat-sifat munafik yang baru saja kita sampaikan. Wallahu a'lam. Barakallahu fik.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz. Min fadlik, Ustaz, apakah perbedaan antara ucapan dan perbuatan termasuk kemunafikan? Terima kasih. Silahkan, Ustaz.
0: Baik. Terkait masalah perbedaan antara ucapan dengan perbuatan, ini secara asalnya ya, itu adalah kedustaan. Makanya dan secara asalnya juga itu berarti ya hakikat dari munafik, karena agama munafik itu dibangun di atas kedustaan ya. Agama munafik ya atau kemunafikan dibangun di atas kedustaan, mengucapkan apa yang tidak sesuai dengan hatinya, melakukan apa yang tidak sesuai dengan apa yang dia yakini ya, hatinya kufur tapi dia menampakkan keislaman. Ya, jadi kalau secara bahasa secara asalnya ya memang seperti itu. Seorang munafik itu membangun agamanya di atas kedustaan, tapi kemudian tidak semua bentuk kedustaan itu disebut sebagai sifat nifaq atau kemunafikan. Tidak semua bentuk kedustaan ya ataupun orang yang melakukan kedustaan kemudian tidak dikatakan sebagai munafik tulen ya. Saya ulangi sekali lagi, agama nifak itu dibangun di atas kedustaan, dan di sini yang sudah kita sampaikan tadi bahwa Rasulullah SAW mengatakan idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia dusta ya. Kemudian adapun kalau apa yang di dalam hati tidak sesuai dengan lisan ya, apa realita tidak sesuai dengan apa yang disembunyikan ya, ada kesananya ya, ada kesananya, ada ke sisi-sisi kemunafikannya ya. Tapi kalau secara perinciannya maka tentu perlu dilihat ya, perlu dilihat, tidak bisa dihukumi secara totalitas kecuali dengan melihat perinciannya ya. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum.
1: Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan sepertinya pertanyaan berkaitan dengan kemunafikan tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan pada perjumpaan kali ini. Dan seperti biasanya, Ustaz, sebelum kita akhiri program acara kita ini, kami harapkan Ustaz memberikan ikhtitam ataupun kesimpulan dari pembahasan yang disampaikan tadi. Silahkan, Ustaz.
0: Ikhwatal iman, barakallahu fikum. Kita mempelajari apa saja yang sudah kita belajar dari kitab ini termasuk kemunafikan, tentu tujuannya adalah untuk meninggalkannya ya, dan kita tidak mungkin bisa benar-benar meninggalkannya tentu kecuali dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang diharapkan dari kita masing-masing adalah supaya kita menjadi mukmin yang sejati, mukmin yang benar-benar mukmin ya, mukmin yang baik. Kita berusaha untuk meninggalkan segala keburukan yang dilarang oleh syariat ya, dengan harapan sekali lagi kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dengan harapan kita benar-benar menjadi mukmin yang sejati. Dan ini yang diharapkan karena dengannya seorang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakum wa khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Muhammad Salhan Jauhari LCMHI Hafizahullah Ta'ala atas kajian yang telah disampaikan dan juga atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan apa yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia hingga di hari akhirat kelak. Dan terima kasih, jazakumullah khairan. Kami sampaikan juga kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Salam menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam ilmiah di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
8: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
9: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
7: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.

0: Hukum-hukum buang hajat. Hal-hal yang diwajibkan saat buang hajat. Pertama, menutup aurat agar tidak terlihat oleh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya menutupi aurat dari pandangan jin dan manusia saat buang hajat dapat dilakukan dengan mengucapkan bismillah ketika akan masuk kamar kecil. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua, berupaya agar tidak terkena najis dan kotoran, dan jika terkena segera mencucinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati dua kuburan, lalu beliau berkata, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, namun bukan karena keduanya melakukan dosa besar. Salah satunya disiksa sebab ia tidak membersihkan dirinya dari najis setelah ia kencing. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal-hal yang dilarang saat buang hajat. Pertama, menghadap atau membelakangi kiblat, terutama ketika buang hajat di alam terbuka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika seseorang di antara kalian sedang buang hajat, maka janganlah ia menghadap atau membelakangi kiblat, tapi menghadaplah ke arah utara dan selatan. Muttafaqun alaih. Kedua, buang hajat di jalanan, tempat berteduh atau tempat perkumpulan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, hindarilah dua penyebab laknat manusia. Para sahabat bertanya, apa maksud kedua penyebab laknat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, salah satunya adalah buang hajat di jalanan atau tempat berteduh manusia. Ketiga, buang air di air yang tenang, tidak mengalir, seperti tempat air yang digunakan untuk mandi. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kamu buang air di air yang tergenang, kemudian mandi di tempat itu. Muttafaqun alaih. Keempat, masuk ke toilet sambil membawa mushaf karena mengandung unsur penghinaan kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang disunahkan saat buang hajat. Pertama, menjauhi dari pandangan manusia, terutama di ruang terbuka. Kedua, disunahkan mengucapkan doa, yaitu bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, lindungilah aku dari pandangan jin laki-laki dan jin perempuan. Muttafaqun alaih. Kedua, mendahulukan kaki kiri saat masuk ke toilet dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Ketiga, ketika keluar disunahkan mengucapkan ghufranaka, aku memohon ampunanmu ya Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal-hal yang dimakruhkan saat buang hajat. Pertama, berbicara saat buang hajat atau memanggil orang lain. Hadis Ibnu Umar menyebutkan, seseorang pernah berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, membawa tulisan-tulisan mengandung zikir ke dalam toilet, kecuali jika dikhawatirkan seseorang akan mencurinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap masuk ke toilet senantiasa melepaskan cincinnya. Muttafaqun alaih. Ketiga, memegang alat kelamin dengan tangan kanan atau beristinja dan beristijmar dengan tangan kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah seseorang menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan saat ia kencing, dan jangan pula ia mencucinya dengan tangan kanan. Keempat, buang hajat di tempat-tempat tertutup.
1: Senjata ampuh seorang mukmin.

0: nama Allah.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan dari godaan setan perempuan.

Doa keluar kamar mandi. Gufronaka, aku memohon ampunan kepadamu.

Doa sebelum wudu. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah.

0: Senjata ampuh seorang mukmin. Yuk sahabat Aliman, kita mengenal dunia dengan berkeliling ke penjuru dunia bersama Salman. Mengenal dunia bersama Salman hanya di Al-Iman TV. Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Aliman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan adik-adik sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kaifa halukum? Masya Allah. Insya Allah, hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama binatang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
0: Kami siap.
1: Are you ready?
0: Yes, I'm ready.
1: Hal anta musta'id?
0: Naam, ana musta'id.
1: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go.

0: Kucing.
1: Kucing.
2: Cat.
1: Cat.
0: Titun.
1: Titun. Barakallahu fikum.
0: Kucing.
1: Kucing.
2: Cat.
1: Cat.
0: Titun.
1: Titun. Subhanallah.
0: Kucing.
1: Kucing.
2: Cat.
1: Cat.
0: Titun.
1: Titun. Masya Allah.
0: What is the name of this animal?
1: This is cat.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا قط.
0: الحمد لله. Baru saja kita telah belajar mengenal nama-nama binatang. Ikuti program lainnya bersama Salman, sahabat Al-Iman, hanya di Al-Iman TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Al-Iman. Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Al-Iman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, adik-adik sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kaifa halukum? Masya Allah. Insya Allah, hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama binatang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
1: Kami siap.
0: Are you ready?
1: Yes, I'm ready.
0: Hal anta musta'id?
1: Naam, ana musta'id.
0: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go.